0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi. Why FM.

0: Maya Hari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Pengerak pagi
3: YFM.

0: Ya pulai gawai deh, wai. Kau pulai di men?
1: Pulai, cuti tau untuk.
0: Ya kenyak men, anak pulai kita. Enggak ya kepisi-pisi. Kita ngebahas tentang pemisi, nak pemisi. Tadi bisa untung, men, gawai ke tau untuk. Lepas kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi enggak gaya undur atau ke UPS ya ke tahu kita tahu tinggal minyak tadi deh tahun ada si orang kerja tang bekang kita radio tuh tengahnya di tinggal 4 harinya
1: dan nak dikira ya lebih kita ke nak shift kini
0: nyak
1: nyak ke penguntung nanti kita kerja mainnya untung enggak kita
0: nyak kemana ya ya mesti pro yang kontang nanti bakal nak pulai gawai mata sino utai bukai tahu kita nak pulai gawai tuh nanti baku siko kena nanti nyama aku nak terpulai ke dia game menua gawai amat tak saya ke dia bermenuh bengkah kamu deh.
1: Oh, yang benda ini tuan. Tebaku. Pulai gawai. Pulai ngau gawai. Baku kediri retinya deh tuan. Lama baku pulai ke reti ku kak bergawai ke. Tang kak bergulai ngau diri sebili ya. Bertemu ngapai nguinai. Kenyak apa ya?
0: Lama sebab pulai bergawai tu. Yang pun feelnya selalu yang layan lagi. Jadi pulai diri tu. Layan lagi ke gaya ya. Tapi pulai gawai tu. Kita bisi tujuh, bisi lisian mega no berami boleh ngau diri sama diri. Tapi apa nak ni ngaji ya kena pulai gawai itu tat kaya ame. Oh nalah tegal gawai lagi kita itu nyonya buaya orang kerja nama punya di.
1: Tu lebih lagi ke baru baru kerja ame. Kaya baru kini atau tadi kini baru boleh pengawak kini baiknya ba company kini tak ke bupis perintah. Kau juga gintian kau dek tuan.
0: Amat ya gawai kena. Napa tuan baru sehari tu kerja pun gila alu kacu timpah. Ya. Nama kita dah beri cuti persepsi. Ya kena mana kayak orang ke ngaji kita. Empain dan nama kemarin dah saya tahu dah pemisian. Nah, ini nyoba puluh tahun kuat itu kayak kita wei. Oke, tang tanya apa kenya apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti. Ya ke dianti artinya hari no terima gaji meh ke balah ya ke gawa perintahnya kena 20 hari berarti gak jadi ya maya tu kita berarti ke balah kita ya ke ngintu pengalami gawai ke dateh tu berengkah beli ke barang meh berengkah diri. Jadi ya nanti bah di implement nama utai ke fokus ke dia mama itu ke utai ke dulu digagak ni kena ngintu pengalami gawai tu kena duit ya ke bisiknya.
1: Tiba aku deh tun nanti bakal kita udah terima nanti mai kita ke ngantik pengalami hari gawai tu meh utai ke nang yang patut amat ke terubah ianya membeli ke barang.
0: Barang mah ya, barang mah ya, jemari pan barang, kasut pan barang.
1: Ayo, baka barang tempat.
0: Oh, tempat.
1: Tempatnya, tau ke kita beli kutai ke basic punya kerja ke orang putih ya. Kutai ke truk amli air. Air kutek. Adanya kue tunjuk-tunjuk hanya.
0: Lalu benda itu jarang ngadu dah. Semua tempat tunjuk.
1: Ya, kan? Nada hari, betul, nada hari.
0: Abang-abang.
1: Kue tunjuk cukup hanya beli daging manu, umas.
0: Oh, kiranya ini dulu, ne?
1: Nyak-nyak dulu.
0: Nanti dia nanya baku engkau tu nanti utai ke nak tahu nak dulu di giga aku ini orang ke Besir jani.
1: Oh, ya tadi menyam beli babi, beli manual.
0: Entah aku spek aku segi janiknya dulu.
1: Oh, nyak dulu.
0: Nah, leban gawai tu, apa mana makai janik kicap? Pas saya kukai gawai, kini kicap ngau puluat. Nyak nak tunda nampak aku.
1: Ya, ukai air beli dulu tuan.
0: Airnya nombor dua, leban airnya semua kurang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Leban tambah mega si teu tanya, boleh gagak kita air ga?
1: Iya. Leban segi nyak ga air kita maya gawai kebenar, kamamat ya segi air beram.
0: Ya, air beram air asal lah kita nyak. Jadi ke pagi tu, 2 pagi wai, mai kita semua kerja buat apa? Berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kan aku tadi ukai beli kita tusu anaknya ni banyak sikit beli tu lama kena kita gitu gawai utai ke beli keutamaan atau ke priority korang. Okay, jadi atau lawa Facebook kita pagi tu ni men.
1: Ya, yeah, Facebook YFM Iban ke pagi tu. Laban kami dutun udah berkongsi ke topik 2 pagi kita. Bisik kita tu tadi. Nanti kita medak dutun berapa tahun ke udah tu. Kelebih lagi. Bangsa kita Iban.
0: Ya, yeah, ya, yeah,
1: kelebih lagi bangsa kita Iban ya. Nanti maya ke gawai menyak ke beli ke bangku, beli ke nyemari. Tan dia tu nyenada lagi pada aku dutun. Kan ada spris kini.
0: Ukai tegalnya nanti sebenarnya kan yang ukai yang jadi priority lagi bagi kita coba. Lepas aku tahun yang kemarin aku nyemik gawai tahun kemarin. Pemedes ya kereta api aku nyamuk kubah kembali jani lebat tak maringat deh jani cukup pedih ketika boleh menyak leban jani kena ingin penyakit namanya apa apa penyakit tadi
1: JI
0: bukan JI boleh kena kenyap kena sepilih sakit rengak jani kita hanya mari ya kena kebegau kita arsuan fever
1: ya
0: punas magal ya ketupik
1: kalau main penyakit bababi itu
0: tau
1: itu kemarin
0: ya ke ketupik kita punas ya ke kampung ya punas amat tenadai sekali ini makai pulau nggak mana kicap kan nanti jadi speak.
1: Ya, mak lain-lain saya deh tu, labannya sih kita udah pemakai kita deh.
0: Aw. Okay, jadi nama nak ni utaya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu neh men.
1: Ya.
0: Yang sebelahnya tua dulu amai peninggal. Sekali lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter ngagai yang kena oleh pulai bukan citanya tadi cuti dua hari. Kuka pulai, bak dua pagi wai.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jeloma, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguai.

0: Lepas dia beli kita takutai ke Perti amat. Kena itu gawai ke tahun tu. Jadi peringat kita terubah pagi tu men. Sama pagi ngagai Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundian Kia. Kelebih hagi ya ngagai kak gawai semata. Yang nak beli utai ke semetiaknya meh. Atai tabasnya. Tahu dudi lah bahan ngicak ke lagi nyodah semua-semua gawai. Baru pergi ke utai tabas ya ke bukai. Karena memang ambil kenya fresh lagi. Pia.
1: Kadang-kadang ambil lah ambil ya. Nanti bakal orang kebiga kesalainya. Nanti dari dia tahu. Nada itu kan.
0: Jadi cuba ada salah yang mana?
1: Tapi ketabasnya, tapi ketabas selalu giga orang. Nanti bakal kita yang giga atau ketabah manua. Kadang ngair.
0: Oh, entah nggak bunyi kaku itu. Salah panmai dia tahu nyosai kunyo nada lagi orang nyalai utai. Nanti tu si hati kang kerja utai di kampung lagi orang jam ke dia tahu.
1: Nanti tu kami giga. Tapi bisa ganti tu ngok ke menua kami kia. Napa tu ke kalau bantu nada itu?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nada ya. Nomor dia tengah kerjanya. Ati nyu tadi nyu nada itu kerjanya. Lapan sis kedatnya kalau bagi orang ya ke Abu Mai. Tadi deh, biasanya nyau ngeruman ke sekedar ya ke padi kaki berdaunnya deh, ya ke berdaun tungku, berdaun tanya semuanya ngeruman kerja nyau kerja tanah dulu ga, jadi pengawal bagi gak tu nyangkanya bisi kurang mimet
1: domba. Bagi gak ke rempu, keempat rempu.
0: Aku empat rempu yang kanya bisi, ya ke berjualnya, kamat ke apa-apa dia kita gak jam gitu, tama mega kemarau, nada itu beda untuk kemarau ga hari kita ini. Hati kemarau tu yang kami yogi kan luar kita ngulian tapi ya.
1: Amat.
0: Okay, ini siapa lagi? Apa gitu, men?
1: Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ Berdua. Kuyo sama jalan ke pengawal.
0: Berdua.
1: Jadi aku DJ, aku sigi ngiga perengkau kena miring dulu. Nama ya kita nyambut atau kengintu gawai. Kita sigi berguna ke piring. Kan dia tahu kami sebilia angintu hari gawai ngena cara semayang. Tapi udah nak ngena piring lagi. Kuyo pengarap ke baru, betul, ne? Utai ke dulu dibeli dia. Dan udah nyak ke ari gawai, udah nyak baru beli ke belanja ke bukai. Ya ari Nicholas Layau Tibu. Amat ngene orang kage miring tu ne.
0: Apa sebut kenya detomen aku marti ke nanti di benua kami ini tu ke bagi kedua Sriaman semua bantunya deh. Jarang di muda orang ke berjuaran ke kena kita ke bedara.
1: Kena berdarah.
0: Kena gawa. Kena gawa. Berdia. Jarang tang. Nanti bak kita tunggak ke kapit dan dini-dini aja pada aku. Tahu nadai rendainya. Tahu bisa magang.
1: Ya.
0: Semakau, menjual tumpe, orang. Tumpenya. Udah teruko. Sedia magang.
1: Bisa magang pada aku.
0: Au, labananya melabakin ke pada aku. Kita dan agi ngemeran ke penggawa kita. Ya. Ke berdarah. Atau kunci bisa sekalian tadi. Ngintu diri.
1: Ya.
0: Maya ke ngintu pengerami gawai itu deh.
1: Tuk maya ya deh.
0: Kira nyamai ke kita kan ngatuk mau nyamai ngiga lapan dia tahu aku nanti asuh dengan agak rendahin tadi ya rendahin aku nombong
1: dan dia tahu nyamai amat nyamai gak tunggak ke menua kami nanti lagi makit ke deh makit resang dia agak bisa orang berjual aku tanya nanti nak pun bisa orang agak kediri agak tumpik kediri
0: ini bunyuh dia tahu panulah benar gak pas pemakian aku kan coba dia pun kapoknya bunyuhnya
1: deh kapoknya dia tahu tak menua kami agak bisa tuan
0: ya menua kami aku pedih aku mudah
1: ya kila-kila itu amat jarai aku mudah nanti sesangkai about titisi jalai belacau bisa gak
0: bisa kita nak mayu lah anak menyokong kita adin
1: engkau nyudah mayuh megai pengarap baru
0: tang, nanti baku nanti bersentang ke pengarap tu ya pengarap apa pengarap tang simbolik kita kengin tu gawai tadi ukai tujuh di tadi ke berdua ke putara ukai punya yang tang kaku tadi kenanda ke diiban hanya simbolik aja mukar tadi nyembah utaya ke bukai pihak kaku nak salah gak kita tu agi mega berdara agi apa yang tang sekenya di simbolik tentang hati kita tu nang ya abak pengharap ya kena pegai kita nya pihak aku siko deh. Okey jadi selamat pagi menggagai peningat kita ya Catherine roll ke pagi tu nanti bayau teh keterua di belia nanti bisi maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka bergagak ke kiak ngau pihak mega ruti kerup-kerup laban nangi ke rengkanya tak habis maya musim pengrami itu dinemui ban membeli utai pama dah ke rami itu maka kena dia pergi lah deh. Jadi sida ai sida rutinya tadi tahu dudi tahu beli maya 30 hari bulan kenyantang ia ke mesti kada beli ya mamat inya utai kira agak kiak ke bala anak laban hasil gagak jari kita itu bure inya puati di pantai ketok ngenah ngge temuai
1: ya kage ro makai te gagak ke tempo tu nan ngge maya gawai tu ukai selalu de setahun sekali bala diri menyade beglumo dia pulai mamageng bala nak tunga nak menyade bla dia mageng maya nya ame kebenar kita tadi membeli ke te pemakai yang agak ke diri nya utai ke terubah beli ngagak kiak ku tai
0: nan ya lama kiaknya nanti aku berarti ke ngakumpul deh selalu nanti aku mesti berapi mesti nyumai utai bisa lah baru kejaran nyumai itu mainnya nyumainya ya ke mantai kenyata yeah. Seginya dulu nah gitu mulai dudi utai ke dibelinya segi utai ada sumai kita nya ada nah dulu lalu nyambung baru ngekitrin roh tu tadi tahun tu saya kena dia ngagak buat lah benda orang Mula Pinang selalu ya nanti ngagak buat tapi orang Mula Pinang aja
1: aduh. Oh Mula Pinang orang ngagak buat tuan
0: amai kalau nanti dia praktik nanti maya gawai daya tu deh ya kita serumah aja kengin mayo kengin tu dia deh reti apa gila pokoknya orang muda dulu sabarnya nak maya balik tak Mula Pinang tu orang jauh-jauh datai orang kena kalau pernah kita ditampil dia deh mesti kak kita kak bak
1: ngantok ngesip dire badah nge
0: mesti kak cold condition mama ya enggak jadi pra-pra pada orang ke semua orang eh bakal ini benua tau nyo pra megang kurang enggak gitu semua kurang kenyang ya ke laki bukannya minta ngesip buat laki segi jarang anda buka kutu nama teh kena siap ya muanya wajah nantai lagi siapa gimana ha.
1: Pagi tu Mami Nini so pagi ke seduai DJ dia tu mai gawai kita mayuh ke berbagi ke duit ku ya tiba aku utang bebiangnya bayar dulu tu baik ya tu ne
0: ya ini bang ngira gawai tanya hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu bulan 8 utang biangnya bayar dulu bulan 9 utang biangnya biang kan yang ngira kita gawai kita ndak gawainya tiap bulan kita terima ini tadi benda wajib nah tu ndak degagak kita nya
1: kan ku ya madah maya gawai tu ku ya bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia
0: udah Evan
1: ngau barang pengantar ai gawai beli ni ke bisik ja mani kulah beli ku ya nada boleh tunak rami ku ya lepas kita mesti tu ngai mat nama ku ya tu mayu apa tersebut ya tu dah tu
0: dah berkenang ke banyak amat lah nyawa tu kadang nak lah tu nak lebih lagi bahas tentang banyak kita ke berami tu tadi dah laban kadang-kadang asyik ke nak umbah tadi beli tau nak bantang selalu ya udah apa kawai muda ya megang tada saya awam dah siapa kenyang bala jani bala udua kenyang ujua enggak
1: ya lagi kita iban tu deh tiban tu nanti hari di pedak kita itu maya gawainya kita nak ukai nama beli kutainya mayuah sekali deh laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang narek pedih makan lorong ke pasar nanti ke dia hulu sungai
0: kita ukai ukai sebenarnya tinggal kita ke dia hulu sungai setiap buruk maya ke pasar
1: ya nanti maya udah gawai benar rami dia utainya udah ambil ya memekan lah cukup nanti kat nurunnya
0: Lemau
1: ya. Abang nak pengrami kita nak baka pengrami orang bukai. Dan kita sigi ba rumah panyai ke mayu hage. Nanti nya ba pasanya nyu lain cerita angka jangan boleh pulai ke pendak ngintu belah negeri
0: men. Ya kembali ngintu belah negeri. Nyu nana saya tu gawai ga saya ke Christmas dia ko.
1: Ya. Ya me tu laba gawai tu kebenar ya. Rindu age tu ke ricah age rami age di intu ba rumah panyai.
0: Ya hamanya. Okey jadi datung natai ke komen peringat kita ya ke bu tentang untung orang boleh suluh manager maya gawai itu nama aku bawa untung mesti orang sponsor dua pagi wai lagu-lagu Ari Remesen G pagi itu.

0: our project, Abah Sa'i, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you, improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan makaino, empai belaki, boleh laki, orang bujang, boleh bini, orang kaya berdagang, boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air, lebuah kita ikat begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek ke rumah kita, jadi orang yang ke madah ke sidak ya, uji tuan jepik kacau pilih aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup, nanti yang nirup, orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, main orang nirup. Jadi tua tu lebuh orang ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai kurang dulu, sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di Panggau Libau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi tu, jadi kumang, udah ya gah kurang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ketua ya, tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.
2: Ya, benuang menit ke 2 pagi, 8.38 minit pagi, ngena ke utai ke dibeli. Ke, dulu dia beri kita perhati, dia buat maya kak ngintu gawai tu.
3: Ya, Netun.
2: Tahu.
3: Jadi kita bisa siku peningal kita kenampak ke komen ya, tau, tu nama tak pedih menyebut nya tulis Jipuan
2: nanti
3: orang Jipuan nama komen kan pagi
2: asai ku nama ya Jipuan.
3: Nama ya Jipuan.
2: Nah, bisa kita iban nama Jipuan. Kami serumah tiga Jipuan nah.
3: Tora nemu ko bukan ikan nyebut to.
2: Jipuan aja apa? Sama pakai Jipuan.
3: Tapi yang madah ke rempu ari menua suang. Iban suang.
2: Oh, Jipuan suang. Bukan Iban suang to. To, Jipuan suang to.
3: Selamat pagi ko yang ari menua suang. Nuju sidoai DJ. Wow. Baku dia tu, kau yang nalai tentu utai kak dia beli maya nyambut pengerami gawai Dayak. Cukup membeli utai mimik dia kena tanda kita bergulai ngeri sebilia. Maya bisa peluang nurun ke gereja, kau yang berterima kasih angin Tuhan. Dah meri awak sepul nge pengerai bat tahun baru, bangsa kita Dayak sekali tu. Kau yang nyak, ya lu meri selama hari gawai, nyak hari meningat kita yang kena pun ama nulis nama Jipun.
2: Kakak wajah Jipun seorang.
3: Ya, Jipun
2: seorang. Okey, lalu Siren Pira. Peningat kita hari menang miri ke bagi itu. Tiba sila ia sepilih ya. Utai ke na tau nak digigak maya gawai itu. Ianya tadi manuak tuai. Oh, biar kedai digigak ya. Amat meh bisi manuak tuai dulu. Ya ke lawak ke bukanya. Tau dudi, tau dudi gi meli. Laban nanti manuak tuainya baru asai ke ngintu gawai. Lebuh gi manuak tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak. Kita nanti bab garinya. Tau dudi lagi kadang-kadang nanti bisi gari lama lagi mana nyam kena ke laban gari tu udah tukar barang maya kayak kayak lawan tang nanti bisi budget tahu gak beli gari kelawa kena kita ngantau maya gawai lah ke ya laban mana-mana pan gawai tu luntur maya baik peluang
3: param ku dia param
2: tak sebut ke bawa manual tu wai tu mena nah nemu manual kita adap ke batar rajang dia nanti kami di pilih manual kedua semanggang subang aku dia tu lebang aku tu nyau jarang nanti aku lagi mereka tu nombor bukai sebut ajak gawai kami nak ngiranya ada semanggang dan lebah antara segi semua main nurun ke pasaran keleli ngigak manuk tuai. Mm-hmm. Tahu pada ke menyanyi rumah ke gawai tu pesta nyual manuk tuai bang keleli dia.
3: Ya. Nanti tunggu ke menua kami ke Bataraja yang kepada aku bawa pasal kapit pasal seorang kena umir kalau aku sangkai. Nanti disebut kita nanti kita ngenai hari ke keliak hari mit sampai ke besai dia tahu. Oh anang manuk Cina, manuk tuai nya sikit-sikit pisainya jua. Nah, dan lepas prias pun duduk anggo manuk nya.
2: Lepas ni nyebut manuk tu tadi. Baku nama ke buah kaki makai manuk tuai. Telepon manuk tuai tu daging ya. Nyoka sama saya ngomong manuk iban kita nya.
3: Yeah.
2: Manuk tupai kita nya. Lepas ke ke lihat-lihat nah. Bida ya ngau manuk ke diberi ke kita iba supermarket manuk baru manuk daging kita tu.
3: Manuk hidup.
2: Manuk hidup tu ya. Kita nyebut tu asai ya nanti di tanah kita ngau kayu api nak sebakar nak penyamai nak terlaban ke penyamai mana tu ya nanti baku ke aku
3: ya amat nyak tadi melaban nyawa kita pun sudah tua hai gak siap site tak sida kebiak kau memakai mana tua laban mana tua itu boleh pandu kita macam resipi
2: amat
3: kurang main kawai nyora mantai tu kan
2: isi ya ya ke lihat-lihat nak nyagi nyak ke suara kita geram lagi ngunyah ya ya kaku aku anak lagi kita kena kulihat ya nyoka baka pelukuk getahnya nyoka sejauh lebih yang ngunyahnya aku makanya ngunyah banyak kok aku
3: amat itu amat mana tuai mana hidup sigi tak nombor satu dibeli bansa kita iban lebih lagi maya pengrami hari gawai kelimpe hari babi me babi Cina nya me dia tu
2: nanti babi tu
3: babi kampung
2: nanti suba kita itu suah gi besir ke jani tahunnya kemarin ada jalan sir lamanya punah megang tahun tu punah kuda buka open slot megang no siapa ka sir nya mesti open slot siapa ka masuk siapa ka masuk
3: dia tu babi Cina pantai orang nemu ngaga apen nyamai gitu tentu ke babi antara budah bunuh anak gue ngayis ya korang nyamai ya salai deh nyamai ya anak-anak gue ngayis ya nanti udah dayis dia tabai saya
2: berarti tadi baru udah sayat kenyal terus salai
3: lalu terus salai tau kegegak kasam nanti udah dayis deh udah semalam nak nyamai
2: ya petua nih tinggal kita petua ini munai mudah ke jadi Cina pama udah dibeli anang sesekali ngayas ya
3: nada saya bakal manuanya ya bakal manu tuainya mana hidup nanti ada bunuh ada lalu panuak nyamai
2: lalu nanti berarti ke manu tuai ke manu hidup ke manu iban ke jane pamaya diurung api mana lagi sampai ko nanti ditasak bandia kena nyu tasak kita ngelai deh lalu kita ngentun bulu ya bau kayu apinya kena suah ya te aromanya niki lagi
3: bisi kini kita madah asai nanti udah tunu kita udah diuru kita bakal apinya cukup nyamai deh tu nane anggap pepat deh gulai bucainya bucai pedih mengiga omaya kagawai tu sehingga berbuat balai ban
2: aman ya ketanamnya tau lah nyawa nak mudah meli
3: ya,
2: ya ketanam di
3: pokok rumah rekoy apa mama memaya tau
2: ya siapa ngambil kucai ke belakang
3: ane ngumai kita nak ngiga otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai
2: gawai hari yang kedua hari ketiga sehingga ngiga kenapa balanya puah makan daging tuh. Ya ke buah ya
3: ngau tabas bukai betul
2: uang. Ah, nyana tonanya.
3: Tonanya.
2: Nah, terus kita ibannya.
3: Yeah.
2: Sama pagi ngagai na pita peninga kita ya pagi tu utai ke wajib na tonak dibeli dulu. Maya kangin tu gawai tu satu tentu ya jani na tonak tinggal banyak ka ditunu malam sebelum gawai ya mai. Jani tunu tu panggang tu. Jadang kita makai maya gawai na.
3: Yeah.
2: Malam sebelum kita ngitu 31-nya lemainya kita selalu pepakai ke jani tunu.
3: Yeah.
2: Udahnya tadi kedua na tonak ya mesti ke bisi itiat megal laban enggak palo amat.
3: Ya.
2: Menu wajib kita iban. Tanya punya palo. ukai resepi asal kita, resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang dina benda iban ngenah kena itet palo.
3: Jarai mah jarai tuan. Mesti bisa itet palo. Nah itet palo pun babi palo. Tanya nyukai pemakai asal bangsa kita.
2: Nya muda tahu damu kita iban palo. Tahu klaim kita ini.
3: Ya, klaim hari babi kicap, nah.
2: Amat. Babi kicap tu nombor satu. Nombor dua ya, segi palo. Nggak tahu jawa sekali.
3: Ya, mayu lagi kebenar. Kita kak ada giga orang. Nah, kita ngumai semina membeli ke kue aja. Tapi kita maya gawai tu suah mangiga pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita baka pama
2: dari
3: kemarau. Salai pama bula kita nangiga nya jadi ketabas udah rumpuangnya.
2: Siti tu tadi munyi kaku maya gawai tu utai itu tadi yang ngamai dempak bak puli. Laban utai kena tau nak mai gawai tu nya puli tak ke pulut kita gawainya.
3: Ya. Ana antek bulan empat ngau kasam ngau jukut.
2: Hui. Nya. Ni tu ana gawai ana nyebut tak kena diamond kunci antuk pedah mangi ka.
3: Alapa kita selalu madah nadai nak beli kutai mayu tang ke benai sigitnya giga kita bula.
2: Oh, kita laba kita ngumai tanya utai ke sadada bise.
3: Au.
2: Dak kamanya nya ukai sadada bise nya mutai ke special mat menu mbak ari gawai tu.
3: Ari gawai nya utai ke satu tak kepatut dibeli.
2: Tahu ke macam bukain yang nak. Okey, jadi lagi terus buat perinang ke pagi tu ngau lagu ke di bayi gue dah. Terus itu mental dulu. Lepas lagu tu benar training main itu deh.
3: Betul.
2: Bala anak minta belum bapak, masang lagu tu bapak, masang lagu tu bapak. Terima meh, gue sanggup aku.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Ya, Pengerak Pagi YFM. Berjam ya kebenuri 2 pagi-pagi tau ni, man.
0: Ya, okay. Okay, dengan topik tau pagi tau ni. Jadi, bisik kaban kita tau berkenang tau, Tuan.
2: Oh, ngenang ku yang ngiap.
0: Ngenang ku, Tuan. Wesley Snap nama ya. Subah udah terima maya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Kayaknya jarang. Jarang emenya laban jarang mendak kedai GBC nyua DVD, VCD lagu gawai. Dia tu buka aja telefon, ngau speaker nyirit ke ruai. Dia tu
2: nya. Oh, dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah akhirnya buat tu tadi enjoy cara bukannya laban nak semua kita di Sarawak tu dibungkur bab lain telepon. Nanti kita tengah kile kita pergi pasar atau pergi uli ya.
0: Me kulu kian tidak pulai ke serada ulu sungai. Nah, ni berjauh me baka ketemu ku tu nih. Tunggu akan tawau ke yang nade layes ku sudah nade layes nade lain.
2: Layes layes jauh me bunyi.
0: Nade lain kau pernah nyata dek me bisa itu nak kuat. Mai agak engkau agak berkena ke CD.
2: Aman,
0: aman. Aku dah nak orang tunggu kena.
2: Mak kita menemuai. Anang undingan dengar kita menemuai, menemuai.
0: Nyak metun, laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisa arus internet.
2: Jadi apa ni? Ya nyom aja ngerembai deh tu. Nyom banyak juga cara ya kebuka. Baka kita bisa connect me. Utai kenyano kita ingin galai tentang munyi kaku tu tadi. Nostalgia kita iba tentang lagu-lagu gawai tu. Nanti sebab okay pula. Nanti dalam kenang 5 tahun sebelah tu.
0: Ya.
2: Abang masuk di banyak mian. Banyak bulan 6 tu di mana Siti jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tadi itu tren bah entertainment terkeba pemerintah kita pun nyaudah berbeda nyonak bekas sebab nyak guna ya lagi ke kedai tadi berguna ke CD sebenarnya itu company yang keluar ke CD lagi.
0: Iya, nyak menada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi. Nanti sebab nama dikira pula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai. Nak ramin tak ada lagu gawai.
2: Amat betul.
0: Nyak lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu si teh.
2: Ngaku sebab okay pula pak penyanyi ke mikrofon ku si teh lapan. So ada angkuat orang kia-kia. Terubah aku beli mikrofon ke wireless. Yang namanya kena-kena wireless tu pak. Udah kena dia datang je mari dia kongkan. Nama aku buat ngai ketaban orang sepiak kena ada keruke.
0: Ya.
2: Saya awak dia nemu. So bah, okay nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya. Dia tu aja.
0: Dia tu. Semero dia nya me. Kita asal rumah dah nare tak beli gawai bulak.
2: Bulak.
0: Bisa, sikit bisa. Nak sitai.
2: Nak tahu nak si tagihan.
0: Bisa.
2: Aku tahu temunya kaku me. Jani nya me nak tahu nak benar tu kaki ka. Dini lagi bisa kena jemput orang ya ke muka muka hui korang tadi mukanya kena bersiar.
0: Ya nya metun siku-siku kita tadi mesti bisa utai ke berguna mak dibeli lebih maya pengeram yang regawai baka sidak kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ke berkempat buak tukuang kini pisin ke mayari
2: ama bisik sekedanya tadi nyau udah nyau ya ketemu tenunya penun baru ah
0: ya
2: lebihnya tadi nyau ka ngagak kena ngepan ngagak ketidak nyau ketere kan kebat kitanya tadi indo leban yang kat tahunnya kemarin saya selain udah berana tahun tu saya sudah berbalik.
0: Ya, ma bisi target aku kena beli ke ngepan baju lawa. Ngepan yang atau tinggal. Laban mayanya, maya pengalaman regawai itu bisi ngatu pekit berumah panjai, bisi ngatu program. Jadi nyak me target aku kedua ya.
2: Tangan beli pasal jamin. Aku saya mah jam tentunya sekat. Kaku kadang-kadang nyak ke tengah hari 4 tu mentu ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyalah tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari iban tang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
0: Contemporary kini dia tau ma dia tau nyudunya modern ke siti. Agi siti nyamai no kita yang kebut anak ge gawai dia kena nemu tu.
2: Amanya kan tegal kakak kebut nyata bunyi kaku ga. Nama kubah kita akini kita kena garinya. Tentu ya sih special kawal ngonya. Kan ngerasanya nyok panjai meto nyok dah ngeluak jam dah. Nengawa abah banyak bukai ke kita yang ngerasanya lah men.
0: Okay
2: ngonya kami dua ya jurut kediri bah dua pagi ke sekali tu lagu retro gawai yang tiap kali gawai puang tiada kala tinggal lagu tu.
0: Mari sama gawai dulu engkau. Eh, semaya aku cuti. Agi sempat
2: kan? Agi kerjaan wah. Empat hari. Banyak benda-benda jurut ke diri Aries Studio pagi tu.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Gosem, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi terkini baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib, Serdang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investasi yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang walaupun supply is tight tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa diorang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, diorang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah, bertahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni adalah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi pada segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya apa, mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti.

Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 9:19 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk semua yang pastinya bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan kita menerusi pertemuan geng pagi untuk hari ini. Kalau selalunya setiap hari Selasa LY akan bersama-sama dengan DJ Faz, tapi hari ini LY bergerak secara solo. Okey, menemani anda untuk pertemuan menerusi geng pagi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan pastikan anda akan terus setia bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi di Geng Pagi Miri FM.

0: Bos, Kamil dah jumpa kita. Kamil dah menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah Kamil tu. Kamil si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa Kamil si puas hati? Kita si percaya Kamil kah, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh Kamil pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor tu. Percaya lagi?
1: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat. Palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cari kita, nak nanya, minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah. Ai.

0: sikap bos. Aduh, salah kami tu bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak.

0: Info Cuaca di Minit FM.
1: Okey, Info Cuaca di Minit FM 9.30 minit pagi dan kita kongsikan bersama untuk ramalan cuaca untuk bahagian Miri pada hari ini 19 Mei 2026 Selasa yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Petang, diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan juga pada sebelah malamnya, hujan di beberapa tempat. Dan amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan amaran angin kencang dan laut bergelora tiada. Dan suhu untuk hari ini adalah 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dari itu yang kita kongsikan bersama untuk hari ini berkenaan ramalan cuaca bahagian Miri yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada hari ini 19 Mei 2026 Selasa yang kita kongsikan bersama menerusi Met Malaysia Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
2: Miri FM di Suai 95.1 FM.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Ayah, sinilah tengoklah kalau Sofia ni.
2: Tak cuma dia kat sini. Tak, aku tengok buat ni. Bagi aku settle dia sama dia.
1: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
3: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Li lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singgah Kak, tak?
0: Hai, Pak Haji Li?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagunya.
0: Ya. Kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok. Kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya. Sekalinya nanya anak kita mada. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah. Ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Hai, siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Hai, ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaula tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur orang tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhula makai batang kayu. Bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Biarlah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

0: Dulabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Nostra Bermaklumat.
2: Tahu ni apa hal?
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa yang melihat kasih dan saya bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

Okay, geng pagi Mira FM dan anda masih lagi bersiaran bersama-sama kami ya. Masih lagi bersama LY. Okay, kita kita kelak ada. Sebab kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur untuk mengikuti Dunia 10 pagi, mana kita orang yang ingin menghantar kiriman ucapan kita orang. Okay, boleh terus menghantarkan kiriman ucapan kita orang ke Facebook Mira FM di Mira FM Official. Okay, insyaAllah LY akan bacakan untuk anda. Dan sebelum kita ikuti bersama Dunia 10 pagi, LY nak hadiahkan anda dengan sebuah lagu yang diminati oleh DJ Faz. Sebabnya si menemani LY pada pagi tok. Toklah istimewa untuk semua. Jangan paksa rindu. Dan juga selepas ya, kita akan dengarkan lagu Nine Ball dengan lagu Hingga Akhir Waktu.

Kulang pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Sembilan puluh lima FM di Bukit Lambir, Miri FM.

Kembali kita untuk minggu ini masih bercakap tentang wanita. Dan apa kabar wanita di luar sana? Jom pada minggu ini saya nak sentuh sedikit mengenai satu program yang dilaksanakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita, iaitu program Kasih Ibu Tunggal ataupun Kasih Nita, yang merupakan program pemerkasaan khas buat ibu tunggal yang dianjurkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita dengan kerjasama agensi dan tenaga pakar yang berpengalaman. Baik, nak tahu apakah dia? Jom dengarkan dengan lebih lanjut lagi. Bercakap berkenaan dengan program Kasih Ibu Tunggal ataupun Kasih Nita 2026, sebenarnya untuk penyertaannya telah pun berakhir pada 20 April 2026 yang lalu. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini berkenaan dengan objektif program ini sebenarnya, ia yang pertama adalah memperkasa dan membantu ibu tunggal, yang kedua membantu ibu tunggal dalam tuntutan selepas perceraian, yang ketiga membantu ibu tunggal dalam pengurusan keuangan ataupun hutang, dan seterusnya membantu ibu tunggal untuk membangunkan potensi diri dan psikososial. Antara tiga modul utama dalam program ini iaitu modul kemahiran perundangan, modul pengurusan dan literasi keuangan, dan juga modul pembangunan psikososial. Jadi setelah ia berakhir pada 20 April yang lalu, telah pun dilaksanakan di 13 negeri yang terpilih di seluruh Malaysia. Jadi apa yang saya nak kongsikan berkenaan dengan ini, ia sebenarnya melibatkan kriteria ibu tunggal ataupun perempuan yang menjadi ketua isi rumah dengan taraf perkahwinan balu atau bercerai berpisah tetap, dan juga mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama, dan seterusnya perempuan yang menjadi ketua isi rumah tetapi mempunyai suami, iaitu suaminya tidak sihat dan tidak berkemampuan untuk bekerja, dan juga mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama, dan seterusnya. Yang ketiga adalah perempuan yang menjadi ketua isi rumah tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak, iaitu anak angkat ataupun anak tidak sah taraf. Okey, inilah dia, dan yang paling penting sekali, mereka adalah warga negara Malaysia menghadapi masalah berkaitan keuangan, perundangan atau psikososial. Jadi setelah ia je berakhir pada 20 April yang lalu, sebenarnya fasa programnya ada 3 fasa. Yang pertama iaitu fasa pengenalan, sesi secara dalam talian selama 2 jam bagi setiap modul, di mana pesertanya diwajibkan untuk menghadiri kesemua sesi, dan seterusnya fasa kedua iaitu fasa pemanggunan, latihan intensif secara fizikal yang diadakan di 13 negeri di seluruh Malaysia, dan juga yang terakhir fasa bimbingan dan bantuan guaman. Ini khusus untuk pemohon bantuan guaman yang berkelayakan. Ya, itu dia sebenarnya antara pengisian untuk program Kasih Ibu Tunggal 2026 yang telah pun berakhir pada 20 April yang lalu. Jadi wanita di luar sana, selepas ini nanti kita mungkin akan banyak lagi berkongsi. Saya akan kongsikan untuk anda semuanya tentang wanita, tentang persekitaran wanita, mungkin lebih kepada isu-isu sosial dan juga sebagainya. Semuanya akan saya kongsikan menerusi Zonita di

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Kau ni
5: apaan? Awak
6: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

pagi bertemankan LY. Okey, awak okey tak? Okey kah kita orang pagi tu? Okey, harapan LY semoga semuanya sehat-sehat sajalah. Semua kita orang sehat-sehat aja. Okey, dan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama untuk sketsa kami yang bukan sketsa kami sebenarnya. Sketsa kami yang diterbitkan oleh DJ Syaz kita. Okey, dan terus saja bersama-sama kami. Pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi.

orang kelari. Tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh keram jua. Bah pun mau tahu apa nak kisah sidak. Dengar aja.

0: Dah beli barang dapur bulan ni?
1: Belum lagi lah kak. Harga barang makin naik. Aduh, susah juga rasa.
0: Alah, adik tak guna SKAS ke?
1: SKAS? Apa tu kak?
0: Sumbangan Keperluan Asas Sarawak. Bantuan dari Kerajaan Negeri Sarawak. Voucher digital tu, kita boleh beli barangan asas guna aplikasi SP Global.
1: Oh, betul ke? Semua orang boleh dapat?
0: Mestilah. Tapi ada syarat tau. Sebab Yang Berhormat Premier sendiri kata tahun ni RM450 juta ringgit diperuntukkan untuk lebih 850 ribu orang bakal terima bantuan ni.
1: Wah, banyak tu. Ih, bestnya. Macam mana nak daftar?
0: Mudah je. Guna aplikasi SP Global. Kalau layak, voucher terus masuk dalam e-dompet.
1: Bagus betul Sarawak ni, kak. Kuranglah beban beli barang dapur nanti.
0: Betul. Jangan lupa daftar cepat.
1: Siap, kak. Terima kasih info ni.
0: Okey. Rindu hati dengar ulah sidaknya. Bunyi orang kelahi. Tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati. Kadang nyuruh keram jua. Bah, pun mau tahu apa ndak kisah sidak. Dengar aja.

Okay geng, pagi bertemankan LY 10.34 10.34 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia untuk bersama bersama-sama di geng pagi Mira FM. Untuk pagi ini anda bertemankan LY ataupun dengan lebih dikenali sebagai Liza Yusof. Tapi kita ringkaskan saja LY, okay? LY akan menemani anda dari jam 9 pagi tadi sehingga jam 12 tengah hari ini nanti menerusi pertemuan geng pagi Selasa 19 Mei 2026 bersama dua Zulhijjah 1447 Hijrah dan pastinya LY sendiri jelah untuk hari itu, okay? Dan insyaAllah DJ Faz akan kembali menemani LY sebab DJ Faz ada meeting ataupun mesyuarat, okay? Dan anda kena temankan LY, okay, untuk pertemuan Mercy Gang pagi sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Baiklah, kita ingin menyapa rakan-rakan kita yang berada di yang telah pun mengantarkan kiriman ucapan menerusi Facebook Mira FM. Terima kasih untuk anda yang telah pun mengantarkan kiriman ucapan anda menerusi Facebook Mira FM untuk pagi ini. Kita ada Rachid Eddy. Assalamualaikum DJ LY. Selamat pagi. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Agak cuaca panas pagi tok katanya. Sampaikan salam pagi terindah untuk semua pendengar Mira FM. Ucapan semoga kita semua tenang dan damai sentiasa. Putarkan lagu Lulu daripada Kai Bahar. Terima kasih Rashida Eddy. Okey, daripada Rashida Eddy, LY bacakan kiriman ucapan daripada Sinden Eddy. Selamat pagi DJ Faz dan DJ Riza. Selamat jalan ke pengawal. Minta lagu Gawai katanya Air Mata Bahari Gawai. Hari Melissa Francis. Kena merindang diri empu. Nuju ngakai Riki Ribut. Dublin K Baca Bulan bulan Pegari. Rosin Gunyau dan ramai lagi lah ya kak rakan-rakannya dan kena merindang semua mendengar radio Mira FM. Thank you DJ. Okay, sama-sama Mary Ubon Martin. Selamat pagi Mary. Mary Ubon Martin katanya selamat pagi. Cantik manis DJ LY. Terima kasih. Cuaca panas di Pujut Adong pagi tok katanya. Salam pagi terindah buat semua pendengar Mira FM. Khas buat Zelia Hani. Emilia, Amy, Richard dan juga Sinden Eddy, Indu Kanawit dan juga James Nyau dan ramai lagi lah ya sahabatnya disenaraikan di sini. Terima kasih untuk semua nama-namanya dan ucapan semoga sehat walafiat semua. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih juga untuk yang telah pun mengantarkan kiriman ucapan. Nanti Elwa bacakan. Kita juga ada Haji Halim Selalu dan juga kita ada Dublin K Baja juga. Terima kasih untuk semua yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan menerusi live Facebook Mira FM. Jadi kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan anda secara

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, geng, pagi bertemankan LY dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.50 minit pagi. Okay, terima kasih untuk anda yang terus setia untuk bersiaran bersama-sama kami pastinya untuk temuan kita menerusi geng pagi Mira FM. Okay, masih lagi bertemankan LY untuk pagi ini. Ya, pada anda mungkin yang ada yang mendengarkan kami ya di pejabat, okay, di rumah, terutamanya untuk ibu-ibu. Tadi ada ibu-ibu kita katanya tadi tengah memasak sambil berdangdut. Okay, terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami. Terima kasih untuk yang menyokong kami mendengarkan kami di geng pagi untuk pagi ini. Walaupun LY secara solo, tapi anda tetap akan tetap menemani LY untuk pagi ini. Anda boleh terus mendengarkan kami untuk geng pagi menerusi live Facebook kami, dan juga anda boleh dengarkan kami di frekuensi kami 95.1, 95.7 dan juga 98.0. Dan juga anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Pastinya anda boleh dengarkan kami terus di sana. Dan anda juga boleh tinggalkan kiriman ucapan anda. Okay, dan ini LY nak kongsikan bersama untuk anda sebelum kita beralih di jam yang ketiga untuk pertemuan kita merusak geng pagi di jam yang terakhir. Okay, ini LY nak kongsikan bersempena dengan 20 Mei, Hari Bandaraya Miri yang kita sambut pada esok hari. Okay, ini bersempena dengan Miri May Fest kembali, ya, sempena ulang tahun ke-20 Bandaraya Miri. Okay, dan pada 21 tahun ini membangun 21 tahun bersama komuniti tercinta. Dan ada aktiviti yang bakal LY kongsikan ini. Ini berkenaan dengan jom ceriakan Bandar Miri dengan pelbagai aktiviti dan juga makanan dan juga hiburan untuk semua. Jadi pelbagai aktiviti itu, antara yang menarik menanti anda adalah pertandingan mewarna, gerai artisan dan juga gerai pameran dan jualan, ya, serta pameran yang menarik, pemeriksaan kesihatan percuma, persembahan tarian tradisional, pertandingan DIY seni gitar atas dan juga persembahan deklamasi sajak dan sastra, karaoke dan juga pertandingan kuis serta zumba. Jadi jangan lupa untuk datang ke program Sidang Kemuncak Sabtu 23 Mei pagi tanpa kereta. Jom turun padang bersama keluarga dan rakan-rakan menikmati suasana kota tanpa kenderaan, ya. Jom di sana untuk memeriahkan lagi sambutan May Fest pada 20 sehingga 24 Mei 2026 ini. Okey, bertempat di Miri City Hall, Marina Park City. Dan selain daripada itu juga, antara yang LY nak kongsikan ini berkenaan dengan jemputan untuk anda. Anda boleh datang ke malam pengucapan puisi dengan tema puisi dalam jejak pelancongan lestari menganyam SDG di setiap destinasi. Jadi tema pakaian adalah pakaian tradisional, tradisional dan juga kebangsaan. Akan diadakan pada 21 Mei 2026 pada hari Khamis, jam 7.30 minit malam sehingga 10 malam, ya. Dan sebenarnya puisi ini bukan sekadar dibaca tetapi dihayati, okey. Puisi bukan sekadar dibaca tetapi dihayati. Dan ini sebenarnya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dan juga Persatuan Penulis Utara Sarawak Putra. Okey, anda dijemput untuk datang beramai-ramai pada malam pengucapan puisi pada 21 Mei 2026, iaitu pada hari Khamis, 7.30 minit malam sehingga 10 malam. Begitu antara yang LY kongsikan bersama untuk antara aktiviti dan juga aktiviti yang boleh anda sertai bersempena dengan Miri yang akan menyambut hari ulang tahunnya pada 20 Mei 2026 ini, Hari Bandaraya Miri ke-20.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

Okay, geng pagi berteman bertemankan LY 11.07 minit pagi. Okay, dan anda masih lagi bertemankan LY dan LY dah bacakan juga lah kiriman ucapan yang telah pun dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita tu yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan menerusi live Facebook Mira FM daripada Apaili. Apaili, selamat pagi DJ, selamat pagi untuk Apaili. Selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di Belait Brunei di tu, katanya. Okey, minta mainkan dah sebarang lagu gawai ditujukan untuk semua bala kaban jauh tau ke Semak. DJ, thank you. Okey, terima kasih. Okey, Goreng Bijan daripada Nuriwi. Ada pantun. Okey, ada pantun. Okey, pantunnya Goreng Bijan dicampur nenas, gulai kelah, santan sebati, pagi hujan sekarang.

Mary Ayum, Ustaz Ali Ibrahim. Okey, ada lagi tu. Dayang Fatimah Awang Lai dengan Rahimah Haji Abang Taha. Ada pantun lagi. Duduk termenung seorang diri. Apa difikir, apa dirindu. Tidak lama lagi Raya Haji, berkorbanlah nama sudah diseru. Okey, berkorbanlah katanya. Oh. Nama sudah diseru. Bijis Rasih, Buah Jambu. Terima kasih, senyum selalu. Okey, terima kasih Nuriwi telah pun mengantarkan kiriman ucapannya. Terima kasih ucapannya dengan pantun. Okay. Dan terus beribu bersama kami. Okay, kita nak dengar lagu Sarawak lah. Lagu dalam bahasa Sarawak. Tadi pun kita dah dengarkan lagu daripada kawan kita, Sazia Sarawak di hati kami. Okay. Dan kita bangga menjadi anak Sarawak. Jadi kita dengarkanlah tok lagu daripada ZIV dan juga Ame Jahari dengan lagu Sibuk Kita Nangis dan juga Inga. Istimewa untuk anda. Semoga terhibur.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kesehatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesehatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.

Tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri.

0: Info Kesihatan.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Azimah binti Jamalus dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, bertugas sebagai penolong pegawai perubatan. Hari ini saya akan berkongsikan info kesihatan berkenaan dengan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apakah maksud hipertensi? Hipertensi adalah topik yang sering dibincangkan dengan meluas disebabkan peningkatan jumlah penyakit terbabit dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut World Health Organization, WHO, dianggarkan 1.4 bilion orang dewasa berumur 30 hingga 79 tahun di seluruh dunia mengalami hipertensi pada tahun 2024. Ini mewakili 33% daripada populasi dalam lingkungan umur ini. Dianggarkan 600 juta orang dewasa dengan hipertensi 44% tidak menyedari bahawa mereka mempunyai keadaan tersebut. Kira-kira 630 juta orang dewasa dengan hipertensi 44% didiagnosis dan dirawat. Dan 320 juta orang dewasa dengan hipertensi 23% mempunyainya terkawal. Hipertensi adalah puncak utama kematian peramatan di seluruh dunia. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobility NHMS 2023 menunjukkan bahawa prevalence tekanan darah tinggi dalam kalangan dewasa secara keseluruhan adalah sebanyak 29.2%, di mana yang telah didiagnos menghidap tekanan darah tinggi adalah sebanyak 17.3% dan tidak tahu menghidap tekanan darah tinggi adalah sebanyak 11.9%. Hipertensi merujuk kepada tekanan di dalam salur darah yang tinggi secara berterusan sama dengan atau melebihi 140 dan atau 90 milimeter merkuri. Tekanan darah tinggi diukur dalam unit milimeter merkuri. Bagi nombor pertama, sistolik, tekanan ke atas pembuluh arteri ketika jantung berdegup. Manakala bagi nombor bawah, diastolik, tekanan ke atas pembuluh arteri ketika jantung berehat antara dua degupan. Secara umum, bacaan normal atau optimum sistolik di bawah 130, manakala bagi bacaan diastolik normal adalah di bawah 85 milimeter merkuri. Bacaan sistolik 130 hingga 139 adalah bacaan berisiko, manakala bacaan diastolik berisiko adalah 85 hingga 89 milimeter merkuri. Ini boleh dikategorikan sebagai iaitu berisiko untuk mendapatkan hipertensi, manakala bagi bacaan 140 per 90 milimeter merkuri atau lebih berkemungkinan mendapat hipertensi. Penyakit ini digelar pembunuh senyap kerana kekurangan simptom. Jika dibiarkan tanpa kawalan, ia boleh membawa kepada banyak penyakit kardiovaskular seperti strok dan kegagalan jantung. Malah banyak kes mengakibatkan kematian. Setiap tahun, kira-kira 40,000 rakyat Malaysia mengalami strok, termasuk warga tua, orang dewasa dan kanak-kanak yang menghadapi risiko yang sama. Oleh itu, adalah penting untuk selalu mengetahui punca, simptom dan cara yang betul untuk menguruskan hipertensi. Hari Hipertensi Sedunia disambut pada 17 Mei setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran awam mengenai bahaya tekanan darah tinggi, iaitu pembunuh senyap. Tema rasmi global untuk tahun 2026 ialah Controlling Hypertension Together atau Mengawal Hipertensi Bersama. Apakah tanda-tanda hipertensi? Ramai orang dengan hipertensi tidak mempunyai gejala. Sebab itu ia digelar pembunuh senyap. Namun sesetengah orang mungkin mengalami sakit kepala, pening, kabur penglihatan, berdebar, mudah penat. Sakit kepala merupakan gejala yang sering dikaitkan dengan masalah ini. Namun begitu, ia merupakan gejala yang tidak spesifik kerana biasa dihadapi oleh mereka yang mempunyai tekanan darah normal. Selalunya ianya berlaku pada waktu pagi, bahagian belakang kepala dan akan rasa berdenyut. Kenyataannya, kebanyakan orang tidak merasakan apa-apa ketika mereka menghidap hipertensi, lebih-lebih lagi pada peringkat awal penyakit. Tetapi apabila gejala berlaku, mereka boleh merangkumi sakit kepala pagi, hidung berdarah, irama jantung yang tidak teratur, perubahan penglihatan dan berdegung di telinga. Hipertensi yang teruk boleh menyebabkan keletihan, loya, muntah, kekeliruan, kegelisahan, sakit dada dan gegaran otot. Tanda-tanda juga boleh dilihat sekiranya pesakit telah mengalami kerosakan organ seperti pada mata, buah pinggang, otak, pembuluh darah atau jantung akibat komplikasi tekanan darah tinggi. Untuk memastikan atau mengesahkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, sila periksa tekanan darah anda di klinik berhampiran. Adakah anda mempunyai faktor risiko mendapat hipertensi? Berikut merupakan ciri-ciri golongan yang berisiko mendapat hipertensi. Yang pertama, peningkatan umur. Semakin meningkat umur, semakin tinggi risiko peningkatan darah tinggi. 75.4% di antara kumpulan umur 70 hingga 74 tahun menderita penyakit hipertensi. Dalam kalangan individu berumur 60-an, lebih dari 3 dalam 5 individu menghidap hipertensi. Namun, tiada perbezaan peratusan didapati antara lelaki dan wanita. Yang kedua, mempunyai sejarah penyakit hipertensi dalam keluarga. Jika kedua-dua ibu bapa menghidap hipertensi, 50% kemungkinan anak-anak akan mewarisi penyakit hipertensi tersebut. Ketiga, mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keempat, merokok. Kelima, mengalami masalah kegemukan. Enam, pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam, 7 mengambil minuman alkohol berlebihan, 8 mempunyai masalah kesihatan kronik yang sedia ada seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Apakah penyebab hipertensi? Tekanan darah tinggi yang berlaku tanpa sebab tertentu dikenali sebagai hipertensi primer. Keadaan ini dihidap oleh 85% ke 95% individu yang mempunyai hipertensi. Walaupun kita tidak mengetahui penyebab kenaikan darah tinggi, ia dianggap disebabkan oleh gabungan perubahan yang berlaku di dalam jantung dan saluran darah. Ini termasuk jumlah darah yang dipam bertambah, saluran darah mengecut, jumlah sodium di dalam badan yang berlebihan atau berkurangan, atau kekurangan bahan-bahan yang boleh mengembangkan arteri kecil. Individu-individu yang tahu penyebab mereka menghidap penyakit darah tinggi dikatakan mempunyai hipertensi sekunder. Ia biasanya disebabkan oleh penyakit buah pinggang kerana buah pinggang memainkan peranan yang penting dalam mengawal tekanan darah. Adakalanya hipertensi sekunder boleh disebabkan oleh gangguan hormon dan penggunaan ubat-ubat tertentu dan pil pencegahan kehamilan. Apakah komplikasi kesan buruk akibat penyakit hipertensi? Tekanan darah tinggi berlaku apabila daya yang menolak darah ke arah dinding saluran darah terlalu tinggi. Tekanan tambahan menyebabkan jantung terpaksa bekerja keras sambil menjejaskan fungsi saluran darah. Lama kelamaan, tekanan berkenaan merosakkan tisu dalam saluran darah yang akhirnya menggugat sistem jantung dan peredaran. Jika ini tidak dikawal, ia boleh menyebabkan serangan jantung, pembesaran jantung dan akhirnya kegagalan jantung. Ia juga memberi risiko untuk merosakkan saluran darah dalam organ-organ penting seperti otak dan buah pinggang yang boleh mengakibatkan strok dan kegagalan buah pinggang. Apa yang perlu anda lakukan jika disahkan menghidap penyakit hipertensi? Sekiranya anda didiagnosa mendapat hipertensi, anda dapat mengawal penyakit hipertensi dan menurunkan tekanan darah anda dengan meningkatkan tahap aktiviti fizikal dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat atau dengan mengambil ubat bagi mengawal darah tinggi seperti disarankan oleh doktor. Kajian saintifik dari beberapa negara menunjukkan keberkesanan langkah itu bagi mengurangkan kadar kematian akibat serangan penyakit jantung dan strok dalam kalangan rakyat mereka. Bersenam secara teratur dapat membantu mengurangkan tekanan dan kegelisahan dengan melepaskan hormon endorfin dan meningkatkan kualiti tidur dan imej diri di samping menjaga berat badan anda. Sekiranya anda seorang perokok, anda perlu berhenti merokok untuk mengurangkan risiko serangan penyakit jantung dan strok. Tabiat pemakanan yang baik adalah asas untuk mencegah semua penyakit tidak berjangkit termasuk darah tinggi dengan mengetahui jumlah garam yang dimakan tiap hari, terutamanya sumber garam yang tersembunyi. Garam tersembunyi menyumbang sebahagian besar garam yang kita makan dan kenyataannya hanya sedikit yang berasal dari garam yang kita tambahkan semasa memasak atau ditambah di meja makan. Rawatan bagi pesakit yang mengalami masalah hipertensi adalah bergantung kepada umur pesakit, nilai julat tekanan darah tinggi pesakit dan juga sekiranya pesakit mempunyai masalah kesihatan lain. Pesakit yang menghidap tekanan darah tinggi selalunya turut berpotensi menghidap masalah kencing manis atau diabetes dan juga kolesterol tinggi. Oleh itu, rawatan bagi masalah ini turut akan melibatkan pengurusan kedua-dua penyakit ini. Mengapa penting mengukur tekanan darah secara berkala? Satu perkara penting yang boleh dilakukan oleh semua rakyat Malaysia ialah memeriksa tekanan darah anda secara tetap dan berkala. Kerana itulah satu-satunya cara untuk mengetahui tahap tekanan darah anda. Anda digalakkan untuk memeriksa tekanan darah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau setiap kali anda pergi ke klinik kesihatan. Anda boleh memeriksa tekanan darah di mana-mana klinik atau hospital kerajaan dan swasta. Pemantauan tekanan darah tinggi secara berkala di rumah adalah langkah mudah ke arah mempertingkatkan kesihatan bagi penghidap dan individu sehat kerana banyak kes hipertensi sering tidak didiagnosis. Ia boleh dilakukan dengan mudah dengan alat pemantauan tekanan darah. Menguasai tekanan darah di rumah juga membantu kemasan ubat anti-hipertensi yang diambil penghidap, seterusnya membolehkan mereka dan doktor membuat keputusan berkaitan rawatan bagi mengenal pasti jenis rawatan yang lebih baik. Pengawalan tekanan darah di rumah juga dapat membantu dalam pengurusan dan mendiagnos hipertensi. Ini seterusnya dapat membantu daripada segi kepatuhan kepada rawatan dan juga membolehkan pesakit mendapatkan rawatan bersama ahli keluarga mereka yang boleh memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengurus serta mencegah penyakit ini. Alat pemantau tekanan darah boleh dikongsi bersama ahli keluarga lain. Kita perlu sedar bahawa penyakit ini boleh berlaku kepada sesiapa saja tanpa sebarang simptom. Jadi dengan adanya alat ini di rumah, seluruh anggota keluarga mempunyai kesedaran untuk memeriksa tekanan darah mereka sekurang-kurangnya setahun sekali seperti yang disyorkan pakar perubatan. Berikut merupakan cara-cara pemeriksaan tekanan darah tinggi di rumah menggunakan alat pemeriksaan tekanan darah tinggi elektronik. Yang pertama, pastikan anda berada dalam keadaan tenang dan selesa. Seeloknya periksa tekanan darah anda di tempat yang senyap. Yang kedua, memakai pakaian yang longgar dengan lengan pendek atau melipatkan lengan baju sekiranya anda memakai lengan panjang dan elakkan daripada memakai pakaian mempunyai kawasan lengan yang ketat. Ketiga, duduk di kerusi yang terletak bersebelahan dengan meja dan letakkan tangan sambil tapak tangan menghadap ke arah atas pada permukaan yang separas dengan jantung. Anda boleh menggunakan bantal atau alas bagi meletakkan tangan pada kedudukan ini. Yang keempat, duduk dengan tegak dan pastikan kaki anda tidak bersilang. Kelima, pasang blood pressure cuff pada lengan dan ikuti arahan yang diberikan oleh manual mesin pemeriksa tekanan darah tinggi. Yang keenam, rekodkan bacaan tekanan darah dan bawa rekod tersebut bersama ke klinik semasa pemeriksaan berkala bersama doktor. Ketujuh, tekanan emosi, merokok, suhu sejuk, bersenam, minum berkafein dan sesetengah ubat boleh meningkatkan tekanan darah menjadi tinggi. Ambil kira faktor-faktor tersebut apabila anda sedang mengambil bacaan tekanan darah kerana ia boleh mempengaruhi bacaannya. Sedikit kesilapan biasa boleh menjejaskan bacaan tekanan darah. Ini termasuk mempunyai pundi kencing yang penuh, duduk tidak dalam posisi yang betul atau bercakap ketika bacaan tekanan darah diambil. Kelapan, pengawasan minimum selama 3 hari dan secara idealnya selama 7 hari. Yang kesembilan, mesti dilakukan pada waktu yang sama, sekali ketika pagi dan sekali lagi sebelah petang. Bagi sesi pagi sebelum pengambilan ubat jika dalam watan dan petang sebelum makan. Bacaan perlu diambil 2 kali setiap sesi berselang 1 hingga 2 minit. Kesepuluh, bacaan keputusan mesti segera direkod di dalam buku log khusus atau disimpan dalam memori peranti. Apakah langkah-langkah mencegah hipertensi? Yang pertama adalah kawal berat badan. Kekalkan berat badan ideal. Berat badan berlebihan boleh meningkatkan tekanan darah. Setiap kilogram berat yang hilang akan mengurangkan tekanan darah sistolik sebanyak 1 mm. Kedua, hadkan garam. Hadkan pengambilan garam tidak melebihi 1 paras sudu kecil sehari bagi mengurangkan risiko hipertensi, sakit jantung dan strok. Ambil makanan yang kaya dengan buah-buahan, sayur-sayuran, bijiran penuh dan produk penyusun rendah lemak. Kurangkan lemak tepu dan lebihkan makanan berpotasium seperti pisang, kentang dan sayuran hijau. Yang ketiga, elakkan alkohol. Pengambilan alkohol secara berlebihan adalah dikaitkan dengan penyakit hipertensi. Keempat, tangani stres. Mengurus dan menangani stres dengan baik secara tidak langsung mengurangkan tekanan darah tinggi seterusnya mencegah komplikasi. Yang kelima, sentiasa aktif. Lakukan aktiviti fizikal atau senaman pada intensiti sederhana sekurang-kurangnya 30 minit sehari atau 5 hari seminggu. Keenam, tidak merokok. Jika anda seorang perokok, berhenti merokok. Sekiranya anda bukan perokok, jangan mulakan tabiat ini. Dan ketujuh, periksa tekanan darah. Lakukan saringan kesihatan dan periksa tekanan darah secara berkala kerana penyakit hipertensi biasanya tidak menunjukkan sebarang gejala. Apakah kesimpulan topik ini? Pengasanan awal dan rawatan tekanan darah tinggi serta faktor-faktor risiko yang lain boleh mencegah kematian daripada penyakit jantung dan strok. Bagaimanapun, dengan hipertensi yang menjadi semakin lazim dalam kalangan orang muda akan menjadi semakin kritikal bagi rakyat Malaysia untuk memahami kepentingan pemantauan tekanan darah yang berkala supaya mereka boleh menerapkan perubahan gaya hidup dan mendapatkan rawatan pada peringkat awal kerana langkah ini lebih berkesan. Semoga dengan peningkatan tahap kesedaran dan pengetahuan orang ramai terhadap kepentingan pemeriksaan tekanan darah dan bahaya penyakit hipertensi kepada kesihatan mampu memenuhi sasaran negara bagi pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit NCD pada 2026. Selain menyokong usaha mengurangkan kadar kelaziman tekanan darah tinggi sehingga kurang daripada 24% di seluruh negara. Sekian, terima kasih.
0: Info Kesihatan.

Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran LASAT yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

Geng pagi bertemankan LY 11.37 minit pagi. Kita baru saja ikuti tadi info kesihatan dengan satu tajuk ya untuk hari ini yang telah pun dikongsikan oleh Puan Siti Nur Azimah binti Jamalus, penolong pegawai perubatan kanan unit kawalan penyakit tidak berjangkit NCD dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri dengan tajuknya tadi darah tinggi ataupun hipertensi. Okay, dan kembali untuk bersama-sama kami di jam yang terakhir dan kita akan bersama sehingga jam 12.30 hari nanti menerusi geng pagi bertemankan LY. Okey, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia, masih lagi dengar kami orangkan menerusi pertemuan geng pagi. Dan selepas ini LY akan kongsikan bersama info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah Berkenumiri Seperti dan Marudi. Dan kita dengarkan ini dulu persembahan daripada Expos dan juga Dina Nazir dengan lagu Terbang. Dan seterusnya nanti kita akan dengarkan persembahan daripada Adnin Roslan dan juga Naim Daniel Seni.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Pada info solat di Miri FM bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu Zuhur tepat jam 12.23 minit tengah hari, solat fardu Asar tepat jam 3.46 minit petang, solat fardu Maghrib tepat jam 6.31 minit petang, solat fardu Isya tepat jam 7.45 minit malam dan solat fardu subuh tepat jam 4.59 minit pagi pada 20 Mei 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah.

Geng pagi bertemankan LY. Okay, untuk pagi ini Liza Yusof masih lagi bersama-sama anda dan nampaknya pertemuan kita untuk pertemuan di geng pagi ya semakin menghampiri ke penghujung ya untuk pertemuan pada pagi ini di hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah dan jangan lupa untuk esok hari Rabu anda akan bertemankan rakan penyampai seperti biasa anda akan bertemankan rakan penyampai DJ LEO dan juga G-Shaz yang akan menemani anda dari jam 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari menerusi geng pagi dan insyaAllah LY akan kembali untuk menemani anda. Okay, menemani anda pertemuan pada minggu hadapan lah ya. Pada minggu hadapan LY dan juga DJ Faz akan menemani anda pertemuan menerusi geng pagi juga. Okay, dan terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan untuk pagi ini yang penutup ni ya yang terakhir daripada Roy Kuang. Good morning katanya. Okay, terima kasih Roy Kuang. Selamat pagi cantik manis DJ LY. Cuaca panas di Pujut Adong pagi tok katanya. Okay, terima kasih Roy Kuang atas infonya ya. Okay, terima kasih untuk Roy Kuang dan juga terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan anda menerusi live Facebook kita untuk pagi ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami, tidak kira lah anda mendengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi frekuensi kami di rumah ataupun di kenderaan kan. Terima kasih banyak-banyak kerana setia dan juga kerana memilih siaran kami di Mira FM untuk Geng Pagi Mira FM. Okay, jangan lupa untuk esok pertemuan anda, kita akan bersama lagi di pertemuan geng pagi pada esok hari yang akan bertemankan Syaz dan juga Leo. Okay, menerusi geng pagi. Dan sebelum berakhir, Eloy nak hatiakan anda dengan lagu ini. Sebuah lagu tajuknya Akhirnya Aku Menemukanmu. Istimewa untuk anda semoga terhibur. Dari itu saya LY ataupun Liza Yusof akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Selama tengah hari dia tu kena burkia berita tengah hari YFM Iban RTM Kuching kena 19/5/2026. Opis Menteri Pelajar Innovation yang Pemansang Bakat MEITD Sarawak dekat nantu kena biak ke belajar baskula sekendri antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS diberi peluang ambil sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Dato' Sri Roland Saga Win madakinya dikena nyeliah ke penanggul nampung pelajar bakpalan pelajar tinggi ngau sektor perintah IPTA. Nyalai perintah Sarawak minta raban nembiak ndak tahu ndak ngambil bahasa Malaysia ngau sejarah nyadi ke syarat tambah. Ia mansut ke Jakutu ngake barang berita maya nyimpul Jaku Ariupis Menteri Ba'awum Kuns Negeri Dun Sarawak di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Roland Megak madah kepalan pemansang pengelandiak Sarawak, Sarawak Skills, dia tu nerima timbal kecukup manah lebuh mujur ngerikut ke penyampau 2,388 ikut nembiak ngerjisa diri masuk bapalan pengajiannya nakak bulan patu tadi. Palanya Megak mujur ngelatih ngau ngangkat ke pengelandiak 1,693 ikut ngerja penyawak hari 325 buah company di serata Sarawak. Ia madah pemujur tidulih palanya udah ngayan ke komitmen tindak ngetu dikena negap ke pemansang pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di Sarawak. Sarawak ngembuan semua rizab gas asli ti pemadu usai di Malaysia. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Dato' Sri Jolahin Rawi mai nyimpul jaku ya ba'awum Kerusi Negeri Sarawak madah ke Sarawak dia tu udah negap ke penuduk ya nyadi pemegai rizab gas asli pemadu besar di Malaysia tidak pelabak ke antara 43 ngagai 46 trilion kaki padu standard. Penyampaunya kira 60% dari semua rizab gas asli di Malaysia. Dia tu seminat 7.1% dari gas asli Sarawak dikena nangkup guna domestik lalu-lalunya di ekspor. Yang madah perintah Sarawak naga guna domestik nambah ambis nadai 30% lebih datai dalam tahun 2030 nengia pengawal jalai ke langgur Tungak Kuing Gis Sarawak. Berbangunnya Dato' Sri Jolahin Rawi bajaku ke sebagai madah ke bungkur telecommunication menuap sisir dekat majak ditegapkan nengia inisiatif Sarawak Linkin Urban Rural and Nation saluran ngawagih belanja dia tu ditambah ngagai 2.3 bilion ringgit. Semua 600 titik tiang tinggi telecommunication menuap sisir upis multimedia Sarawak Smart ngau tiang tinggi jendela fasa 1 dia tu udah tembuk digagak serta beroperasi. Tu kena nambah ke bungkur internet bahkan andur ke mayuh mensia di Sarawak ke boleh 94.5%. Lalu ngonya maga numpu ngerembai ke akses ngagai kandang menua pesisir nengak teknologi tiang tinggi tintap ngau sistem satelit. Kelimpah harinya projek Smart tidak berjalan ke Sarawak Digital Economy Corporation SDEC BC18 siti agi tiang tinggi ke baru dekat gagak. Dekat digagak nyengkaum 17 siti tiang tinggi signal repeater dikena negap ke bungkur internet bak kerandur titusah di lawak. Dato' Sri Jolahin Megak minta company telecommunication ngambil ke numpu pengawak ngeremai ke servis ngagi menuap sisir tinggadi ke tanggung pengawak begulai. Rakyat Sarawak dilalau ngambil ke nyikap diri napi gayari ti maja angat serta kemarau berindi ari monsun barat daya. Gayari ti angat serta kemarau tu udah berlabuh kena 14/5 tu tadi lalu dipelabak ke dekat maja nyadi nyentuk ngagai bulan 9 tuila. Direktur UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah kebak sepanjang musimnya angin dekat berpupuk tindak ngetu ari barat daya. Tegalnya gayari tinyasuh kelalu angat lalu ngujung ke hujan bas kedang-kedang dur di Sarawak nyomajak kurang. Tajap pihak hujan ngoribut kudi agi oleh nyadi bas kedang-kedang dur tebal lagi bak kenantasi adab utara Sarawak maya tumu pagi. Khairul Najib madah punyinya lebur dirandau RTM di Kuching. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai, hari bila berita RTM Kuching,
Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Selamat tengah hari mendengar. Terus ke awak ngelah tengah hari kita. Begulai ngau YFM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari yang agai kita. Peningan nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai beridar kami YFM Bintulu merindang kita bak awak ngelah tengah hari. Lalu sehari itu, 19 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi tusun program kita nadai berubah. Dia pukul 12.30 nur kami dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Bakal selama mai kita mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu jam kedua. Jam ketiga udahnya. Kita bisa program kini kita sari tok ya. Pengeluar program Sharon Ludan. Serta setengah jam kepenudi kita bisa pesan rindu ati ya. Lebih lagi bahari dua sari tok. Kayaknya tusun program ungkup sari tok peningah. Terus ke pengerindu kita bergulai dengan kami. Nak ngira di nindur kita ke tengah hari itu. Okey, itu lagu keterubah kita itu peningah kena merindang kita. Siti lagu hari What Rock. Kaban sampai mati.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Ianya Siti lagu hari Pira Leslie, lagu kad beri nama Pengerindu Antara Menua. Mic jam kita ngagai pukul 12.23 minit tengah hari. Lalu sekali lagi mari selamat tengah hari, selamat merarau ngagai kita pendengar di benua merarau jam kedia tu, sambil kita ke merarau, sambil kita mendeng ke radio, tau ke benua deriba kini jam kedia tu. Tentu bisa sekedar endornya tadi benua skut ke jalan alun lah. Lapan kita nemu pemajam ke dia tu, orang dekat berambil ke bala anak pulai sekolah serta ke nganjung anak sekolah lah. Harap ke kita bersabar meh nempuh nama korangnya tadi jalan ke skut lah. Okey, jadi dah lama lagi tu peningah berlabuh 22 hari bulan 5 tidak ada datai tu ialah nyentuh 24 hari bulan 5. Kira-kira mai kami di Bintulu, kita sama bela nemu ya ke bisik disebut ngelamat tu ianya berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ya ke dekat berlabuh diatur ya nanti di Bintulu di tu 22 ngagai 24 hari bulan 5 tidak ada datai. Nak jauh aja Padang Bilun Lama Bintulu tau ke Belasar Kenyalang di Bintulu di tau. Okey, jadi hanya sebengkah berita ke dikunci ke kungau bala kita. Anak ingat ngagi orang Bintulu lok dead kita, dead ni nyokor putih lok hari bulan kita. Lepas itu, medak muayon. No ingat ke orang putih tadi? Lepas itu, Yon tu borak ke orang putih. Okey, Yon. Selamat tengah hari, Yon.
1: Selamat tengah hari, Flo.
0: Tadi nak sempat kena nyak ke berita. Nama berita, Nuan Yon.
1: Berita mana tu, Flo? Panas mah hari baluah tu, Flo?
0: Panas hari baluah ni. Lepas Nuan baru datang dari luarnya tadi. Nak skut, jalan skut. Saya kena. Kak seskut kan?
1: Ada iskut tadi.
0: Oh, nuan.
1: Kapan nak mansak sekolah.
0: Nak mansak sekolah, ne? Okey. Jadi, udah tahu lagi bakal sama ni, Yon? Pukul 2, pukul 2 agak. Pukul 12 tengah tu lagi. Dekat ngenatai ke pesan berat, ya? Lagi kita dekat buku lain kau, Yon. Okey, jadi sebenarnya kita bukulai dengan Yon tu. Dia berperinang dulu dengan lagu kita ke sekali tu. Lagu Berai Nganti.

Ya, kita dah datang bah awak pesan berbatang untuk kepesan berat. Jadi pesan keterubah ke bisik diterima kami hanya pesan ngetas ulian ngawamuan terbalu niang alam anak ugul ke dekat diatur kena lemai 27/5 tahun 2026 lalu mayatuk pengawang-ngawan ulit lalu pagi 28/5 tahun 2026 ianya pengawang atas ulit ngaw pengawang muan terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ba ulu Selangau, ulu Belengian, Batang Tepus, Kuala Belengian, Pelugau, Kemena, Siung, kenawiat ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang alam anak ugul kita dipinta datai ngagai rumah bunda anak ambun ba kilometer 104 Jalan Sibu Pintulu Tepus Selangau. Jadi penerang kesiliat kita atau bertanya ba ijun dianya ucuk niang ba lumur kusung 12 9346 075. Jadi pesan ke sitik tu pesan datai ari Marta anak Selaus tau ke Indah Jerul ngari ke sedak sebilik pesan kaban belayan kengelalan yang apa ya yangnya Selaus anak angkup ni yang Selaus anak angkup kita dipinta datai ngau pengawak ngelumbung kena 23/5 tahun 2026 yangnya hari 6 pukul 3 lemai untuk nikik lalu nikik ke kayu regang malamnya yang di lumbung. Lalu pengawak lumbung tu George anak anyau bak nangayuang kapit. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan. Bak bawan kenawit, majau kenawit, ranan, melipis, batu luking kenawit, bidai, pasai siung sibu, kayu batang rajang, sungai yung, sungai belawai, sungai ketibas sung, nangang emah ngungun. Kaban belayan di pasar kapit ngu semua kaban belayan. Kenalah disebut itu, kita diminta datai ngau pengawak lumbung niang Selaus anak angkup. Kena 23/5 tahun 2026 jam pukul 3 lemai. Jadi penerang kesilia kita atau bertanya ngagai Marta Selaus. Bak lumur kusung 13820-7246. Ya tadi pesan kedua, jadi pesan ke sitik tu. Pesan pemati datai dari empas anak jemat tau ke inen insi dekat madah ke pemati apa ya yangnya jemat anak pau udah nadai kena 18/5 tahun 2026 jam pukul 3.45 lemai bak nang mengkak ulung kari ni yang tu dekat di sengai bak rumah yang bak tuai rumah sambau anak cabi lalu dekat di kubur kena 20/5 tahun 2026 kena pagi hari 3. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba setapang ulu, menggiliang ulu, nanga gugu, skim tutung ilik, tutung ulu, lubuk pantu ulu, rantau kemayu manis, talung ulu, nanga stamang, nanga spayak, nanga ukum ulu. Kaban belayan dirayu kucing, nanga kesit ngau nanga tiga lubu antu. Jadi penerang kesiliak, kita tahu bertanya bak tuba, bak lumur kusung 12-884-1895. Jadi kesiliak itu pesan pemati datai hari Dula anak kasa, madah kapaya kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadai, kena 18/5, lalu niang dekat dintu malam 20/5 di rumah Joseph Bangkong Pantuk, Sriaman lalu dikubur kena 21/5, ianya hari 4. Santuk dituju ngagai semua kaban belayan, dipantuk seduku, sapak, Kerangas, Rapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, Sebemban Ulu, Karak, Mawang, Selantik, Ciruk, Ladung Simunjan, Kaban Belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibung, semua Kaban Belayan. Kengelala niang tu, lalu penerang kesilik kita tak bertanya bak dulu.
dula anak kasa. Bak umur kusung 12-879-4546. Jadi ke sidik tu pesan atau ke jakut tesau ngerupan Gutu Ruyung meresi pendam SDNU Sibujaya. Di lubuk pelai, jadi jakut tesau tu madah ke semua kabar melayan ke bisik ditumbak di pendam lubuk pelai. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngerupan pendam kena hari 6-23-5 tahun 2026 jam pukul 8 pagi. Jadi kita dipinta mai perengka kena ngerupan ngau pemakai ke dirimpu. Jadi penerang ke silik kita tak bertanya bak Encik Salang Kara bak lumur kusung 17-856-0283. Jadi nangkan kenyak pesan pemati ke sitik tu datai hari morini India tau ke Inabun ngari ke sidak sebilik dekat madah ke menyadi istidak ya yang Lawrence anak sandai tau ke Urin tau ke Pai Aju dan Adai kena hari satu kemari pukul 3.47 minit lemai bak hospitalnya Bau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan di Nanga Temiang, Nanga Mapai, kabar melayan di Ulu Yong Kapit, Nanga Manap ngau kabar melayan Bukai. Kenglala Niang Lawrence tau ke Urian tau ke Payaju. Jadi Niang dekat Dintu malam tu bak Fusiu Trading Batu 6 Bintulu lalu dekat dikubur. Pagi hari 3 bak pendam Batu 27 bak simpang Maskat Bintulu Miri. Jadi penerang kesiliat kita tak bertanya bak Morini India atau Kenda Abun bak lumur kusung 17-838-2985. Oh, nyat tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi kena kita menggalak waktu kita berperinah dulu kau sitik lagu tu.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Ya, ngonya ngujung kejam kita datuk pukul 12.43 minit tengah hari. Jadi kita terus pukul lengok pengalaman program Run Ampung, buat program nemu kita.

Nyedi apa ni ngamri selamat tengah hari lalu nang segaman nanti yang hari dua kita mulai ngau kami bak ngelot ngari WFM dulu lalu jam dia tu nya kita mulai ngau aku di C Rut Anampuang tu ke DJ Perenciang bak program nemu kita ya. Jadi apa ni ngah nemu kita kita ke hasari tu ke dekat di kunci aku ngau kita ianya ngenang bakaul ngau siku ratu tadi ianya di sejarah sejarah bak pengawak ke Belanda namanya tadi kita nyebut dia tu nyebut ram maraton sebab pan udah mat nama maraton tu nang lama udah maraton tu dah di dipun kan jadi dia tu kita ingat ya selalu mayuh dar pekiat tau sebab kita pekiat laban bisiknya dia ke prayas ianya maraton tu kaku ianya maraton tu dikumbai kita nyati pekiat Belanda lam timpuh ke jauh lalu pia meka lama ya nanti dia tu nya tadi mayuh nya tadi bisi ngena berapa kilometer ya nanti bisi ke maraton ke bangsa ke namanya berguna ke kita yang tadi pengeriang bertubuh pengeriang berunding maka laban bisi maka sebangsa maraton tadi ukai semina tadi Belanda musim padang atau ke nanti musim padang okay, maraton tang okay sebenarnya maraton ke niti jalai alun nisi jalai alun lalu tang bisik sebangsa maraton nya peninga ianya maraton ti nengah jalai ke berbukit bisik lebak bekenyaknya tadi nyalai ika dekat dikunci ke kota nang ya cerita ti amat ngenang sikok lelaki yang tadi bisik masuk siti pekit jadi peninga ya tu mai itu yang tadi dipasuk ke dalam cerita lama sejarah ko kita laban cukup lama nur lelaki tu penyawah tau sebut tadi penyawah nanti penyawahnya tadi kilometeran ya jadi nya tu penyawahnya ke maraton tu dikira di tuang ngena tahun ya jauh ni peningau. Jadi dia nya antuk pengelama ya ke maraton lelaki tu ya nya 50 pengelama ngau penyawah. Penyawah menyamai sebut jauh laban kati kena jauh timpuh ke jauh timpuh tahun ya ke cukup jauh lama. Ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit ngau 20.3 sekian atau ke saat nya. Ni buah ke terbukainya peninga ni buah kata kenyebut dia ke bulan-bulannya tahunnya dengar kita 54 tahun alai itu dah lelaki tu nemu ke Belanda maraton dia siapa lelaki tu peninga ianya Shijo Kanakuri siko orang asal ari menua Jepun nyalai berkenih kita tahu kuliah pengelama ya ke Belanda ngau masuk maraton tu 54 tahun tu peninga nyalai aku nusui ngau ngelansa au ianya cerita tu kebenar ya nyadi dalam tahun 1912 lama otai tu dah ya ukai otai ke dia tu nanti dia tu nyudah viral tu dah berita Shizo tu ya dalam tahun 1912 ia tu tadi ngari ke menua Jepun masuk dalam sukan Olimpik ti kelima. Ia kebenarnya buat sukan Olimpik tu peninga. Tang mai ianya dipasuk ke dalam maraton. Laban banyak membedak pengelama ianya 54 tahun. Jadi pun ya tadi asal tadi tu dah Shizo tu ngari ke menua sedak Jepun menua sedak ya menua Jepun masuk ba lomba ngemain Olimpik ti ke lima ya jadi mayanya si Jo tu umur ya 21 tahun nyalai bedau sebedau ya ke berengkah ngau masuk ba pelanda maraton mesrimbai ngau sukan Olimpik ti ke lima nya
sisa untuk kebenaran nang udah dulu diuji. Kebah lepiak, laban kita sama nemu sukan olimpiknya subah ukainya diatur buat menua Jepun peningah tang diatur buat menua Stockholm ya nyalai hari Jepun hari menua yang tadi ngakai pejalai tu dah sijo kana kuri tu hari menua Jepun ngakai Stockholm tu nang ya ukai tak semak-semak peningah 18 hari ya yang ngenak bilun udahnya ngenak kereta api nyalai datai ya bok menua ke dua ya ke masuk pekin tadi bedau sempat tu dah sijo tu ke ketika nyebutnya dua ya belak ma tadi alai datai baari ya ke ngau masuk maraton bok sukan olimpik ti ke lima nya peninga jadi kasih aman ketudah ya tang ketika ngau dan laban ia ku dah dipilih ya nur ngari ke menua sidak ya menua Jepun masuk ngakai ngau buat pula pekit maraton berserimbai ngau sukan olimpik ti ke lima ya lama tu dalam tahun 1912 subak nyalai jadi seminak ke semak ke jakut ngap seminak ke sari aja metudah tudah sijo tu ke belala alai ari siti yang tadi ya lalu berengkah ngau Belanda kan bak sukan olimpik ke lima bak maraton berserimbai ngau sukan olimpik tiga lima bak menua Sweden tu peninga ya nyalai Belanda mi ya bakor bukai meka tang mah mayanya lebuah ke pekit tu ke diatur dia dengai nak ngumak gak gayari sedak bak menuanya peningam alai pengangan hari ianya mangai 32 darjah Celsius hangat inah kita ke dia di tu dangan ya ananggi menuanya din nyalai siko sidak ke masuk paket maraton tu peninga pan nak uliah terus ke pelanak sidak ya alai nyak meh nak siko di pedak tu dah sizo tu ngemaduk diri ngetu menyak ni keluput menyak bisik sikuknya tadi hari Portugal pan habis seput ya laban ke kena stroke haba nyalai tu dah sijo tu nak ke uliah mia tadi nak ke uliah nguci pihak ku yang nerus ke pelandak tajak pan mayuah belakabannya tadi ke sama ngau masuk pekirnya ngalah ke diri, nyurut ke diri ngetu, nak uliah laban hari ke kelalu angat jadi tajak pan pihak tu dah sijo tu udah penyawah ya ke Belanda datai penyawah 30 kilometer tu dah tuai pan nyau nadai daya utai ke depedak nyau rapak utai ke depedak tu dah tuai pan lalu rebah tumbang nak nemu diri nya tu dah sijo tu sekali lebuah tu dah sijo kena kuri tu ke sedar area keluput dia tadi medak diri bak sebuah rumah ya jadi tu dah sijo tu tadi keluputnya nadai orang medak orang kebukainya nak medak ya ke nya men dah nama ya penyawah te maraton tu jauh dan okay nya tak bertangkan bertunda udi sidak ke ngau pekit tu ya kelaju jauh meninggal ke pangan diri pia ya jadi maya si jo keluput tu tadi nadai bala bukai ke medak de tu dah tuai pan lalu diselamat ke orang bisi kenyelamat ke nya orang Sweden dia empu nyalai lebuh ya ke muka mata lebuh ke ngeledah hari ke lupuan tadi ya medak diri tak bak rumah orang ukai bak tisi jalai ya ke ya jadi ngeledah yang tadi ia pan lalu ngirup semua udah nyak tinduk baru ya tu dah kena kuri tu tadi si jo kena kuri tu tadi ya sini nak sempat berunding di nak sempat berunding namanya kemayam aku nembuk ke pelandak tu nak dan leban kelalu lelak menya pedias isi tu buah semua udah kengirup makai lama dah nyak ya tinduk baru dan ni hari siti nyak baru ya berasai nesal malu serta ni kena asai asa hati ya
Bekeni kaku ka pulai ke menua ko tau ko ya. Aku nak uliah nerus ke Belanda. Aku udah berjanji ngom menua aku ko ya kita nemu orang menua Jepun na prinsip saya ya. Bekeni matau ko ya. Lama yang nak ke diri bisi seminggu kini ya dia ngo orang ke namanya nyelamat ke ya. Udahnya sudah kena kuri sijopan sudah ke pemuasi ke Burundi yang Burundi-Burundinya peninggal ya pan lalu mutus hati pulai ke menua Jepun tang ya ke pulainya tadi peninggal nak madah ngagai komiti pengatur ke ngatur lumba maraton Serimbangau sukan olimpiknya tadi ya nyalai pulai ya ke menua Jepun nadai meh lama ya tak bertahun ya nadai madah kediri ya katanya ia pulai yakin ia lalu numbuh ke siti komiti lumba ke disebut Hakone Ikidin ianya Belanda berganti-ganti relay ko kita support ya ya tengah pun kena peninga tadi orang pernah nemu ianya kebenaran tadi uak ke pengari ke danjuang sidak ya menuju pun orang Jepun dia pernah nemu yang tadi ke pengari tingari ke menua sidak ya ngakai maraton basukan olimpik buat Sweden. Angkat diorang ke buat Sweden nya tadi peninggal sidak ti ngatur sukan olimpiknya tadi lebih lagi ngatur maraton tadi. Agi terus majak bagi gak ketudah Shizhou tu tadi kini ke penunga ya lenyau. Lalu nak temu. Jadi nyalah pengelama lebih 50 tahun pengelanyau Shizhou tu nak ditemu orang Sweden. Laban yang tadi nadai madah kedirik pulai dah. Jadi tersat melenyau lenyau maya ke maraton pihak ke orang bawa Sweden dia ke ngatur lomba tadi peninggal angkat yang tadi udah udah pulai ke menua yang pu ya penelu numbuh ke siti namanya lomba berganti-ganti ke dikumbaya Hakone Ikiden jadi nyaw pengelama lama tu udahnya alai Shizhou tu ditemu lebuah siku wartawan atau ke reporter di menua Sweden yang tadi tetemu ketudah Shizhou tu tadi bawa menua sidak yang pun baju pun din. Udahnya tadi dalam tahun 1960 wartawan Sweden ketemu ya. Banyak dalam tahun 1967 Shizhou pun dibai ngakai Stadium Olympic Stockholm. Mayanya umur ya 75 tahun. Dia suh nemu ke maraton ya ke dalam tahun 1912 ubahnya. 1912 nyentuk ngakai 1967. Ni nak 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 saat tu kesikin. Tajak pun kebenar ya. Udah tahun 1912 nya Shizhou tu nak Belanda. Tami tadi ya nadai. Nadai namanya nadai madah laban dia kelenyau. Kumairang lenyau tadi nyalai udahnya ngambil ke mulai ketudah Shizhou tu ngai ke ia tak tumbuh lenyau ikut tumbuh lenyau nyalai ia dah suruh orang nembu ke namanya Belanda yang tadi dalam stadium nyempu nyalai genap metudah Belanda ya maraton dia tang ngambil timpuah ke panjai ianya 54 tahun 8 bulan 6 hari 5 jam 32 minit 20.3 sekian jadi lebuh ia ke nembu ke Belanda ianya buat stadiumnya peninggal dalam tahun 1967 yang tadi Belanda berubah ni Belanda ni ya ya sempat bertunik nundik bala ke ngatur Belanda ke kena yang nembuk ke maraton ya yang madah sepamanya ya aku ke maraton 54 tahun ku ya aku sempat kawin nikah lalu bisa 6 ikut anak 10 ikut ucuk ku ya jaku tunai ya banyak peninggal nyak meh cerita siku orang ke bernama Shizhou kena kuri nadai ya kena hukum nak menua ya pan menua sidak di Jepun pendak ngukum ya sidak Sweden pendak ngukum ya laban kebuah lepia lebuh ya ke pulai ke menua sidak di Jepun ia nyamah punya kekutade ia lalu numbuh ke siti bangsa Belanda ke dikumai Belanda berganti-ganti tukar relay bak ke namanya ke bersusuak ke buttonnya dia peninggal nyalai ia kena ya namanya nganti ia ke nak
boleh nemu ke pelanda maraton ya subak basukan olimpiknya inum buah kenya nyalainya ke buah sidak sidak Sweden sidak yang pun dapat Jepun tadi nak ngukum ya nyalai udah nemu kita ne peningah nyak meh berita ke dikunci kaku bawa awak nemu kita kita ke sari tu nyalai jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perincing tucum ketawa berari nyalai ke sekali tu dikena aku ngelengkak ke nemu kita menidang kita ngasih lagu kuda disedia ianya bertaban lari ari Gilbert Gawang Jessica Timah ya tok pan bekaul ngau lari pelandak megak tau ratu bertaban lari nak bakang sijo ke maraton pela ngau rampa pekit belandak. Terus boleh ngau kami ngelot ngari, boleh ngau DJ Yon lagi nyentuh ke pukul 3 ngali hari.

Ya, kalau lagu ni tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1:06 minit. Ngali hari kita dah datai bak jam kedua bak wangla tengah hari. Hari YFM Iban Bintulu. Kita boleh ngaku Syara Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi munyi kau tusuk program tadi dia bak jam kedua. Kita boleh ngaku pengguna program Flora Libat. Ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi kita terus mulai ngau DJ Flo bak temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, selamat ngali hari ya, peningat bakal selamat nanti ya, jam kedua ngelah tengah hari kita. Mai kita boleh ngok kami buat dalam program temuan kita ungkup minggu tu ya. Temuan aku ke ngali hari tu. Jauh hari tu ni hari tatau. Okey, hanya Cik Fiona beda anak limban ya. Ini siko ahli terapi cara kerja hari klinik pengerai tatau. Jadi merik sama ngali hari ngagen wan Cik Fiona.
1: Selamat ngali hari DJ.
0: Oh, bertemu baru ke sari tu. Jadi perkara ke dekat dikongsi ke Cik Fiona ke ngali hari tu peringa. Ya, bisik kawa ngau penghidup kita bersari-sari itu ne, Cik Fiona. Lebih lagi tu berkawa ngau tindu. Tapi kita nyebut tindu atau bisik orang tu tadi Cik Fiona ne. Tergali aja. Lalu terus nyamnya tadi aluna nemu utai ge tam bisi orang tu tadi Cik Fiona ne ante ka tinduaknya tadi ku yang kibak kanan pejam kengai ga
1: nanti masa
0: oh ya mayuh ga bansanya ne tau ke bisi sekedar orang tu tadi tajak ya ukai tiap hari penangguh bekenya bisi ke kadang-kadang kita napik penangguh bekenya ngasai ke dari empu tu Cik Fiona ne bisi kadang-kadang tu tengai tinduak mata pejam ke bunyi ke ku tadi ngai ga asai kan ngebok ke mata lepas pergi lah
1: kita ikut turun kerja
0: kan turun kerja nah oh jadi kiranya topik tu ke ngali hari tu berkawa dengan penangguh tinduk ne lapa kita itu tadi lebih lagi nama kebuah kita tahu agak lelak ni tajak pun kita udah tinduk. Okey, tanya ke terubah ku ngagen wan. Nama kebenar ya penangguh tinduk ya ke suah di pedak kita ba klinik pengerai tu ya ke suah dia ya. Tapi orang tu tadi ni Cik Fiona terus ngagen wan.
1: Kebatannya penangguh tinduk tu tadi ukai seminak berkawang ngau penangguh nda ulih tinduk ti baka ba klinik pengerai kami suah tertemu ke orang tu sakak ngepun tinduk tinduk suai dani tengah malam tau ka tinduk lama tang agi berasa lelak tamayo bala ndak ngumbai tu penangguh ba pengerai kita sidak suai ngumbai yo pengerai perkara biasa ketegal lelak gawa ngintu ane atau ka stres
0: awaknya ya ke suah di pedak kita tu tadi nah reti ya ukai perkara biasa nanti munyi ke nuannya tadi ni nanti kita itu tusah dekat tinduk ne jadi awak nama kebuah tinduk atau berguna amat lebih lagi bak sukut terapi cara kerja atau Cik Fiona.
1: Okey. Dalam terapi cara kerja, tinduk sigit batang pengawak mensia nanti ngari. Tinduk ndak cukup atau ndak meruan. Fokus ngadu pengawak dekat kurang. Emosi kita jampak ringat atau kau sensitif. Tubuh berasai jampat agik lelak. Nyak kebuah ya nanti kita bisa penangguh tinduk. Semua pengawak ke kerja kita sehari-hari pandekak kena empas ya. Nanti nitih ke pansi hari sen

0: bisik pemanjai jam tinduk ke jerimpo. Reti kuak kotok te bala peninga. Te anak mit te baru ada kusung hingga 3 bulan. Sidak ya tinduk 14 hingga 17 jam sehari. Anak mit ke umur 4 hingga 12 bulan. Sidak ya tinduk 12 hingga 16 jam. Nyeng kaum tinduk siang. Anak mit te baru ada sigik berguna ke tinduk lebih. Agik laban kena ngerembai untek ngau tubuh sidak ya. Kente ungkup sidak ke enam bia 1 hingga 2 tahun sidak berguna ke tinduk dalam kandang 11 hingga 14 jam ya ke 3 hingga 5 tahun tinduk 10 hingga 13 jam umur 6 hingga 12 tahun sidak nembek sekolah sigit dia asuh tinduk 9 hingga 12 jam. Ti tinduk nak cukup uli ngasuh nambik muda ringan ngacau pemansang dalam sekolah serta ngagak ulah ti nak menyana laban bekawari tubuh ngau untek ti udah lelah. Bala ke baru angkat darah ngau bujang ya ke umur 13 hingga 17 tahun sidak ya patut tinduk 8 nyentuk ke 10 jam sehari. Tang sidak tu meh ke selalu ndak cukup tinduk, tenitih ke pansik sidak ke dipadah tadi, laban udu kena pengaruh gadget, telepon bincang. Sekolah kerja rumah tau ke assignment ngolo sosial laban sidak ya udu lepa pansuk malam-malam mari kenya ya. Tiba ke orang besar ngau orang sidak ketuai, umur 18 tahun ke atas patut tinduk dalam kandang 7 hingga 9 jam. Tinduk entek kurang hari 7 jam, suah bisik kawa ngau risiko penyakit kronik bakal darah tinggi, jantung ngau kebukai.
1: Oh, reti tu tadi Cik Fiona ni ya bisik kawa ngau pengerai kita ya tadi ni. Lepas boleh ngujung kamu nyikenuan tadi kena risiko penyakit kronik. Untuk bakal umur-umur kita tu 7 hingga 9 jam ni.
0: Amat, kena cukup ya.
1: Asai ku, pelawak ku nuan nak main datai 7 atau ke 9 jam ni.
0: Datai ni. Datai ku DJ.
1: Datai ni, reti ya hari pukul berapa nuan selalu tinduk Cik Fiona?
0: Selalunya aku akan set main ku pukul 10 lagi ku kat tinduk. Jadi aku akan kurangkan aktiviti ku dahnya. Bakal pukul 9 nya aku dah set up bala sidak ikun tiket ke besi ikun deh ataupun kipas ke bilik dah mula gelap ke aku. Adanya tadi pukul 10 yang sigada galek ko telefon pun aku dah nantung ayam dah. Laban aku nemu 10 aku mesti tinduk. Nanti lawan gerinya aku segini oleh Dani pergi lo tubuh segi lelah.
1: Tau ni itulah ni aku tau. Nama aja kakak tumu tinduk kadang. Nyame alah lepas telefon tu.
0: Amat.
1: Okey, jadi ya tu Cik Fiona ne. Tentu bisi kebuah. Lebih lagi nanti buat menua kita Sarawak tu. Nama faktor tau ke disebut kita kebuah. Ia kesuah ngacau kita itu tadi. Pedih sama tau ketusah mak kita itu dekat tinduk.
0: Mayo kebuah boleh dipedak kita. Contoh ya main telefon bincang bukan tadi sebedau tinduk nyentuk ke jauh malam. Jam gawak kena meruan. Maya kita ke gawak pengawak bakal sidak ke gawak shift atau ke gawak offshore ngembar rumah tik main hurang serta hingga besi orang yang nak tinduk ada ya bakal tinduk pukul 1 kedak ke biak tepat biak tepanan biak baby kan nak selalunya sidak ya tinduk pun cukup-cukup aja dan yang malam-malam sidak kat nyusu semua dan yang tadi stres disalam dalam hati kita
1: hanya kenanggu berpenidupnya tadi
0: ya betul. Besi maya orang sigi ngumbai aku okey tang tubuh kita nya ke benda ya agak berasa tegang lalu tusah kat belalak.
1: Kira ke oleh di pedak kita hari peniau ya hanya tadi ne kadang kita mendak mua ya nantu kini korang mana nak ceria amat reti ya tadi korang tinduk ne ni nombor kaban kita bisa berkenyak ne Cik Fiona. Jadi laban nuan tadi bisik nyebut main telefon tau ke berpedak ke telefon bincang tau sebedau ke tinduk dekat nemu ke tau tajak pen bisik ke macam ketegam pas ya kita kelalu benar berpedak ke telefon tu minta nuan nerang kenyang silik tau Cik Fiona empas ya kebenar ya
0: tu segi perkara kebiasa amanya dei kemayari dia tau ndak ngira bia tau ketua induk tau ke laki ucuk tau ke akai kemayari tau semua kita segi main telefon bencia betul DJ
1: awunya korang terasa mana kita selalu nyebut nembiak berkenya kan kita ikut besar tuai tu kadang ada lebih lagi.
0: Jadi bila main telefon bincang sebelum kita

0: Nu, apa nampak blue light? Ari screen telepon ulih ngaco signal asal tubuh kita melatonin ko kami ngangau untuk kita untuk tidur dekat tidur. Nama penyadi tak kempas bak kita untuk tusah dekat ngetu berunding pedes kat switch off deh nyong ngaso kita nyong majak mai pikir tidur kita nyari na jenai alu mudah terani belama. Pihak megak nama utai tidak pedak kita bertelepon bincang. Kita terus berunding, toka aktif. Nyak mereka buah, tubuhnya dilelak, tang runding kita agi berjalan.
1: Kita benung galik punya tadi baka katinduk tang punya kenuan. Utai ke dalam palak kita nyata ni bo tak kita nyata ni. Kia utai nyata ni runding kita ni.
0: Ya kita mikir nama mu terkempak ku tadi. Nama tak kepanduk ku pergi lah.
1: Kan.
0: Kena runding kita belama.
1: Lalu kami mikir ke masalah dunia ni. Okey. Jadi tu Cik Fiona ni. Tok nyong ngagai pengawak kita tu tadi ni. Jadi nama batang pengawak kita ke OT tau ke ahli terapi cara kerja tu nolong kami tu tadi tau ke mensia mayu tu ngatur kelebih lagi berkawa ngau penangguh tinduk tu.
0: Kami OT ba klinik pengerai nolong urus siko-siko ngubah rutin ninting ngari ngambil ke tinduk lebih meruan ukes minat berpanggai berubat aja. Kami dekat medak gaya hidup sehari-hari tikas pengerian tubuh pemanjai hari alain do tinduk tidak kena udahnya baru kami nolong nusun baru rutin nya ngambil ke tubuh besi rentak ke stabil lagi.
1: Okey, kena nampung lagi utai ke disebut nuanya tadi. Boleh berkongsi ke tak ke nampung tips bukai ngau cara bukai ia kuliah digagak bala peninga kediri empu tu bak rumah.
0: Boleh. Tu kira ke penting meh ngagai bala peninga. Aku dekat berkongsi ke sekedar teknik ke praktikal serta engkeman dikenak bak rumah kita.
1: Okay.
0: Yang pertama ya wind down rutin mesti digagak dalam tempoh 30 hingga 60 minit sebelum kita tidur. Hanya bakal kepada aku tadi meh. Pama dekat tidur ke 10 9 sudah dah ready sudah.
1: Sudah set dulu
0: main.
1: Okay.
0: Padam lampu titer yang penting mana lagi suhu sederhana nantu hangat nantu celap nitiah kedai meh nitiah kenuan pu sama ada di kak bisik berikun apa saya dega ikun makanya ya kurang kebunyi keinggal seliah ke telepon bincin atau ke medak tibi ngagak pengawak ti relax bakal macam bob tak kena music ti lemai tak boleh nulung untak nemu signal maya tok dekat lelai
1: awak ni ningal lagu kedegom nya
0: oh ti lagu kedegom ya sikit lawan pula
1: nyung kejut hari kati ya tadi ni. Okey
0: ya okey kedua ya teknik seput muntang ngambil ke tubuh jenayak. Tarik seput lubang ya, dalam 4 saat. Tahan ke seput 2 hingga 3 saat. Lepas ke seput berlubang 6 saat kenyak. 4, 2, 6. Ulang dek 5 hingga 10 kali. Tuk nulung amai sidak ketusah dekat tinduk ketegak runding kelalu aktif. Dan yang berikut ya brandam sebelum tinduk. Tulis nama-nama utai kebisik dalam buah runding nuan. Rintai ke dulu pengawak ke dekat degagak pergila atau ke perkara ke di kirau. Ngambil untai nak nanduk berunding ke utainya baru maya kita galai.
1: Ya, lepas utainya udah di transfer kita ngagai bob punya tadi ni.
0: Bakal ke kita ke transfer data dari komputer, CPU ke pen drive. Akhirnya okay. Udahnya atur ngenak katil. Katil mesti kena kita tinduk aja. Okay. Yang kita nyo makai, nyo gawak, nyo main telefon batas katil. Nyak ukala banama ngambil ke untek kita seminat nanda katilnya alai tinduk aja. Bakal contoh nanti bakal kita kak ngagak pengawak kan selalunya orang mereka kerja last minute bos kita deh. Anak ngagak berkatil angkat kita ngigak do bukai. Lek ke untek kita tu tarik nak nada kaitan memang ada kaitan katil ngau do ngagak pengawak. Akhirnya ya
1: okay.
0: Danya seliah ke kefin untuk kurangnya kesuka ngirup kupi tau kupi teh magang ya bisa kefin magang ya serta nikotin maya malam hari tu temannya orang kengisap leban kefin tu uli diau dalam tubuh kita nyentuh ke 6 hingga 8 jam.
1: Lama
0: diri ini nak kita nak boleh tidur.
1: Ya.
0: Dan nyat tusun baru pengawak siang hari tentu ke bisik mimit pengawak bakal sesayis. Tajak seminat berjalan pun cukup nyapu ke meresi bilik ke adanya ataupun bekas yang ada yang kita ngintuk ngintuk kebun mesti bisi jam kita ya anak nyuka tinduk baru kita ngadu nyuda lemah-lemah hari deh adanya tadi anak terlalu lama tinduk maya siang hari secukupnya
1: adanya memenanya ya, tinduk siang
0: bila siang hari kita dah tinduk malam kita nyadi buranto
1: halo ya. Nyadi tinduk adanya lagi ya. Nyala ke mata
0: ya tau dekat nulung tubuh bisi asal lelek maya malam hari
1: nyamai gega kita tinduk adanya okey tu apa nu dah datai ba pengunjung ranau tu atau Cik Fiona bakal selama mai tentu nuan bisi pesan kelebih gig ngagai bala peninga ya ke bisi mendiang ke radio bakal ke ngali hari tu
0: siku-siku orang patut berengkah hirau lalu nguliah ke Bantau antik penanggu tinduknya majak nyadi lebih hari 2 minggu lalu berengkah ngacau pemagas serta pemansiang dalam pengawak emosi asal dalam hati kita tahukah pengerai tubuh lebih tumu kita nulung nyamai lagi kita ngerai ke baru rutin tinduk ya tinduk tu tadi ukai utai kemewah tang siti peminta ataupun keperluan menyikup Melayu tubuh kita okay, jadi merik peluang agar tubuh kita belelek ngocara tak betul tapi kita meruang tinduk penghidup kita pandekak jadi lebih mana lagi pesan ke penuh hari aku jaga tinduk jaga diri terima kasih lah bang udah ningat ke randau sehari itu
1: sama-sama randau ke cukup mana tu unik aku Cik Fiona ni lepas ya bisik kau dengan kita besari-sari lah ban pulai itu lagi malam tinduk ke kita ini apa gila pun sebakal ke tinduk ke kita ini malam nyak kebuah tadi ngarap ke semua utai kau dah dikunsikan wan tu tadi Cik Fiona kelebih lagi berkau dengan penanggu tinduk ke ni cara kita itu terbisi cara ke disebut nuan nak sitik-sitik ke tipsnya uliah di kena bala peningal kita ini bisa 6 ke dikunci ke nuannya tadi nah kepenuh dia itu nama bisa nama tadi minta lagu ke Cik Fiona atau lah bunyi kaya laban ya okay suah ke datai kita ni okay nama lagu ke pinta nuan ni sebab tu nutup randau tu ke ngali hari itu
0: tajuk lagunya nak ingat aku
1: tajuk lagu aku ya ni tak kesebut nuan ku tanjang terik sempekat
0: Arin Doni Devi
1: jadi kiranya nyak nakak kita bergulai ba dalam program temuai kita untuk minggu tu okey so ngali hari semua
0: bye bye.

Ya, lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu. Mai kita ngagi jam pukul 1.34 minit ngali hari. Jadi peninga aku dekat berkongsi ke Siti Info untuk peninga atau pegawai ngau pengawal Belanda ke diatur sida Ari Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu ke diberi nama Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026. Jadi itu dekat diatur kena 5 hari bulan 7 tahun 2026 berengkari pukul 6 pagi Bak Dewan Suara Bintulu. Jadi register lagi dibuka untuk ngagai 30 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, nyak berkawal ngau Siti Pengawal Belanda ianya Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu Charity Run 2026.

kan megak peningat agik megak ngenang bekawal sitik pengawak ke dekat diatur kena ujung minggu tu amunyi ko DJ Flo tadi bekawal ngau program Sarapku Sayang 2026 bak pilih menua bintulu. Jadi kena malam hari 5 22 hari bulan 5 ianya malam budaya Sarawak berengkari pukul 8 malam dengan konsert rakyat kena 23 hari bulan ianya hari 6 pukul 8 malam dengan putai tu diatur bak Lasar Kenyalang Bintulu bak tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang berkawal ngau sekedar atur pengawak nyurumbak pengerami program Sarawakku Sayang 2026 pilih menua Bintulu. Agak terus berperintah kita peningang ngau siti lagu hari Queen Sanggup Aku.

0: Maklumat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Ya, lagu Ukai Langkau Arau Ari Riki El. Hujung kejam kita datuk pukul 1.48 minit ngali hari. Jadi Tok Peningah berkongsi ke Siti Info Megat Peningah berkawal engkau sumbangan tunai rahmah STR, program pembayaran secara tunai STR tahun 2026 ngagai sidak ke nadai akaun bank tu. Jadi dekat diatur ba Balai Raya Sebawah kena 22 hari bulan 5 tahun 2026 hari 5 tu berengkari jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya ba Dewan SK Tatau dekat diatur kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam pukul 8.30 pagi ngagai 4.30 lemai. Udahnya Dewan Serbaguna Long Bedian kena 23 hari bulan 5 pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 4.30 lemai. Udahnya Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Umar Baha Apau Koyan Sungai Asap Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Lalu keputuni Bak Dewan SK Tegulang Belaga kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 hari 6 berengkari pukul 8.30 pagi untuk ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebuh mayanya ngagai kita ke bisik nerima tu kita dipinta mai kad pengelala tau ke mai kit tau ke surat beranak asal kena pengawal nguliah tau ke ngambil sumbangan tunai rahmah STR tu. Okey, peningat kita lagi terus berperindang di pukul 2 hari kita boleh buat program kini kita sehari tu. Lagu hari Esnanala Pesan Nuju Sulu.

Ya pendengar, selamat nalih hari, selamat bertemu baru kita dapat program kini kita hari tu nanti hari 2 pukul 2 dia aku datang baru gulengo kita dapat program kini kita hari tu. Jadi hari tu pendengar, aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai bak bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo pendiau seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu. Ndur ya ke strategik, nyadi ke Jepak, nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu, tang bak awak kesama, udah nyadi jalai komunikasian besai, kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah, Jepak ngembuan tanah tik besai, tik ngkeman ndur ngagak pemansang pengawak berumah, industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau, orang keberikan ngau komuniti setempat. Di bepangai bak pengerja asal bakal sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu seberapa pemasang modern untuk peningah, Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya community Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagi meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batang Perkara tip merangsang pemansang menua Jepak yang nyak pengawak ke udah mujur digagak yang nyak ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandai lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tak ke majak mana. Kelimpah di jematannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati ndur diau serta mansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benu mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tok kebisik potensial nyengkawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur industri di Bintulu mari penglebih hari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Kelimpah rinyak pemansang kandang Nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan, ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tipu bayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukut penghidup sosial megak peningah. Komuniti agik ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan lagi dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampat nyadi
nilai komuniti agi mengkang tegap. Nengah penambah penyampau tubuh, berengka guna pelajar ngomensia mayu di Jepak megak, majak ngeremai, sekulau dari gagak dikena nangkup peminta peranak menuanya, seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak, muntang agi ngawak-ngawak, keudah bisik jematan. Berengka guna bukai bakal klinik, kedai, ngopalan nur besmiang megak, bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengka guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu. Tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi Jepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik berengka guna kediri lebuah jemah ilak. Jepak nyadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu. Antara perkara ti nyukung potensialnya ianya tanah yang ti besai nur begagak ke pemansang. Ekses ti mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu. Jemah hilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengka guna moden maka palan dagang kandang nur berumah moden ngau perengka guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak Datuk muntang agik dilawak serta majak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai bintulu ajak tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur uleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita sudah datai bak penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan ke ndur kebukai ke uliah di galawak kita. Upo dulu aku hari aku Syaruludan ngau program kini kita.

Ya, peningah ngau lagunya ngujung ke jam kita dia tu pukul 2:15 minit ngali hari. Jadi sebarang maya berengkali pukul 2:30 tu lagi dia aku mai kita mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabu terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Okey, ha, tang sebenarnya kita gig terus berperindang ngau setiap lagu hari heli baduk kiruah.

rintiang hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 hari. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, lagu Dope Dab Ari Carol Limau kebisik diminta peninggal kita hari live TikTok. Ngarap ke terperindang eh? Ngau lagu tu. Jadi yang munyik aku tadi sebarang maya. Aku dekat mic kita mendiang ke terlibat krisis bekalan global. Ditabur terus hari aras 32 Menara Komunikasi. Atang kita lagi terus berperindang seraya kita ke ngantik signal hari Angkasa Puri Dian. Kita berperindang ngau situ lagu hari Antonio Jawi Ingat ke Aku.

0: krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi, kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi, kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4%, dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain Bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun MTEN pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sudah maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya peningah kita baru dah mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari.

Ya peningah kita baru dah mendiang ke taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari Aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari ada taklimat krisis bekalan global ke ditabur terus dari Aras 32 Menara Komunikasi. Jadi ngaunya kita dah datang buat penghujung program mula tengah hari.

Tanah Peji dan kami telah mengkarah tam lebih ni hitam Peji dalam kesud dalam program tam hui nak mana kelak lang tak Peji dan kami mana yang program mana pekau dah berdoa belado kita menyenang telah mendapat kedua telok lebih ni tapi pekau telok junang ha opi tam Peji dalam program sanggun lebih telok lebih ni tak lama ke alang ni datang lebo studio lebih ni Peji dehin hari ni telok hati encik Daniel Jok ya ya ana bendahari pengkayaan Sarawak dehin ya alim kelahu ahli jatana kuasa penganjur program alang sang ana kawa agri wan kawa petuan Peji dehin kelok dalam kelarah tam lebih ni hati tik jo rame budaya Barama 2026. Ya anan hendak terbuka dah kelok Peji dengan kami Media FM Kayan tak lama kelarah tam tak buka lah telok junang lebih ni. Wanah nak buka empat lebih tamat pihak Peji ngeriangan undah alangaya empat yang tamihat kelarah ngeruak Peji tak lama program agih tam lebih ni. Dengar haman radio kaya Mira FM pemo terpukul 4 junang menjam to kalang layona ampai tama temu pejoh dalam kelarah peji dalam dengah suntana lehna sanah do pukul 5 lebih menjam to kalang layona itama pihak peji ngarang dengah alang an pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur ampai tama temu mejoh ngok program tam tak pukul 50 minit lebih ngok mutam dalam segmen PDK peji dihna kalau atang pukul 6 lebih. Ya, senhado temuh Peji dan kami Radio Kaya Amir FM tak lama segmen PDK Peji di Hena Kelok. Ya, tak lama kelara lebih dua ani puluh pitan dua bulan lima. Saya kena men kelok lang temuh Peji dan kami. Jan hado men kelok lang majusu edok tua dalih awan trok te tak lama Facebook Radio Kaya Amir FM. Saya kena payak men kelok lem.

Lebih aku nak tuin deh, kumanda hin, wala, ubah kekui, mangsa melayle, para nak melu jenau su murid sayu.

Ya, lu sangat dah nak dongkan lagu langkanan Daniel Bampa dan lagu lagu mak datah benuang langkanan awan jiu lang gerita matamu talam mengkarah tam lebih ni. Ya, apa nanti asal ada terbuka dah hok tam terbuka lah telok jiu lang habis tampil dahin hari ni telok Daniel Jo kaiti halang menbe ne menbe peng alang ngau pubo hadui nrepa festival budaya baram alang anak jenderaan ujung minggu ni. Dahin aku ngiu hadui pahau hari matoh mana perlu saya ada bulan dah korea aku nak teme-teme alang anak alasan ya mana kok lim alang tak pergi dan naik kami Miria FM kaya nasan hadu dahin tak mana hang tok lekam jam nutok gaya teme anu program nasan hadu pergi dan naik kami lahu ok nuna natok kanan hari yang kita mempergi tak jauh dahok barat tak jauh kyo layan do lebih ini tak lah medali tam Sarawak anengyo bahui belarek kuri-kuri awan alang tak tak lah medali lirin dahin malam menyeusan kuri-kuri awan alang tak tak lah medali lirin dahin negahan kesuk do. Ya, nah mana 20 telok atang 34 derajat Celsius. Jima ada telok 20 do bulan jima anya usan ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin lebih anya bahui belarek ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin dahin. Malam na anya usan ha kuri-kuri awan alangtek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo ya nah mana 20 telok atang 34 derajat Celsius. Dapat 20 ji do bulan hati jih mana angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih angin bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan kesud do hena mana 20 telok atang 34 derajat Celsius. Do lima 22 ada bulan jihma anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nunan palu lebih na anya bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin gahan ke sudo hena mana 20 telok atang 34 derajat Celsius. Do nama 20 telok do bulan jihma anya usan ha kuri-kuri awan lebih anya bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan ke sudo hena mana 20 telok atang 34 derajat Celsius. Dahin ada minggu, hati 24 ada bulan 5, jihma anya usan ha kuri-kuri awan, lebih anya bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin nak malam anya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin. Dahin negahan ke sudo yang namun 20 telok atang 34 derajat Celsius. Nona ni tamah peji tak alam dengar. Abara tak jauh ke layan do. Manita malang tak dalam dalih ni. Wih nak men kelok lang seng te hirahiti tak lama dalih. Kena tam dang na teme teme ab ampayan tam leka maya hadui alang antam na. Temu puji dan kami Rido Kayan Mir FM. Ngabji itam dalam segmen PDK atang ngapukul 6 lebih.

0: Amore Zaio.
1: Okey, macam tu ke tubuh kau ad hoc telah pergi di hina kami Radio Kaya na Miri FM lebih ani kita mau pergi di hina je hari na telah alang kira ji mana dah alang apa boh hadui alang anak kuma dalam program festival budaya Barama 2026 ni hati taman lepas hari ni telah di narjok ada hina tak dalam nuti tak dalam hadui alang anak higam tak dalam pengkain Sarawak na hiak na bandari di hina tak dalam jatuhan kuasa pengajur program alang anak long lama alang anak kawak geri tengaran lebih ani di hina lahu hina itung menbeh bandari nak lahu jadi selebih manika hari na Daniel
2: sayu lebih ani
1: ya, dan dengar
2: sayu saya kena pabong lan.
1: Ya ya. Jadi aku ngiyo jandaran an kuriak te nah hadui hadui tu para ramai-ramai ya alang yang sang anna te da hinang telok pangkai Sarawak nunang pelahu te da community da community alang te halong lama da hin nunang pelahu puji di henda pangpangalang ha beh lahu. Jadi tak lem klarah tam lebih ani puji di hin hari na telok ni alang ne bara te jo program ani dan ke barari yang te jo latar belakang hadui napa program malang sang anna dalam majaka alang sang tangane.
2: Okey, saya kena parin anak usuna ani di lamai lang sang tamna alang an YB Dato Dennis chairman ngatun men doman languna tang tamna ji kliah di lamai tujuana hanang bantam kliah sayu pabong pepsuk pejamat alam keluan jam alam mungai belum baharuk mutau dahin kahum keli alang sana tegu ngedau malam ujung tanah alam pasan alam dewan JKC kitisku long lama.
1: Jadi duan tak oka tejo program ane arin arin Daniel nah tejo teme-teme maniran tulau nah hari matok nah teme hadui ani de.
2: Sayo. Atala na mendani na dalo o mato na may ngavan o manmigore na o dalo bersih tebing bahe hungay long lamanan dani dalo mato na may pasanan ay ngavan haruk nya ngaya wan kelita awan hasang na awan hasang na gerai uma ngaban dah pejuan malam ni meninod hanem te alang neman miri marudi den dalo long jaga hadi man be jabatan perintah sedia mendani dau 20 ji kerunan hakai sangat tang dasang na raptai belajar dalam masuk pertandingan dasang raptai ngatun dasang cabut undi hilang nak tai nyivan hilang nak tai belubak dari nalang dau nak lano sebenarnya na 22 dua bulan dau 5 dari 20 telok dau 6
1: ya dua na tak lem klarah tam lebih ni barang tujuh program malang ana telok na jadi dan kekak barang oka kuria ke tejo tujuh hadu yang ni ana tujuh program ni ana hui nak men telok community alang te ha kuasa na telangusan jana mana telok alang te ha kuasa na long lama tua aku ngiu ani ha na halum nak men telok alang te ha kuasa na telangusan
2: ni Arana ni win persatuan kayan Sarawak alang atun na di taklan nak menitam lim alang muri palam kawasan baram mande kenyah kayan kina dalol ulama kelabit dalol hivan pelim te an jemput nei ami bagian tujuan na na awan aikurik menadi awan tam pepsuk ngeluan keliah pejirin jie lai tamlam kawasan jasitan sayu pabong dan lebih nak menbe ekonomi jatam tepeh tuk marung budaya marung hadi di kedai ka tambah lajan praloh.
1: Jom tok na daho mariang kerana gastronomi kan daho na premier tam deh.
2: Okay. Toris.
1: Ya. Jadi di hadui awan putulah bara kuasa na telok telangu salahu mendaleh-daleh menawang. Jadi aku ngiuk tek program alang sayu alang menjad dah kelunan menawang. Dengiuk program alang anak kelok na ni. Jadi dan kebara kurinaan keliah nuripah petadi yang alang anak kelok na teguanan.
2: Okay. Alang dah kayak lo anak kesun ya na belupa haruk haruk mutau kahum naan pak kenarana di kuda dalam mata melima kuda 10, 15 20, 30 atang 50 aku paham dalam langatun pengeluh desman dalam atang jatuh horsepower kuda kentang main laju anak anak-anak datang program di tegonan itu langsung nak klik tegdalo marung pelawan pengumanasan jam dalam nalisam lisam kinjir lisam uting
1: yang bawui bayo
2: dasar na pelawan na luku na kue bangkuan pitko kedalo ani ansa dia menuma sang anggeri 22 de bulan pelawan tegdalang wak tahan lang kena juri na ano lang kajo ling dahin na pelawan marong nyivan sin laki do ute aran o dasok mereka pelawan nyivan dat nyivan aru datun julut kentam kenyah nyivan joh kentam kayan dahin tepa pelawan sukan rakyat ajam pelawan hilang haman ngejalak ini men 22 dua bulan dan 20 pahabung malam 22 anan dari tamsang sang kahi kena dan tata Muhammad tam YB Sanita Michael Mujah alang ahli Dewan Undangan Negara Malaysia semai jadi tata Muhammad buka lamai malam anan hati marung pelawan nanti nyewan sin teman-teman mereka dia lang selap di mana nih dalam sang pelawan nyamdoh nyamdoh ratu ibu ini sang pelawan basung
1: ratu kebaya ibu
2: nan. Ratu kebaya ibu ni untuk dalam hui pulu lah ongkrik dahin malam manan teh harin anak tam tidak asing lagi alang ama lagu ati jemputan dah nanti Rusia nak urai selama wetan papan itu malam manan lawanan dan program malam 22. Memang te pagat dan YB Danis alang sang te malam anan. Jema 22 anan itang sang mato inang dah belum baruk lah mato anan. Bi damalalaan 23 pabung lan sabung pelawan bot laju ni menjema dahin YB Danis alang sang na prasmiana taina dahin sang na jima ngedau 23 anan dah sang pelawan nyeput dua naan yang dipakai seput lang asan lang anna pakai usu dahin pelawan nyeput tradisional lang modern anda na pakai nun pakai pipe asuna sang te pat kategori laki do nyam lang sang masuk anan malam 23 malam 23 anak-anak teng lamailan alang tata Muhammad anuwi ujaji canai ana YB Dato Sebastian Ting Siu Yu timbalan menteri pelancongan industri kreatif dahin seni persembahan Sarawak naiman miri YB tam man miri sangnai YB Dato Denis alang sang mengirihan atang lebihanan dahin kebianan lahu tak dah sang na tam na country na main band country rock band alang tidak asing lagi alang selalu anda undang alam dalai Sarawak sang na lagu lonan jadi malam ni tam sang pelawan inang dah pelawan nyiban datun julut kerani utek saya kumpulan urujista kujang dalo u na briefing dalo miri ni dahin dalao na undi hilang sang una hilang sang baya malamanan so na nanang program malam 20 telok so no
1: ya jadi doan tak jauh men telok alang jatuan kuasa penganjur men lima dah alang terima dalam program ni nuna men beh dah tangan kak men dah huina tak nyilang lebat an program jam tok na petadi yang ngejala te suntana dapat menjala di atas darat te lahu petadi yang pengumanasan te lahu petadi yang ratu kebaya ibu dahin kuri-kurin an petani yang alang hak bengwa wi nunalim kah te jo long board power long lama power board race 2026 ni.
2: Okey, usik ku sangkawa te hal puboh dia ni win dah alang andalo ko kalau ngina puboh ni dia memang utek pengalaman men be blo paharuk utek pengalaman dah dalo wi kuri-kuri manghawi jatuh la ong hasang nenek talang nemen Brunei man Sabah man Kuching Bintulu tatau talang berbaharok ani omang ale pebuah dui nareka man be adi hadi ujung tanah man be keke pol dalo cigu asim polu desman dalo ni dalo man be dahal man be jabatan kerajaan tek tulung cilia tegonan so mangkawa itam pegap nai japak uwi tegonan lah saya.
1: Jadi dua antara tujuan program ini nun kajona nurepa unik nak festival budaya Baram Neman Telok Kelunan dalam Telang Usah sendiri nunan pelahu dah Kelunan lang ne menawang di membeh pelamana ka.
2: Ini anak-anak avin ji kebudayaan tam orang ulu ni anak unik membeh kanan tam membeh hewan tam membeh penguman tam ji dua telok bangsa alang sam pelawanan ni bikaum lang abeh taman bi peluang ala peluang sang merasakan keunikan makanan orang ulu makanan asantam halong lamanan a dari nore kebudayaan tam bialang tujuh ana lan tengah bantam keluan kali asau sayo
1: ya membe dah petokak mana dah kuna na bangu kuna bangu alang ne menalam menan pelahu manawang dalih alang ne nampak hilang rame ne
2: okey okey target nangan ani tamalaji peluang itam jadi ji ambassador menitam rulu menbekayan barah kaitam itam ji kunan lang sayu lang nyalam lang sayu haman pebohor di Jawa Barik dahin nak nangan itam pakai alan kalau pakai alan inang sewa no long lama pasal long lama ni tanjam am cukup nuno ngawan melok kelita bite dalo alang jaga hari ni tu te sedia ngawan melok kelita jenamin tanah halah jalan sitam am kena di hilat lale te ngawan jilau bin long lama ni usi cukup ngawan melok hotel jadi itam nangan metang homestay harin-harin kawan-kawan lang te amiri boleh melok ha long puak kering dulu nore kita dalam ini pun amin hadipah long lama ataupun dalam pasal long lama.
1: Jadi apa ini tak nyenang pasar miri ni sikit sulalek malong lama kurek kira dua jam winunan kah
2: ini mereka aku nangan dalam balai dah boleh dalam naik kili ulit dawa balai hari naik majima dahin lebih ke dangtam uli bintek jabatan saya long lama bilang perlu nak itam aman pelihe driving dalam ujung alana.
1: Jadi itong jutan kuasa penganjur itong ne man be pangaya alang pubong haduani. Jadi nun dahok ka man lema kelo alang jutan kuasa alang pubong haduani ala jah di pejoh din sayu.
2: Terima kasih ayak manarin tamu ibi danis alang nyadu ayak kahi belajar sponsor dan lim-lim dalam alang pembawa adi terima kasih dan kalau kau melakukan hadi terus sang pembawa so meng menghongok meng putus asa lim-lim hadi memang te keberatan ke te challenging nak dan taman permai tangan sayu.
1: Ya, apa te dahok am halum te jo tangkui nunok te elang sang ima mi alaan te program alang sangat na halung lama.
2: Saya kalau metang dah halang Gamardi TO and Publis baik kalau ngene masuk arahin kalau dalam pelawan-pelawan ini boleh menteng boleh menteng.
1: Ya, Wina dah hak lengah jalan anda.
2: Nyeput lah.
1: Ya, nyeput lah. Jadi macam tu petadi yang ratu kebaya, luna pelahu, Tek Jo petadi yang paksa pengumuman. Kep dah 2 bulan nak 2 lima ada. 42 loong dah api bagi. Luna pelahu dah hak lengah perang haruk. Tek Jo ukah mariang lang ketua kaum hari ini telah Paul Paran Bara dalam deh. Henahui dua atu dah umat penyertaan lima pan tak lama dari tam Sarawak ni masuk nak dah mendaleh Brunei. Iya. Tak lama nun tua man hari na telo depan taman na telo Daniel Jo kalangan teh habah ni bara teh jo program lebih ani teh jo festival budaya bara ma 2025 kena tamlim ala lim hadui long ngiah man be kena tamlim be talam nuti sebayangkah ala do ne paen megang jarun rame ane.
2: Iya. Untuk kau main atau sahaja.
1: Iya. Tak apa hangua pergi dah hangua Arin Daniel tak lama dengah dengah alang hak beh ngerua. Iya, saya kena
2: pernikah. Saya kena. Thank you. Terima kasih.
0: Lebih lebih aku nak kui beh human dah wala wala. Oh pakai kui mangsa melah leh. Para nak melu jenau su murid sayu.

Nah, saya kena mana tolak lima nunai taman PJ dan hari ini pak nore pahat taman tolak dan arjo kete bendahari jadang kuasa penganjur program di festival budaya barang 2026 tindak mata program alang nak barang hop deh nah mana 22 atau 20 tolak 2 bulan 5 ane. Jadi mana telok lim kena tamat deng pejirin kami telah mendengar langjak nguak teman pejirin kami Radio Kayan Miri FM. Dan kena telok pelahu hani keling hidakan sampai angi alang kenan Vendelan Rogers Jam mana deh alang gerita saya minat sampai datang pukul 4 lebih. Ya, men telok lang lebo pejirin kami Facebook Radio Kayan Miri FM masuk kena men telok lang majusu. Jan haba bahasa dahun kelok ngap deh bi telah mati kami pan mai so kena men kelok lang ni lebo mada alasan telok Radio Kayan Miri FM. Ya selebih men jangkut 40 dan pelahu man hari ini telah Bernard Marble long lama ngelidam kena ya saya kena men kalau alang teh long lama bara teh jo do alang teh long lama ya saya kena men nama asa kan hari ini telah jangkut 40 ya saya kena men nama Daniel Jok dan di Jauhsun kena harap lancar lim urusan telah kena nanti makin hak lim tak lama program program alang ana hak dalih apa nak telah teh jangan nak talam maji tujuh tu habis lebak tujuh alang ana ji program mati pun program mati ana talam maji ji awan. Ya mana telah lim hari dua kaya Miri FM asan hado malam ini hi kalang api keligit orang ulu alam peringkat state negeri lebih ni hap rumai jaya sangan hari lihin men telok lima kungyuk tak menhang telok un hari lemeh kerana kuriak empayan telok tilegak hindang dah petadi yang keligit orang hulu men peringkat dalih Sarawak dah lam deh nah bidayo dan malam ini nah bagi tam orang hulu

Dan hado ha kalau ikam sanga pahabong dah hina penyanyi lang dan lagu dulu doha ni hatiarin telah rosiana orang ni malam ni kalau teh permai jaya hati dalam program petadi yang kelegit orang ulu peringkat Sarawak 2026 tengok kerunan ayah alang sang pelong hadiah ni ya anak yang berhormat Datuk Henry Sumagong ahli parlimen P 222 lawas. Jadi penyanyi yang sangat pahani kerunan bangun malam ini yakna artis telok Rosana Rai dan Edward Sling anan terbuka dahok telok malam ini kena kalau alang tak dalam kawasan utara hui nak hak mirip dan datang lim sukong men telok lim sukong hadui bila ni gak tak jauh adat kebudayaan tam kerunan dalam hudiat. Okey, ngai tam te payang hindang telok peji din dah harin telok lang te ha Facebook Radio Kayan Media FM so kada payang men harin telok mau gue Mac Joy selo sayu jihma kena men Walwis be Namibia kena jihma jaka ani mendalih apa nak nyadui nyengam do ini 24 degree maaf tu ani kena nusi te malah matando ake lagu kalau yang dije kena kato tabi men bakeh men panak alang te hamiri god bless menitam lem lahu sayu nyadui men dije sayu kena dije kena ya so kena menika men gue Mac Joyce jam nak nyoba jema dua kopi hari ni telo ama gue Mac Joyce ha daleh Namibia kerana itu ngem 44 degree teh kerana itu ini lasu kerana pukul 4 lebih kerana ada tamat Sarawak.

Tuan Tegu Harami do ledahkan tama kayan nunana palahu gawai kan dah rin telah hebat ni tama nyinang tak lama dengar-dengar halang nyemo halang jadi jarun bulan lima ni tak lama dari tama Sarawak lebak program nada do gawai ha putong bahagian alang anak dan pelahu hajan hado pengakayan hangat kucing sendiri na program anu kumak kayan heritage showcase 2026 alang na mana 22 atang 24 do bulan 5 ani hak kucing alang kanan pengakayan Sarawak hangat kucing ya selebih nu dengar mentro alang hak kucing. Adahina lahu tujuh program alang jak geruak na ya dalam bulan 5 ni mungkin men kuri-kuri program alang jak na ha daleh apa na tolok te limakah program dah na lebu nada lebu saya puluh duman umar aru long bedian dah na bertemu dah lok na do nora na do ledoh dah lok alang anna menji tang dua do bulan na mani dah na jam nak lebak program alang anna lahu dah na keliah-keliah alang anna tegu jaka anan. Jadi lang ngatakan ta ikam lan hena haja jana teh hado hena pengumuman lepun ta makanun pengumuman lepun kuman asal tam na dino na selukung na peto tajin an nak lihat lang mijat antah hendang an nak lokna kerani hena dah pelawan na takal ham nurpatakan ham tak lokna nak kerani hui na anan hena ji nuran nak dekliah tradisi kliah tradisi tama kayan. Eh, hak kata arah natih lah anak kumak takal ham mati ah. Meja tak hendang dah na petadi yang kelihat takal ham tugu na rame tak lah murid pak kerani. Kena hak kalau ada kursi bara anu nak untuk gaya kelihanan deh nak kena tak menang telok na kelihanan ha, rame lah anak hak dalih telok tak jarun na rame ada dah deh nak gawai ni. Ngapdo pengakai darin tolong tehan Namibia lebih aneh.

usan hinte bali awan alang teha bali hudiak macam tong na daharin na telok alang teha long busang te bali awan lewa alang u denya pada dalam deh kena tam tuan ni hungi u ne melah kalau nutip alah bante jo keselamatan tam lahu hina menita malang murid petap awan alang melik lananya metam lang hipunoma norepa kampung alang jelang dahina bahaya hungi. Okey, peji nguak din dah rin telok langin yang lebo peji din telok ngedo ni dah rin telok man kusi yang harin telok Daniel O'Neill meran lasu ada deh siang ngawan ni DJ kena. Ya, saya so, nak man telok lang teh kusi yang lang teh atang bara dengar. Ya, selebih mana hari ini telah ada berita ke baca Frisila hubung lah Petrus Wan Payak Ding Nuna Perhuman Mira Larung Roland Tuat Agatha Luja Yoya Lawing Nuna Perhuman Kristina Wan Rita Lahong kalau mengkara peji dina kami hari dokayan Mira FM Jan Hadu dah hari ini telah alang teh Merudi hari ini telah janggut 40 yang selebih lahu mana telah alang teh tak lama dah Merudi tak lama lasan alang dangap jita melim peji sayu pihak pepju awi kun ragu lang kena nak bawa bilaeng wah ni habis tanpa kita nama program age.

0: Lo jena uso more sayo.
1: Saya lebih melimita melangkelangi radio kayaan dawani. Akui Dr. Kizia Ubung Yusof men klinik pergigian Bandar Miri sengbara marung agih ipak doh mali. Unak loh, akui sang maok sayu kenap lan men hava halang an ok men akui naik kongsi dahin itam lim lunan bangu nunok tuk sang jaga agih ipak tegu mali. Tekan pernah kelangi dahok nunih ya, alang kumak dah doh mali sengpah emte ipak haud ihak mali. Nusi dahok anan tenang. Ngemangba pelesa agih ipak dahin pubat ipak kenan duktun ipak alang hipun ugek dahin pekalai marung ipak sengdang masi itam jangesu men ipen tampah emte alam batam. Ihak kah haud doh mali anyihu nai pelesa ipak lahu tegu tai pelesa ali ha klinik. Sekurang-kurang nak jihangun sepanjang tempoh ali. Ja, nunuk nah tuk sang jaga ipak jasi emelai tasak tugu mali sika. Awi alang uk bara man adi, mesti nai na pelasa ipak. Awin tugu mali ni tek kuri-kuri naan perah ipak dahin ba alang layau endoh mali sang kumak tek masalah. Unak loh perah sin ipak. Awin kenan hormon estrogen dahin progesterone sang pekalui nai bau tugu mali menlai betung sin ipak. Sini pak alang nunak mageh nunan melai daha tegu musuh ipak naba buji ek lebih nak awi urap ipan en ngemaang sayu. Awi ne pubat prasin ipak anih tai dara-dara duhai ipak avin usik nah sin ipak ati denggam ipak analan. Tip pekajian alang kumak prasin ipak anih deng mempengaruhi ageh hapang alam ali. Kutok prasin ipak deng na hapang alam ali jadi kurang bahat dahin tek risiko nganak sukup bulan yakti sepangan menuh tolok putusu minggu. Ani terjadi avin kutok prasin ipak anan deng masuk alam anau daha ngejeloh tai halah anak en maliati. Tepa boleh hinan mali alang ngenap lan kuman kat mih tegu mali awi coklat gula batok hat ni. Anih alang na ipak tasak. Gula alang hui alam kat entam kani anih nah tavit ipak deng jadi ngeluvang. Perlu landoh mali jaga kuman. Uzihap men agih ipak dab, men agih batung dan agih hapang alam ali lahu. Tugus pangan ali hagan aring-aring mali kehumdoh mali alang mengalami morning sickness yakna malai sang nuta. Kandungan utama membutit yakni yakna kelalau bau asid. Asid anih deng na ipak nyipih. Awi te nyipih ayak malai sensitif na ipak anan. Penting mang pelalau musuh ipak huuh nuta abin kenan asid men uta lemak keadaan ipak. Sukup maya ba ti atak tua. Pidah atang huuh ji jam nunan uredang musuh ipak awi am selesa tehnoh rasa uta lemba. Awin tavit lim anih ihak kah kami hak Kementerian Kesihatan nangan lim doh mali jasik nai pelesa ipak tegu mali jasik deng kesan sepangan awi tek perah ipak dahin sin ipak lemba. Mong melai kela tek dahok alang am tenang. Awi tek nunun keraguan nainah lalau hak klinik pelesa ipak. Puboh agih ipak tegu mali atak perlulan jasi doh hinan alang mali atih sayu henoh sepanjang ali atang hapang an kanak. Ani tuaman akui tehavah jangun anih pasuk tamlaan tehavah alang laan. Sekenap jangun laan man RTM kayan man havah anih.
2: Ya, saya kena mana Dr. Kezia Obong langabara tejo agih ipak doh tegu doh mali.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
2: Ya, Pak Ana Pejidin, kami telah mengklarah tama pitan minatulan ampai tama pahamu dengah Haji Negara Majaka U Sengah Tanggawan pahamu dengah lebih ini selebih Mantra Alim dan pelahu man Anthony Jok Ngau yang selebih DJ Manita Melim DJ Usun kena yang saya kena pelahu man Eka Anthony telah mengklarah tak apa dan ngeju jaki Pejidin kami alasan radio telah kaya ngepji hitam. Okey, mana tolak ngua alang te ne lebo peji de na kame ngua lebih ni so kena mana kalau lang ngama jusu mana kalau lang ngamat ngamat kame lebo ha was I predo kaya na mere FM so kena payak mana kalau lem kita menyedang tak lama program malang ana alang ana ha apa na tolak dale tolak kaya ni murid pewi na men be haduil na kena na persatuan na kaya Sarawak jo angga belaga hite te petadi yang bela tampar doh dehin main bola ke pitan loong Jibyang. Lasan apa nak dah nana ayak nah padang serbaguna umah kahe belaga dua bulan nak ayak nah mana 22 atau 24 dua bulan nak 5 2026 ga te 25 atau 2 minggu jadi ni ayak nah ji program alang nah terbuka jinu nak nak nah mana dah alang te tak lama kuasa nak belaga tua. Jadi hak mawi tak menahang telok leng ikam lebang kendap ikam jamat peji dalam program alang andah lok na ni kalau dang telefon hari na telok menbeh doh alang puboh petadi yang bola tampar ni petadi yang bertebah kenta happy hari telok piang lisu 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG saya pitan kosong. Ana nombor telefon ada hari telo urusut ya langau pobo telo dah langi kam ngioh petadi yang bola tampar wanita nan. Mana telo lakek lahu kalau dengar telefon Jeffrey 06 saya 54 saya telo 64 hin kuleh 04 2 saya tusu saya G tusu 4. Jadi ane ya nah aranda harin telo de nombor telefon lang deng ana kalau tang mawi te men telo puhu-puhu kayan men ngekuasan ja alang tahawa te jamat peji de hin lalo dalam kelia halang ana hati petadi yang bola tampar wanita dan bola sepak sembilan sebelah alangkanan pengkayaan Sarawak Cawangan Belaga. Nudana tekto kanan ngua ampai tama penji dalam dengah alangja ngerua kena hani penji kengri lagu tada hari na tolok langa tek ke lagu ame kan halo lagu ame anak tua lagu ame kan halo tek tam teh halam WhatsApp dah lah riang ke lagu ame na tuju madlim ame alang tek penji dari radio kayan lebih ni DJ kan halo jadi ke lagu ni tuju madlim lah ke taman ya selebih mana tolok lim jadi tolok tek ji lagu alang kenahan bobit lain alang kuma ame waning hapitan peji tak lama dengah lebih.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rkmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang kali ini pukul 4.30 minit lebih.

Yang temuan pencidihin nak kami telah mengklarah tam lebih ini anunan perahu menekat langat temuan ni lebo tak lah mengklarah pencidihin kami radio kaya nak Miri FM tak lah Facebook telah lebih ini kena kui line hak dari awan yang telah terang awin te balik awan orang petunggak di alan dan apa lain internet alang jangan nak sayo. Okey, selebih mana telah lang maju su pencidih gerua lebih ini selebih mana Petrus Wan. Nona pelahu mana hari ini telo Alicia Wan, tuwe situ, tuwe situ ah, saya lebih, saya kenap. Nona pelahu mana hari ini telo Orchid Joy, ya, saya lebih mereka Orchid Joy, dengah kak lebih ani. Kayak lagu Amine alang kenan Rosana Urai ak 7 mat lim dah alang jam akui tamakin nak alang teh halong laput lim dah lok pan akui alang teh uma long laput sungai dua Sri Kenawan long lama long miri long pilah miri bintulu kucing dehin hak tanah Melaya. God bless kena parin di Jusun kan harin telok Orchid Joy tak lama kerah telok lebih ani. Ya, kaya napi kak ni do ale-ale aku mah beh kena ya. Kayan tengen. Ya, tak lama ke arah peji dan kami rido kayan wani habitan peji tak lama dengar usun tanah.

0: kita hudungan kita teko nak kasi nak itu kita nanti kurang baka aku teh lega kalau nak seluan kau ni birak seluan nanti sayu bakal enggak aku dah kau yang sike ayo kita sang kepetang hinanta kom ika kebawa nonton ika ke ya nyamu nari ke ayo kita dia ataupun
1: oke aku nak dia aku nyamu dia sepeda aku nak kenrin kalau hamil itu
0: sayulan ke
1: sayu aku nak dia sepeda aku nak kenbi

0: ഡബിൾ.
1: Ya mana terlalim tema peji tanah madengah husun tanah lebih ani. Tema peji tanah madengah halang ane mana dari Sydney Australia alang te bara. Jelah ke umur telok peruduman ana bara gak ayak. Kata lama tu sah lah ana bara. Jadi dah lam deh. Tegu laki ane ana bara. Teha banget dengan masyak iu te ha barat dari Australia. Susahanan anambara jadi tegu pukul 10 jema ada halam deh awang banget busang Rodness jelang dahin pas raya Perth. Alang selamat lagi ani ada bilun ada kluna lang na hadui nyelamat alang te selamat lagi ani. Dalam kurina dengah hati esang jelang jiribu telah atu tusah tubuh awin kenan tusah tubuh kenan nama siak iu rekod tak dalam madana Australia matoh menduman jiribu tu suatu pitana puluh ji unak deh dehen hui 260 nah anabara pemo tusah pate masyak iu an kerunan tek dalam madana Australia. Wan anda ngau kita mempergi tanah madengah mandarin New York kalangan tek barat ji do Bali na kelunan lebak tak jat uha nganak ji anak ake ha belua uma besara hena ha alam uma besara Brooklyn alang penuh tua kena kelunan tegu ha penga pertuduhan tek ha awin na patrong ngak dihin uki hipun dadah. Samantha Randazu telok perlu telok duman nganak alam mama besara anan jarun hak penga dah mawe hak din dah sangna pendakwan pendakwaan te ha abin sau nak tegu ha nganak anan dah kluna lang nyadui tak lam uma besara anan alang belikong ha jarun dah te blusah dohane nganak. Lama tu sahala ana bara jadi uma besara jenayah Brooklyn nak do lima alang u arede. Tuana nak dohani anbara hajak maliaya pengajaka awana nganak tual ana win up atang ngepitan bulan. Dohani an hinang jaman-jaman melok te baku te padong alam uma besara. Temoh hata musang dehin tuguanan hak temoh nganak dehin dah alang nyadui tak lem uma besara anan lang ngapu boh ya jarun dah men opisa ge atang lang ngapu boh ya lahun kada datang mapiji tak lem madengah suntana tak lem klarah tam lebih ani apa mau mitam tak lem klarah dodo kayan gap jitam tak lem klarah lebih dua puluh pitan dua bulan lima 2026 dengah suntana an pemong ruak te jaka alang ngapiah ngua jimam.
2: Langhinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

David la hai kan Christopher kalau yang mana trok lim nono men trok lang aran liban lebih ani lebih ani pertandingan kerigi dorong lu peringkat dari tamak Sarawak nak permain Jaya Mirian Senado

Inyo tingan selamat tetap dengan selamat pemong kejaya ka usai tali dio tani sio pulo pian ta bulan lemau mandai 2026 sio to 2 ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemongan ini bungan.

0: Pengado lema Ibu Upis Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS nakini hidati ke antara rancangan Malaysia ke Pulau Telu. Menteri ke Jabatan Premier Datuk Sri John Sikitaya ya kuma ini peluak si komitmen ya tagap lan Cina perintah bagi ngemuala keupayaan keselamatan dengan penguatkuasaan maritima. Projek Ibu Pejabat UKPS kat Lawas nak kini pala peringkat pelaksanaan ngana kos 73.47 juta ligit ngana pekiuk kelepas ya uman 2020 ayam. Projek ina apan ngemuat laa keselamatan kat utara Sarawak ngana nambah laa kesiapsagaan operasi kat negeri ini. So, padalah Ibu Pejabat UKPS Sinana Kak Kuching, Miri Tanjung Manis dengan Pekina Pekak Bintulu, tempala peringkat perancangan. Ya, peluat tirak Pekina Dauji dan sesi penggulungan kat Dewan Undangan Negeri Sarawak Nyabda. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak tahu ya ketujuh bagi itiang ya adang lan bagi penggal kelema penuh atau di tahun ini dengan timbalan premier Dun Dato' Idris Buang yaku maca ahli Dewan Undangan Negeri Adun ya biun naik siuk persidangan inah dengan Adun Simunjan Aula Idris biun naik abik nempam persidangan inah inana nadiang kuona persesi penggulungan Cien Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana seni persembahan dan ia Pementeri Belia Sukan Dana Pembangunan Usahawan Datuk Sri Karim Rahman Hamzah. Kelepas ina sesi metok laa ngana ucapan penggulungan Menteri Industri Pengumuman Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom ngana pekuak pekepeluak sesi siap penggulungan tahun ini hinana Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah ngan timbalan premier ngan ia Pementeri Kesihatan Awam, Perumahan dan Perintah Tempatan Datuk Amar Dr. Sim Kuihian. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Miri FM. Polis nanca laki tempatan umur 50 uman yang mepo siasatan kes samun bersenjata dengan ngelau kenderaan yang jadi ke bulatan Times Square dengan jalan Cina Miri siuk tau minggu yang lapada. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah yang kuma media suspek yang siuk tan siuk tau yang kuat. Nasib midan ni dah cek suspek ini pa un kuda-kuda rekod jenayah kena ini dah inana yakti kes samun ngelau kenderaan dengan pekina peti salak dadah. Siap penusa kiyok-kiyok jama PN 20 lemah mempam cara to ngan anak ke inana jinan ngena dalam kereta four wheel drive kena dua lelaki ya ida biuntisen nepasek dalam kereta deduana dua-dua mangsa ya siuk petakut ngan nak pue kat batok ke ngan nangkin ida dua terkelap pakai kereta ina ngan kelepai nah mangsa ida pejaga kat kawasan Miri Park. Polis lepa teguk, suka teguk kenderaan ina dengan kes ini hidah siasat ke entak seksyen telu PN lemah, stroke telu PN tujuk kanun keseksaan uban samun berkumpulan dengan bersenjata. Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak kena penuhkan pelajar yang belajar ke Sekolah PUM Antarabangsa Yayasan Sarawak YSISS inana nak peluang ala sijil pelajaran Malaysia SPM. Menteri Datuk Sri Roland Sagawiin Yakuma ini pa bagi nak penuhkan edar ini biun perjumpangan penusa bagi metok sekolah da teka institusi pengajian tinggi awam IPTA ngana tai dalam sektor perkhidmatan awam. Perintah Negeri Perth wajib pelajar sekolah antarabangsa ala subjek bahasa Malaysia dengan pekina persejarah yang jadi syarat tambahan yang kumah pekina dau sidang media kelepas peluak tirak penggulungan kementeriana kat persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak kat Kuching. Datuk Sri Roland Perth kumah Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Sarawak Skills rekod enrollment pengado 2,000 telu atau ayah pelajar abek bulan 4 uman 2026 ini. Pusat ina hinana lepas berjaya ngempau la kemahiran ca ibu 6 atau PM puluk telu pekerja Cina telu atau 20 lemah ada syarikat kat Petipo Sarawang. Pencapaian ina peluak si komitmen institusi ina nagap la pembangunan pendidikan ngan latihan teknikal ngan vokasional TVET kat Sarawang. Kalunan kadok ke Sarawak pekatok apan pekatok sedia ke pejuma ngan gaya awang yang lebih panah ngan tagak midan kena monsun barat daya yang pekiuk nadiang Cina puluk patah bulan lemah yang lapa ngan pekiuk kejadi abik bulan PN ini o. Pengarah Upis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim Yakuma pengajian musim ina hinana bayu keput ngan konsisten Cina upa barat daya ngan puyan ini hinana keengkin gaya awang yang un kelemah papan udara yang lebih libat ngan jaka abun hujan yang kurang ngan ini ke ngujung ke hujan kat pengaduk ukuk kat Sarawak jadi kurang. Nak apa pekina on hujan pekuak ngan bayu berkilat tem suka jadi numun kat kawasan-kawasan pantai utara Sarawak sio mempam ubana fenomena garis badai ngan Hairul Najib Yakuma Pekinadau jinana petira me RTM kak Kuching. Ina tu dengar tepat tu ini dengar yang lepas sedia kun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching pencuba pemungkijaya kak usai tali dia kenyah Mir FM selama sempat dengan penuh kun dengar selama tetap salam Malaysia madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, tiga sana ke kumai kam leke jai ngala ka usse tali dio kenyam refer me selamat tataup kumai kam ngana selamat pemung ke jai ka usse tali dio. Ya ini bungan assalamualaikum tahun ni ngana ke dalam jaka kurang cina cajam inilah anan jam ke telu live FB ngana nyalamai kam dek ke jai ngala ngabak siaran radio tempatan. Gampi tu lah ikam dah suka kejai ngala tau ini mungkin api ikam dah kejai ngala ngebayar RTM kelika ka umat-umat daduk ke lepuk daya kina ka pasan-pasan biuk ka sengana tepat ke awang negara kina terbangin tawai suka kejai ngejam minum dengar sengana tepat daun ka tanah Kalimantan Indonesia kina ya ketisan ka ikam dia naik ikam numau-numau mek nuat ya biar ni inuina ya hadang bangin tawai DJ ini ikam suka numau-nuat ka FB ka ataupun undiak kejai ngala undia naik melancong ke Malaysia ya naik ke tanah Sarawak ini ya selamat naik ke makeup ya okey tepatnya nasib kat ini saya nak ikut makeup di lepas mata mesej kat live chat tali dia ke Nyamir FM ya tiga tawai kuma Dabrin Kebaja Aswin Mahius Bosi da Bosi Kadu ya tiga tahu hai bunda babe wai baton ngana bikin apa oh ni Clement Cheng ya ya doa ke baca mesej ke Clement nah ya okey habis noh ke bacalah pencanuan ya. My sis Jean Clement, selamat tetap tau dua dengan selamat bertugas ke Mekok DJ ini dawa. Ya request belian Jean Eba, I have a dream dawa. Oh, okay, tiga apa? Ini ya Mipa ada utu era dalam isu berawan dawa. Letih do tira alok kidi mutau dawang lelat janga mutau okey hakik nyurat kidi okey nyap dah mek dua cerita pasentuk suduk tuvik ya yeah, nawai.

enak. 3 tahun Clement. Ya, abang yang tahu ya, suka kerja yang jembong saya nak ya. Ya bana mopo DJ ini kan nang tirak ya ke bentisen. Ya. 3 tahun lan Clement ya. Okey, Mrs. Chalane Chin Juliana Mujan. Hello Juliana. Ya, selamat petang DJ dah 3 tahun ku maiko. Selamat bertugas dah. God bless you 3 tahun Juliana. Okey, nasi mesej-mesej saya kematat ke live chat ke ini dengan nake dengan kelepas ini apa kini lu ngeringa dah ke dia tit main asen ku maikam dek pengung kerja yang ngelatau ini dengan nake ke nasi lah keempat ya like ilu kau se tali dia kenyah Mir FM ya. Nyuak 3 tahun ku maikam dia madi yang bersiaran ngelapah siaran tali dia kenyah ini dengan nake ilu bersiaran Cin Pasun Bik Merak Sarawak dengan 2 jam penat yang lan live VP pemungan DJ ini Tony Ora dengan mungkin apa jamat keteluh nak kemudian ngeringai lu ngebaik siaran radio pengalai lah Cino O live FP pemong kejayaan dengan Mek 3 tahun lan segan ake. Ok, hingga ni lu ngeringai ada tiap belian ni ada yang lan akan nyelamai ke menang jamat keteluh ini lu ngeringai ada belian Cin Musa ngatu na bimbinek.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: yang kau paling sedih dia. Lah,
1: orang
0: jauh
1: patung nelantau.

0: panake kok lentu.
1: Om tenang.
0: Natale kok nemen belum. Kenapa? Natale kok belum.

Nacional.

Ayo, kita kok tiba-tiba ini usah lami.

Tuhan.

Dang.

Oh, my God.

0: กิสกัจจตานโลสเดอรากบนะ
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kembali kembali ke jalan ngelak ke usai tali dia kenyam RFM kena jam tepat dah kini 43 minit 8 jam lemah kita tahu. Ya, nak no, semester saya kematat kat live je kat ini. Ada mesej mana yang nak cin? Irene Wang. Hello Irene. Ya, doai ke baca mesej sini kot nah ya. Ya, bicam-bicam DJ. Dah biuk sungai kat daya dawa. Oh, Hida sedang kemas-kemas barang dawa malap lebam. Oh, okey. Hanya tawai keempat kena Irene. Ya, malam pilu nasib kat ini. Bana dalam nasib nang gaya awang ya kot DJ badak singkat-singkat liwai ku mai lumong kata tahu dengan siok ngau ilu nase ke un bayu bekilat ke cia dua ukok dengan pakin apa hujan ke kuda-kuda ukok ya jadi ya jadi ina nase ngujung ke ukok-ukok dia ke umat-umat laduk ke lepuk dayah ya siok hujan dengan pakin apa keluk lembam ina okey tiga apa ikam dia pemungkejaya ngelak ke usai tali dia kenyami RFM. Mungkin tempat persoalan wan. Agak ingin tempat ngeringa ada tit belian ini. Ha, ni cah belian request ini orang ya. Ha, tempat ngeringa ada tit belian Cina. Binga dan. Ah, dengar. Okey, Cina Eba.

Okey, tinggal sana ke kemekam nak kejar dengan leka usai tali dia kenyam FM naca belian cin eba kuma ilumung jadi ona kang kem dia tai bampang ringa dau tuyau belian cin eba ni ina nah kuma kemung sana ke ina belian request cin Clement ni nara tiga tahu Clement ni ya bana begitu nyukung ilu ka usai tali dia kenyam ngan pekinapa kem dia begitu kejar dengan singkat-singkat lewai ada ngapa ngentawai lah suka terkejai dengan jam biarlah saya mesej yang nak ini akan nak buat mesej ini ya.

baca mesej sama yang naik ke ini. Selamat tetap DJ ini Cina Luzen Ubong. Hello. Ya, Cin Pi tikok na Cin Miri kini mo. Ya, harap tiga sengela atau lah harap magat ya. Okey, kenapa aku makeup dia like tali dia kenya Amir FM pemungan DJ ini Cina jama telu ora. Clement Cheng, Dabring Kebaja, Matias Yang Lido, Tepak Beliling, Edward Seling, Maria Isabel, Bunga Bulan, Irene Wang, Juliana Mujan, Luzen Ubong, Andrew Utong, Alexandria Anyi, Betty Ding, ngana pekinapa Petrus Wan ya, tiga tawalan kumai kemong ya, arepa gayang kem dalam pengajian minggu ini kenca penigalah ya, kumah umpalai sekolah-sekolah elun asik ti ramai Hari Guru ya on datang palai dia ti banda kelo mepeng edamung ya jadi ada alak nak cat tarikh lah cat bulan pekina apa na sukat ngeramai kidi pekua ngan lan pe tau 26 tau bulan ngeramai kidi tapi ada alak cat bulan jadi tau ini pa hilun asik kadok sedia ti ramai tau guru pa anak-anak ada manyi-manyi cikgu-cikgu cikgu pa ya on cikgu dia on terima hadiah Cina we amai depan nak sokong ini banino tekak dah inona penghargaan lah kuma guru-guru ayan pula serba salah ya guru-guru terima kidi on dia nak lipstick kina ya dengan senang hati lah ya nak kidi lan pa ya biun man tapi ina ca penghargaan ina ya okey dah saking lo nasi on pa dia nak wangi dia iut dedai bana nak macam cegu nak macam cegu lah jadi ya tegalan pasal ena tapi dalam lo biar sukat beli rek biar ni no na ya cegu pun biar na nyat tapi tekak lah ona dia keluar kan nak macam cegu biar ni no sukat tua ya ngan apa kenapa on anak-anak cukup ti selamat tau guru ngan kenapa we amai cukup ti ngan ucapan inapa guru-guru dini lepa bangga lepa-lepa sai kimat lepa-lepa tinggalan nasik dan asik dah senyum ngap icem sik dah kena nah adang bangen tawai dah ida dalam sakit tekak dah iluti selamat tau guru ku meda apa kengio adang lepa manyi nak kena ya dalam onda empau ina tai liba nadah okey selamat tetap ku mai kemong sana ke ya dia tem kalau mater message ya onla tai message nak ke ini hake naat ki denwa dalam onla ke pencoba baca ki di bana majalah ilu bersiaran ke usia tali dia ini dengan nakik ya. Okey, kena asyik ke ini. Habislah asyik mesej semada yang nak ini dengan nakik ya. Dan kenapa hilo nasi info nakik kusi kumai kemong dengan nakik ya. Ikam dia bersiaran dengan nakik tali dia ke Nyamir FM. Ya, menawai kumah hilo lah ah. Nang pemuya ni jade ini akik kulok kelok kusi kumai kemlah pas untuk ke Jaladung bio lepa ajau 2026 yakti ke Dewan Lebu Kulit Sungai Asap Belaga cin 20 lema tebulan abek 27 tebulan lema ini jadi kadok se aktiviti yang menarik ya ida sedia ke ina kubana una pertandingan bunga lisu, bala nyanting, ada tunjulut, kancet solo laki, kancet solo leto, ngan pakin apa una sik sukan rakyat edati ngan ayak. Akik ngiok jadi ca menarik lan ini lain nana menatiket luai. Jadi un kang ikam dia
kalau on utu-utu atau apa ya kalau utu on kalau mutu lah inu-inu pasal untuk ke pemuyan ini suka tu akan tay telepon pala puan Dayang Bilong 0 ayah PN lema 7 ayah atau pa Encik Nan Kirong 0 2 7 lema ca lema PN 2 ha jadi ni ca ramai ya ada ngilu nasi kira ramailah ilu nasi ini adang kado tarikkan lah cin ilu lepok-lepok daya ya. Jadi puyan ini sekarang lagi ya ti ladong biok lepak ajau 2026 ku onapi KKS Cawangan Asap Belaga ke Dewan lebuk kulit Sungai Asap Belaga 20 lemah abis 27 atau bulan lemah. Okey, kira apa ini tok ni lu suka bersiaran sing nak ngan naim benawai apa nang aja pemuyan ya jadi ke merek kini taup ini apa hinana pertandingan keligit orang ulu ha jadi ka permaikina hinana pertandingan keligit orang ulu peringkat Sarawak ini ya hikam tenah nyukung program ini senganaki. Okey, kira apa ini tu nah si ilu bersiaran bila mesej naik ke ini senganaki ilu petegok lah nampam dengan pekuak dalam menawai ilu apan peketul jagat tiga agak lah jagat tiga pengumuman lah jagat tiga tirak lemong senganaki ya selamat tetap ku mai lumong jadi kita tempat ngering ngadotit belian yang pengembalian ini Cin Jeremy Tingang cah dalam pengadok selamat tetap kumai lumong yang nak kenal.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah. Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Tony Rumpanggau, Raja Ram Rancher, lagu Rancak Bergawai, lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa dalamai, lemai itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana hari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandar Kuching, tebal lagi bila kita ke Benun Dreba, jam ke detuninga kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngerap ke semampai, likun kita ke Dreba Nyawai, lantang hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyedung agai pengu ujung program kita sada lemai ungkap ya lemai tunggau DJ MATUD konti ya 3 jam akan juga tahu didengar secara online ngena RTM klik tahu ngena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urung pukul 6.15 lagi mendiang ke hello why mirih bulan kau kabar naku lagi bana ya. Okey, udahnya urung pukul 6.40 macam sekedar pesan ke BCD terima kami, okey, sekali ke dengar WhatsApp di konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang agai jam kedua sada lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bang dapur jam ke dia tu ya. Terima kasih laban ke ninga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita ninting hari ninting jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Teriba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM,

0: Way Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6:15 minit lemah. Halo, selamat lemah peningah. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita lalu lemah itu nak bakal selama gintir YFM Miri. Mai ke kita berita bahawa hello Y Miri. Jadi berita ke terubah dia bayar aku ke lemah itu. Jadi munyiku dah di gerah ngelama tu tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri di ke 20 tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau dia ke Tebilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya dipenyadi Yang Berhormat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Berjakup buat pengeraminya yang marah ke penau dan pemansang muda Malaysia terusnya di fokus Sarawak dikena nyapai status pilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngau Tibet dikena ngada ke pengerja pengawak ke ngembuan pengelandia serta kompetitif. Jadi pengerami kawai Dayak Megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pesaka asa pupur raban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun keligit orang ulu kuma iban ngau keling belawan . Jadi kategori Dayung Sangun pemenang tau ka champion yang Melini Joyce Anak Jeman. Lalu kategori keligit orang ulu pemenang tau ke keligit orang ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori kuma iban, jadi kuma iban gawai Dayung

0: Amerika tahun tahu enya Benesa Sarawak ana Swell. Lalu kita gri klaim pelawan tahun tahu enya pulang ngagai Mavis ana Buyong. Jadinya pemutus pakai dayung sangun kligit orang ulu kuma iban ngau klaim pelawan nyeruma pengerami kawai daya bagi menua miri ke 20 2026. Lalu kedua tu angguy ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama ya. Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak begulai ngagai agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Mainasa Baram 2026 kena 20 ngagai 23,005 tu ilak di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Yang Berhormat Dato Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah. Mayu macam paket dengerinok katis pemanjai pengerami itu baka paket powerboard kena 20-23-5-2026. Lalu ukai seminatnya aja temuai baka dekat di perindang mayu macam paket tradisional ngau budaya baka paket nyumpit, paket nyala, paket manuak kuih bangkuang, paket manuak kek pico, paket ngajar datun culut, paket ngajar solo, ngau panggau pemerintah area artis menua kita itu ngau mayu hagi. Jadi anak-anak ingat, datamih ngagai Pesta Budaya Baram 2026, ngerami budaya main asa ngau semangat community rakyat Baram. 20-23 Mei 2025, Badewan SJKCKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah baka ke ditemu kita yang lama tu gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai daya Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu enya ba Permai Jaya di Miri ya. Jadi lemai tu lagi ya ngagai bala peningah kita ke diau di Miri. Paket kligit orang ulu dekat diatur lalu bisik megak panggau pemerindang. Komite pengatur megak bisik ngangau ke penanyi Rosiana Urai ngau idua seling merindang malam tu lagi. Ya. Lalu pergilah 20 hari bulan 5 bisik pemerindang bergulai ngau band Ari Curtin Music Club. Lalu artis ke merindang malam pergilah ke bisik diundang inya menua Hudson. Lalu 21 hari bulan 5 tu ialah paket Kumang Sarawak dekat diatur. Lalu penanyi ke diundang malamnya ialah ayahnya Ramless Water. 22 hari bulan bisik panggau pemerindang bergulai ngau Dunilang ya. Lalu ke penudi kena 25 hari bulan 6 2026. Inya pengerami nutup gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Penguat Mangkir. Lalu malamnya bisa ngundang penanyi terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisik merindang malamnya inya pemenang paket karaoke gawai daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya. Kalai komite pengatur bisik ngundang semua sidak keudahnya di Johan tau ke champion baka paket sape duo paket ngajak ngabetabuh paket kuntau solo ngau Beraban ngau mega paket tarian panjang orang ulu paket genam pampat paket Little Miss and Mister paket dayung sangun paket klaim pelawan paket kligit orang ulu ngau pemenang paket Kumbang Sarawak. Jadi malamnya komite pengatur dekat mandang ke baru semua pemenang-pemenang ke udah menang bak tiap bagi paket ke disebut aku nya tadi ya. Jadi ngarap ke mensai mayu leh ngenatai ke diri ngagai palan gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay, bye bye.
1: Kuching 0.3 FM.

Segelang sejalan kau kami di YFM Bagi Meninggal Langgori Watson Jalai banyak kita hari belimbing di sebuah nyak ya. Boleh tahu yang maya gawai, okey? Sama berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam dikeluarkan UPS Meteorologi Malaysia ya. Habis itu beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapir Bintulu Miring Gau Limbang di mana buka gaya hari mana malam lagi Gau Tumu pagi lagi. Habis itu hujan Bak Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapir Miring Gau Limbang di bagi mana buka gaya hari kita mana ya. Gaya tasiknya ya begitu lumbang ke 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ingat kami sada lemai ke lemai tu sebab lemai terima kasih laban ke semampai milah kami nyadi ke kaban kita nintiang hari ya. Malam Agi Muda ku Ika Saiful udah nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya Anak Temuai.

Ya, sesigat berbaji anak temuai datang abang kena jeli yang kena kemuning bala kita kami ke kurang handsome tu berkeni dah. Berkayamkan namanya wajak lah bertelur dinding ni. Kena merindam lah kita wai Sylvia Banyi anak temuai. Okey, sepeda aku macam pesan berat. Lagi merindang bala kita ia ke benda derba jam ke dia tu lagu rancari Alexander Peter. Engkau lagu ya Anang Mangah.

0: bagi rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, datang Derawak, aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM. Kalai pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari Tayai anak Lindang. Madaka pemati apa ya ianya Lindang anak Manggai tau ke apai Tayai kudan adai kena ke malam hari 1, 18 hari bulan 5. Niang apai sedat tu dekat di sungai ke malam tu engkau malam pagilah ianya 19 engkau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kapal belayan bak batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai ngau semua kapal belayan kengala Niang, Lindang, anda Manggai, tau ke Apai Tayai, kena boleh diberintai ke Ditu Magang, nama bala kita. Penara kesil atau telefon ngagai anak ya, ianya Tayai, ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua, datari Jimbau anak Usup ngau Ede anak Luang Madaka. Pesan pemati itu dituju ke ngagai bala kapal belayan di Tituak Ilik 2 buah rumah, Tituak Ulu 2 buah rumah, Nibung 2 buah rumah, Semanjuk Berenggang 3 buah rumah, San Semanjuk 3 buah rumah, Bunuk Begiang, bala di Batu Lapan, Memaloi, di Pelasuk, di Paris, Bunuk Ilik, di Mujan, Mejuang, Murad, rumah David Nyato, Ngemah 3 buah rumah, rumah Anau Bilaan tu, rumah Ani Kesit Lubuk Subuang 2 buah rumah, Serubah 2 buah rumah, Merindun Sebeliau 2 buah rumah, Gua Sukat Sungai Kurak di Semunjan, Anjai Sebilik di Tajur, Sayang Tau ke Jundah di Ansarai Limbang, rumah Bun di Niah, bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang Nangat Ibus di Roban, Boy Anak Asun Sebilik di Batu 15,000 Kerangan Mak di Limbang, Munan Anak Renau Sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semuih Sujang. Okey, pesan tu madah ke Berdai Anak Jampi, Berdai Anak Jampi dan Adai kena ke 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat di sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ke 3 datari Dula Anak Kasa madah ke apa ya Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang dan nadai 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat di itu kena ke malam 20 hari bulan 5 2026 barumah Joseph Bangkung Pantuk Seri Aman lalu dianjung ke pendam 21 hari bulan 5 kena ke hari 4. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke di Pantuk di Seduku di Sapak di Kerangga Serapak Lacau Kubau Empelanjau di Semban Ulu di Karang Mawang Selanti Jiru Laduang Semunjan bala di Kuching Miri Bintulu engkau di Sibu engkau semua bala kita kenuliah diperintai ke Ditu Magang. Penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dula Anak Kasa ngena lumur ya 012-879-4546. Ngalih kegai pesan ngeta sulit ngau muai entebalu tu datai ari uri anak apu tau ke indai bungup tau ke indai tuar rumah nyai madaka pengawak ngeta sulit ngau muai entebalu niang laki ya niang Michael Mah tau ke mawan pengawak tu dekat diatur kena ke malam 22 hari bulan 5 hari 5 baru mah Jimmy tau ke Joseph Berayang Ulu di Roban diatur dengan cara sembiang minta bala kita ke sama mesti datai maya penusah rabat tu tadi sama datai ngagai pengawak ngetas ulit tu ya. Pesan ngetas ulit ke sekali tu inya pesan ngetas ulit ex Tuan Masyurid Anak Tambun jadi pesan dituju ngagai bala kaban belayan di Miri Bintulu Kucing Seri Aman Nanga Kesit Nanga Kumpang bala di Sekayu Batang Unduk ngau bala kaban belayan kena boleh diperintai ke Ditu Magang bala kita ke ngelala niang ex Tuan Masyurid Anak Tambun pengawak ngetas ulit Adakah diatur 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah remba titikah diundup kalai penerang kesilir. Kita atur telefon ngagai Syai Enia ba lumur aku 019-8189-285 tau ke telefon ngagai Scott kena lumur aku 139-4460-229.

Ya, nampung baru awak nuragu macam pesan. Okey, pesan ngetah sulit niang dulung anak Abbas kena ke malam 23/5/2026 pukul 8 malam. Pesan diterima datari Duri anak pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik. Mandah ke pengau ngetah sulit niang Indai sidak ia dulung anak Abbas kena cara sembiang. Pesan dituju ngagai balang di Sungai Suang, nengah temiang di Sungai Iran, nengah sebuluh Sungai Ketiba, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nangga Manap, Dikapit, Sung, Bintulu Miri, Kucing, Gau di Sabah, Gau semua kita kenala niang Indai Sida tu. Niang dulung anak Abbas, kita dipinta datang ngagai rumah nombor 4, Lorong 1, Jalan Charles Linang, MLNG Housing, Tanjung Kidurung, Bintulu. Penerang kesilik kita tahu telefon ngagai Duri Pilung, dan lumur 013-8382-566 tau ke Jani Jaun, 013-566-5612. Pesan ngetah sulit kedua pesan diterima data dari Tua Rimah Flora ngau link tau ke pak madah ke pengau ngetah sulit ngau ngupas dan terbalu nak cara sembiang niang apa sidak ia jugi tau ke kedua balik nama ia bujang anak luing pengawak dekat diatur 26/5 hari 2 pukul 7 lemai bak rumah Flora nangat 3 ulu sebetan di Seratu. Pesan dituju ngai semua kabar belayan kediau di Seratu Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintulu Miri sibu engkau semua kita di sebarang alai Nurdiau ke ngelala niang tu. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora Mbak Lumuria 010-30-324 096 tahu ke ngagai Park Link 017-6181-464. Pesan gawai ngergang tau ke berantu tu data yari serit anak lakai ngari ke sidak sebilik. Mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta data ngagai pemberantu niang apai sidak ya. Niang lakai anak Udin pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di samak di Sungai Putuang sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru di Kawung Radau Sungai Tanduk Buluk Kumpang Empi Entawak, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tenggak, Bayai, Panggau, Batu Besai, Poai, Kelawah, Sutung, Melugu, Pakit A, Pakit Sungai Melaban, Baladi, Sebangki, Panjai, Ngagai, Baladi, Temiang, Nyelam, Tintingkah, Empadi, Ngau dipilih menua Indonesia, Nyemberakai, Ngau Ketungau, Ngau Pontianak. Pengawal berantu dekat diatur 29/5 bang rumah John Ricky Pakit B Seri Aman kalai penerang ke siliak. Kita tahu telefon ngagai serit lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngena lumur 019-356-2028. Pesan ke sekali itu diterima datai dari Jelendai Anak Mawang. Madah ke pemberantu niang apa ingau indaya. Ianya niang Mawang Anak Sawung ngau Engkiang Anak Bansang. Adakah diatur 29/5/2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Dijih Mukah ngau Dijih Selangau Batang Mukah. Kabar belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di suai engkau semua kita kenlala niang Mawang Anak Sawung engkau Engkiang Anak Bansang kita dipinta datang ngagai rumah Dina Ulu Lasi Julau samenguluk pengawak berantu ke dekat diatur. Kepenudia pesan gawai antu datari Tony Anak Min tau ke lai anak langkaung natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru Sungai Putung Sebangkoi Sebujuk Kenyungan Guntung Entawak Bayai Panggau Batu Besai Sebutung gua ngau kita kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau. Pengawal diatur 29/5/5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tu rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temenin ke tanduk program Aram Mansang. Tak sudahnya merindang bila kita anggau lagu kedisada Ricky Anderson. Engkau Cam Cukang.

0: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga ba program Aramansang. Site program ya ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali tu kita begulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu tu aku dikamai kita ninga ke randau aku ngau sikok usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur ngena cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Richard anaknya ngau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
0: Sama-sama. Kulian nuan pengungsi engau bala peningan kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi beketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke tanam sayur tu keterubah aku tanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya mada gaya tanam kena petigasi dan aku lalu rindu mada cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega aku ngasai ke diri medak bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2024 kira ketiga tahun lah dah kerja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih ya ya ya.
0: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyeritan ngagi bala peningan kita bekeni nuan tau bisik julu hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tau
1: berkata ya tuan. Jadi asai sepi aku berluadin bisik orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau bedau motor sapti lebah utai ngena cara tu kau sida ya ngumbai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai sigi amat ya sigi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subah ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Udahnya baru aku mesti nambah baru okay. Ikut saya lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah hanya 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku kumpul kan? Sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya jadi aku nyerita ke Mimit udahnya enggak bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisik yang dia aku lu ngagak besar agi nya ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah dikagak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa di adu kenuan ke diatok dah.
1: Jadi ke diatok ia ke dengarlah rumah hidroponiknya tak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik lah.
0: Rumah hidroponik dan seluruhan pot dia tadi ianya nyampau 4,000
1: lebih lah
0: 4,000 lebih jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Siti pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai siti lubangnya siti pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya.
1: Bisa. Leban เอกบัตตันเดียชาร์โรนามาตุคิดว่าตะกุกิตตะกุใบกิตไอเงริเปย์เนี่ยบิซิลัติไปเนี่ยบูชูร์กิตไอมัสติกะตุตบดูโลซิสเต็มเนี่ยโลกัมกิตไอละบทเนี่ยตะกุดแกง่ายกี้บูชูร์อากิเนี่ยดิบัจจ์กิตไอรูกี้กิตไอนามาบัจจ์มาอยู่ฟันสุดปีอ่ะเนี่ยโยยาวเด็ดดอกดอกปอกสายุร์เนี่ยที่อุตัยก็บอกเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เห็นดิคลาริกะชั่วมาเอกเดตโต้ orang ke nana hydroponik aja paham utainya jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya kayak aku umpo pun ada salah utai bekerja boleh boleh berkunci utai bekerja ne
0: pangkira hydroponik tu tadi senang ge lah
1: dan enggak ya jam 4 cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita kena sistem untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh habis dalam sepon sayurnya tadi lah boleh ngagai ni mayo kita nanam 28 hari sigi ya boleh di habis ya ya
0: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah di pembelanjar kenuan
1: jadi kos sistem hidroponik tu ia bak aku cukup besar ya mat leban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4000 potnya aku bisa ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utekar kena material ke dia ada lah banyak besi semua utainya mahal magang-magang jadi utainya tidak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita perlu berubah aku rasa kumpu aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok kena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur udahnya baru aku ngadu ke 1800 pot udahnya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Ah, kenyak ya tuan.
0: Kalau nak ke Kedeto lah tuan harus ngagai 4000 pot ya.
1: Ah, Kedeto dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusian baru ngagai 4000 pot. Bekenyak ya tuan.
0: Ah. Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot nyempu ke
1: mana nah tanyanya. Jadi laban kena laban kosnya asal supaya aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisi de repair non lah asal supaya aku lah aku dah tu lah laban ada itu cuma kos non keterubah aja ia bisi ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din akhirnya ke pupuk anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya lambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta bekeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
1: Jadi beda ni tak mayu lah laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya tuci kena air ngah baca AB nya aja nya aja mah beda ya mesti nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kalau kita ini jauh ada beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena mengenak tanahnya tadi tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utainya tak ada cek kita kualiti tapi size pi aku bisa 95% dang bersih lah sayurnya pihak ya
0: hari yang kena tanah dia memang yang beza ni tadi tuan tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional dibanding nak cara hidroponik tuan tiba. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke dia tau?
1: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik bangsa Dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita inya deh, ya ke tebal lagi orang nyebutnya sayur kiu-kiu ke bala ke meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu sebab aku bisa nanam 4 jenis. Jadi aku minta ia ke diman lagi, kelaju lagi, bisa lagi market, nyak sayur kerinting kita nyak. Udah nyak kedua, sayur sawi manis kita ketinggi, kejauh.
0: Ini tadi bukan Nuan Nana mengenai cara hidroponik itu tadi Tuan. Sama 28 harinya kak, setelah ya uliah di Abbas, ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka?
1: Sama. Sama. Sayur daun itu cuma salad aja ia bisa. Kira kurang lebih sama lah. Tak mentu jauh bidaya ripangan. Asal aku keudah tanam aku dia tu, nangai aku mada kita lebih hendang amat 28 hari ya aku dah jawapan muni ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku mada nada itu lebih hari 28 hari. Nama ya bisik ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi. Jadi ke selalu dah 28 hari lah.
0: Berarti tadi tuan teh bekas contoh nuan habas hari to dah hari kelap 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya sari to hari ke 27 ya. Sebab bila elu mangai 28. Alo bekenya me kira ke beka kitaran yang tadi tuan dah mangai 28 alo di habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti tablenya siti pam siti jalai aku kira ke merik kira 300 batang sayur dalam deh. Jadi indah estimate enang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya segi habis lah ya
0: apa ngau nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
1: jadi ke dia tau ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang dengan saya sepi aku jadi ia kami harvest nya aku bisa Allah mimit jadi nya malah aku ngawindai aku ngawin nyadik aku lah bisa nolong mai harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih nya berguna kelemai dan yang pagi pun dianjung kita jadi utainya saya sepi aku nyo lama kira tip mai order lah ni tiap ke peminta hari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kenyak lah banyak ngai ke masa ni tak cukup jadi ke pasal ngintu dan kediri lah boleh itu 4,000 je boleh itu akan susah.
0: Berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli

0: Siti, kumbai kita Siti, Siti sekali lah. Ya sekali dalam sebulan 28 hari. Laban yang tak sama no maya nanam, laban tanya tak boleh diserta. Ya habis pusingannya, ya bisa ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah. 700 kilo dalam Siti pusingan. Siti pusingan. Jadi pusingannya, nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta. Ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan. Jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya. Kadang-kadang ya bisik kusuang enggak. Nitih-nitih gaya peminta deh. Dua jenis sayur ditanam tadi.
1: Sebulan tadi 500 kilo anggaran.
0: 500 kilo anggaran. Anggaran sebulan. Jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak untuk sama. Kadang-kadang ya bisik niki ya nurun. Jadi anggaran setahun lah. Leban record dalam setahun. Udah kira maksimum record. Ya kau udah. Tadi tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piyalah. Jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Bersih artinya. Lapannya ke udahnya senang gi ku ngirai dalam setahun-setahun. Ya. Okay, sebulan setahun tau.
1: Setahun.
0: Oh, enggak salah diingat.
1: Ataupun setahun tadi bah tahun 2025 anggaran untuk bersih tuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
0: Ya, 27,000.
1: Ngau tadi namanya hasil berat ke uliah di Harvest Noir dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya, tuan. Yeah. Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
0: Yeah.
1: Mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung bersih hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Uliah nuan madang lagi pada tinggal kita sayurnya. Sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alo fresh cara sayurnya sudah di Harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjong sayur nang diri empu nganjong laban selalu ya orang order kita aku lalu anjong lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti bisik area betong tapi tebal lagi area betong lah.
1: Okay.
0: Jadi aku nganjongnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisik supermarket di Singoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjong meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da bakul da yadin sidak pun mengadu nimbang utainya ya ya
1: nanti ya ke dibungkus kena plastik entry tuan berapa nyak sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
0: ski nitiah ke rega ya laban sayur bisi kadang jual ku nitiah ke rega lah RM8 RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 berkenyak lah ya RM10 laban ya sekilo lebih dalam laban alang-alang ke ti break kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi si, di agih kaku RM10 seti bungkus ya ya
1: oh, kira tetap dari RM10
0: seti bungkus ti modal setengah yang ambil 5 kena arti ya. Tapi ya mesti 600 gram ya lah.
1: Minyak pemerat ke ya ke RM10 tadi dalam 1 kilo lebih ya.
0: Satu kilo 200 ya lah. Kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah. Kayaknya dikurang harinya lebihnya sayur tu ngai jadi dipatah kunuan dalam sepuan ya dan ya ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh. Tapi mesti lebih ya. Lebih untung ya, ya. Kenyak arti ya. Tapi ya mati RM10. Kenyak ya.
1: Tapi sayur kerja yang ditimbang ada bako tadi tuan. Jom nuan lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Tapi ya ke nyatanya ya tuan. Tapi ya ke buka ya ke dibungkus nuan nak plastik ya. Anjong lagi jual lagi siapa?
0: Jual lagi bisik kedai kan. Nang kedai lebih lagi ketebal lagi. Lagi kedai mie lah.

0: ini kita di betong itu sudah mayuah nemu dah ya. Mayuah ke ngambil lagi aku ya. Ya. Jadi sidak pun bisi enggak ngoda setengah ni tak ke gaya kedai ni tak ke gaya customer sidak empo. Jadi tanya dia anjong ku magang. Oh tak bertanya. Ya ya. Umur pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah pukul 7 7 setengah habis nganjong sayurnya. Aku averse-nya lebihnya ngainya dia averse maya bisi mata panas kok kita nya lagi terang mata panas ndak boleh averse ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana de pedak de leban ete dambik non kalanya gamal ya de basuk non ya kan nama tu kalayu gaya ya mai sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya. Kenyak kok ya
1: nama antara bantu yang ke bisa dipinta engkau yang ke udah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik
0: nyok mana matanya neh. Jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan nyak lu meri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lebih dar tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai Jabatan kita di tu mayuah amat bala tu kok mantu jadi menyiku aku nya tadi lebih ke dia tu sidak tu serampur aku magang lebih nang nadai doku magim mana magang-magang lebih sidak tu nata nyuka tiap minggu sidak tu monitor aku deh. Jadi sidak yang meda gaya bakal tu sidak merik khusus bakal Jabatan Risda ya bisik merik khusus jadi aku ngarap ketik Jabatan bakal reti pertanian bisik ngadu ke utai bekenya nanti salah lah utai nyak bapak penemu aku mana amatnya labannya udah merik bantu ngagai aku lu hari segi penemu hari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya udah cukup manah nabak aku jadi udah tau Arab ke kita udah lejuk lah mantau aku ya ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantau sidak subak sidak agi hari petigasi sidak visit mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visit mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merik saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tapi take kenyak lah. Ya sida dak lejuk meh ke mata ke aku maka tadi manandar ga bisi bala sida rep tanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu lah bana utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat bertapak bandur aku di tu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisa aura-aura kau datai mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
1: Yang kiranya mata dia sidak keratai tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nuan ke membesai ke manzang ngagi projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau
0: hanya pat mana mat soalannya Tuan Li aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala Risda nak bado-bado nah kira ke nandai sanggup nolong aku nganjung aku khusus habis ke, tak saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu nur aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita di Betuang di tu ilak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay dari jembatan Siti aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pia. Jadi utainya buat sepi aku mana hamat utainya maka ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan bakal ngelamat tu. Eka upis bertanam tu mayu halaman aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan merilah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nya pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayu lah laban yang bisi berkongsi engkau bala sida UPM ke baru-baru tu dah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sida UPM mayu lah utai ke dekunzi ke kami hanya bagian maka tanaman ternakan ngau aqua aqua kultur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke de bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru dia aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai kenyak wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenyak jadi bak cadangan aku nyak cukup mana amannya
1: Minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peningkat kita yang ke Bendong atau ke Bisik Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani kebakar nuan datuk tuan.
0: Jadi Jakob Ransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak bakal gawak berperintah jadi barundiang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu. Jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak anang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kajak agi penemu pertanian tu laban tu uliah menatai uliah nambah ke penatai pemisi ngagai bala kita ke dulu artir ne laban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawak pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu laban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi megak ke uliah ke dia tu ari ke dulu subak laban jangan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenarnya kita kerja ilmu pertanian tu dah tahu dah pergi ke dulu dah tahu dah dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tapi pan penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada kumai kita bersiti-siti menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ku nyamah merik perancang lagi bala dari luar dia. Utai tu manah magang. Uliah, uliah kerja, uliah ke penatai pemisi tu.
1: Ya, mana mai Jakob Perancang ke dikunci kenuan ni Encik Richard tadi ngarap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisi boleh meri sedar Jakob Perancang dalam kerja ke nama sebatang pengawak ini ketama keutama lagi ke bak pertanian tu lah tadi ni tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kenuan dia tu ngicak ke ngarap ke tadi jago peran saya tadi anak asuh sida pet ketika saya ke bisnisnya peluang tadi sida uliah go ambil peluangnya lah yeah. Belajar tadi yeah. Ya tuan
0: ilmu natau nadai lah
1: ya ilmu natau lah. Kami hari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besai terima kasih ngagi nuan Encik Richard anak nyangau laban mari awak atau kan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peningah kita ba program araman sang kita rekap bertemu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peningah ninga karanau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam betupek ngau bumai. Terima kasih.
2: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjong diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
3: Jam kita di tepukul 7.30 minit lemai. Dia tengok nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 2.19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Sarawak negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta ikut basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawak nyedia ke diri lumba ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report Aum Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke 7 Aum ke terubah penggal ke 5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyimpul jerai Jakuya Sarito tadi. Bajaku di Pansukia Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah awam besai gau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu gaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Nakat bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Ia madah lebih hari setengah delegasi bisik gau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu gaunya meri penguntung tambah ngagai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megak madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai bisi direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu nambah ngagai 4.5% entik dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun siti tu kemari. Asia Mengkang nyadi pun penatai temuai Sarawak ti nyaut mansut ke hasil 52.6% hari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam timpuhnya. Tajak betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak majak ngerembai serta tegang.
4: Nah.
3: Senang Pengawal ke Sabaka Dato' Sri Abdul Karim Madaka Program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa upis menteria dalam tahun 2020 subak naka bulan 4 ke tahun tu 2191 peminta udah dikemendarkan ti dibanding kenggau 1240 peminta dalam timpuh 2007 ngagai 2019. Kenyari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 kurang ngambi bagi udah dikemendarkan lalu harinya peminta ke pemadu manyuh data yang menua China, Amerika, United Kingdom, Singapura, Ngau, Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bayuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta. Pengawal nyikap diri ungkap lomba engkau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan engkau mujur serta nitiah ketimpuh ti udah ditetapkan. Menteri Pemansang Nembiak Lomba Engkau Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah lebih ia nyimpul jakuba aum Kaunsel Negeri Sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikena ngatur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawal bak menyebegah sukut nyengkau mengatur teknikal dikena nentu ke semua pengawal nyikap diri diperjalai kenggau cara ti bergempung efisien serta nitiah ketimpuh. Sarawak Megak diberi megai tanggung pengatur pengurami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bak Stadium Sarawak yang mana Sarawak jadi palan alain dur ngatur 17 hari 38 bengkah lumba enggak main TBC dipekit ke nyalai tanggung pengawal Sarawak megai pangku pengawalnya berguna benar dikena ngemujur ke pengawal temuka lumba enggak main C Malaysia 2027. Berbangganya Dato' Sri Abdul Karim Madaka Sarawak ngungkep ke agih belanja ti boleh RM636.5 juta ungkep lumba enggau main C 2027. Agih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah 11 iti peringkat guna lumba enggau main ti benung diperjalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu semua pengawal ngangkat ke pemanah projeknya benung diperjalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke antara peringkat guna kebisi disengkawum ke enyak Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan Arena Lawn Bowl, Palan Latih Wushu ngau Palan Tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembuk di Gagak kena 29/1 tahun 2027 tuilah. Semua palan dipelabak ke uliah beroperasi penuh bak suku ke terubah ngau kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumba ngau mainnya. Berbangunnya Dato' Sri Karim Megat Madah ke Perintah Menua udah ngemendar ke pengawal nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawal tu dikena ngenang jasa niang Dato' Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke gerempung main bul Sarawak FAS bak tahun 1974 menyak. Ia belak ia megak berjalai ke tanggung pengawal ke cukup besar nampak pemansang lumba enggak main kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak udah nyapai tikas nyulut serta tulih ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumba enggak main udah jadi champion bak piala FA Malaysia tahun 1992 enggau champion bak Sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990 1992 enggau 1994. Pengawalnya udah diaku nyadi kebasa kepatun ngagai sikut tukuh ti udah meri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bul di menua tu.
4: Kita ada tu benda-benda yang ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengan pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madaka manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility yang mada stesen nupi jelu karabungan tengena ungkus 1 juta ringgit dikenang angkat ke pemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenyak stesen Maragang ngau long sebangan megal udah diangkat manah kagi nur nupi kerbau ngau kambin dikena belanja setengah juta ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarter staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabat Dewan Undangan Negeri Sarawak sari itu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom madaka upis Menteri yang megak nyukung pengawal ngangkat ke daging capi ungkup sara diri dengan lembaga penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digagaknya oleh ngundan kapasiti 500 ikut jelu lalu ngonyak dekan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah nikik ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 sebab tang taja pihak regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebaka. Maya nyimpul jurai dari upis Menteri Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterbah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah ngerekod ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti itu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai menua ke tegap serta endak kelalu berpanggai berimport pemakai dari luar. Pengawal ke sebaka Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak. Ia mada Sarawak dikarapkan oleh ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datai bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenye babi ke ditupi SPP ianya 500 ribu ikut nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta megak nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang wilayah ngasil ke 860 ribu ikut babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekan ngengkah ke Sarawak jadi pengeksport kebesai di menua tu. Demegak dekan nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik ngau antarabangsa. Industri demegak dekan nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dekat nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pukuk ngau cara timeruan serta tegak pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching.
menemuannya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak majbegah sektor nyengkaum ekonomi ramah ngau rampak menua. Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisi ngenang pasal pengawal ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawal kebetul. Itu dikenal, nentu ke pemansang menteri di Sarawak boleh diatur ngau meruan, inklusif serta tegap untuk pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama Gau Company Bukai dikenal nyaup Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berenggat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya uliah dikerembai ke nyentuk ngagai berenggat pemansang application commercial ngau industri. SMD Semiconductor megak udah nyain sempekat MOU ngau dua buah company bukai sari tu tadi. Chairman Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizazman Wan Omar mada ke pengawal nyain sempekat MOU nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore ngau Jiangsu Linyang Energy Company Limited hari China. Ia mada munyinya ngagai pengarang berita udah nyain sempekat MOU di Kuching sehari tu tadi. Pengawal nyain sempekat MOU-nya sama di kemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Berbangunnya pengawal ngemansang ke bakatnya di kebatang perkara tunggak kuing industri semiconductor Sarawak dikenal nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pemesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikena numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif ti diperjalai ke ianya program penguasaan semiconductor ngau program latihan sepenglama 6 bulan dikena ngada ke pengerja pengawal ti landi bab bidang reka bentuk chip semiconductor. Nakak ke dia tu program tu udah mujur ngada kelebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pengudah nembuk ke latihnya sidak ke ngambil bagi bab program tu dekat nerima gaji ke terbagawak minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor megak udah meri kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program tanggung pengawal ramah korporat CSR kediatur YFM Bidayuh dikenal mantu komuniti di bau pedawan gau serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai ngau jelania pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Amni madaka raban sidak ia berasai gagadi laban oleh meribantu ngagai komuniti dibuguna kebantu dengan program CSR kelebagi nyerumbak musim pengurami gawai bantu ngau barang ke diguna ninting hari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarat oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mungkur 18 ikut penerima hari 16 buah genturung pendiau ngau kerjasama upis pengintu pengelantang pendiau JKM bau ngau serian serta bantu hari orang siku-siku. Kena ujung ke berita lemai kedai ke lemai tutup batang berita dibaca baru. Sarawak negap ke penduduk jadi palan mengatur hab pengawal dagang engau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta ikut bak suku keterubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawal nyedia ke diri Lumba Ngau Main C 2027. Berita lemai kita ke lemai tu 19/5 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Sabtu, 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal Bab Nuatu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut hari Sarawak mengenak penyakai kapal Menua Bukai bengkak Singapura mau Kelang. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal Menua Tu patut cakah melaku ke kapal Sidak mengenai Menua Bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bab Menua Tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal tentu ke megah import atau ekspor boleh diatur mengenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching nami ke Ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke Bekatu ulian matak menyuhagi company luar meranak ke Pukuk dilalu ulian negap ke Sarawak bahawa penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megah merambu dekat negap penyangkai kapal kebaru bak Senari dekena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngaumiri, arinya penumbuh Midway, OSK Lines, Borneo, Senderbahat sudah nyadi ke tanda kawal kemana company Menua Tu ngau multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang Bukai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak kat datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu salin, bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita kaki ninga kami, jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sada lemai ya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sepengudah berita kita lagu ke disada artis Akai Dambai Production. Ngau lagu sida ya, ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu kalau ia sepuluh ikut Raban Balai Udara kita dekat sama berpengaruh kit ya ba renggat kira-kira penudi ya ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 ketika diatur ujung minggu tu 23 hari bulan 5 ba diatur bersimpan gawai mantar gawai Dayak Sibu ba sebuah hotel terbilang di Sibu ya. Kalau program tu diatur ngau kerjasama gempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu Serakup Indo Dayak Sarawak SRDS Sibu gempung National Orang Ulu Auna Sibu Gau Gerempung National Dayak Bidayuh DBNA Sibu ya. Kalai sidak ke boleh gelar kumang gawai Sibu dekat nerima prize mata duit RM4,000 bah penduduk kedua RM3,000 penduduk ketiga RM2,000 kalau tidak kebukai sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 siku ya. Hongga balik kita ke engkau ke masuk paket kumang gawai Sibu 2026 all the best kalau kita nyengkau di nua bukai biar kesama ramilah kita ingin tu kurami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget Ananda Pulai.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Kembali kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah Makai. Ingat kami di selampur menua kita ya. Okey, baru rumah panjang ba menua ulu kini wai. Ngarup ke program terang di Dinga ya. Ini tiap kepada ramai hari ketua Director Immigration menurut kita Dato' Zakaria Saban yang ada pasport Malaysia antarabangsa terbaru dekat dikeluarkan kena ke 1 hari bulan 6 tila ianya diciri kenggau 94 bengkah tukuh pengelikun likun lagi dikena kita ngambil ke pasportnya ya mar lagi dekat dicelak tiru orang ke endak bertanggungjawab ya dekat dikeluarkan secara bergerenggat abang 4 upis pasport dari Upis Immigration Malaysia JIM jadi ke pemungkal program tau ke pengawal kedekan luar ke pasport an Malaysia antarabangsa di baru ya kalai pasport kedekan kita ke ngelamak tu aku ya ngembuan 49 bengkah tukuh pengelikun tang udah di tuku kagi engkau 94 reti ya kira ke sekali lipat ya ada kena tentu ke pasport kita nya likun di kena mar di celak tiru raban-raban orang ke endak bertanggungjawab ya yang natai ke penerangnya udah ke ngulut sebengkah pengawal inya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM aku udah dikemujur ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi ya perhati ke pasport bala kita wai ngai ke nya undah ambil tempoh ya okey lapan kita ada kita ikan berjalan ngagai menua luar tentunya Siti Ari Pengawak tau ke kerasa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk ngagai palan-palan-palan-palan penyangkai bilun di menua kita kita terus berinati diri kau lagu dari Ricky L lagu ya A sampai Z okay? Dan menjadikan lagu gawai Disada Manca Bujang Semalam Maya Gawai untuk bala kita ke Benung Kisua ya ngecuak buak malam tuai ni nemungkannya dibantu bala ucuk kita bala nak kita kau ke laki kita ngecuak buat bini bini ngecuak buat laki udahnya ya ciri-ciri orang bahagia nih.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Terus menyanyi ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

0: Pegulan sejalan.
1: Ya, balik kita kaki segulai sejalan kau kami sada lemai. Unggap ya, lemai tu terima kasih. Pukul 8.30 lagi. Kita mending ke Main Asal. Unggap ya, lemai hari 2 mending ke Ramban ya. Dikena aku ngujung ke program kita sada lemai. Pukul 9 hingga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Ditangkan dengan program pemerintah malam 3 jam. Ya, 9 hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, bila kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA Tau ke Tiu di Konti ya. Okey, ngarap ke malam lagi. Lebuh kita ke belalak nyawai. Okey, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ia pagi lah 20 hari bulan 5 hari 3 pagi lah ya. Kita ke Benung kerja pengawak barumah bak palam-palam gawa agi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online hingga RTM. Klik tau ke channel My TV di selampur menua kita. Terima kasih manyu tu lagu ke penudi anda ungkap ya sadar lemai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina. Kepala kita KBC bernama Martina. Hai, selamat lemai. Terima kasih laban kaki lekat ninga kami. Tentu ya YFM segulai sejalai. Ingat pesan DJMA bakal selama. Jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngakai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Tak geli geli tau tisi aku langit laki tang aku nadai. Maneh nya mati nya ladan jawa angkunci.

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurai munyinya sa arunai jawang saya.

Bujang ri nya aya bujang si pulang gana si pundang malu nu bae kinzet ke tumet kaki bi jalai na sempat amat tarang ke hata apa ngai aku wada mungu ko pansa aga adro tang ama

Nya nda aku mai ata rengka ya ata apa ngai hade mungu ko pansa adro o guntu alma amunyi nya baru manga e hade ye empran tinggal ngala mayan tang ila padi sa

tau agaknya tau apa ni nak buang belu bahamai sama nangan tu di laki diri aku.

Ni muas urung badas di kungkung tuang berubah meh semangat langkan ni budi laki diri aku jatuh darah ini nak muha panabas

0: ايوه
1: بيار سواه وكيدوا ملي اغانا مان او يا لو غانا يان ابيت

Iwa. Bukuah gatawir ya buang di lubah mai sama nangan tu di laki alire. Ekun la ajaku ini.

Ini dia bucuak. Mega mucuak agar buang belu bamai. Sama nangan tu di laki gadiri. Ujaku.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
3: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
2: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
3: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barang. barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
2: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
3: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
4: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
2: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
4: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Ali, siapkan laporan Perjemahan Menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota Perjemahan Menteri kepada rakan-rakan Perjemahan Menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perjemahan Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
5: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
2: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
5: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
2: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa dan dua atlet muda Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Tak ngira ini alai nuan dia tu. Nuan tetap dengar ke YFM.
3: Di Malang.

lagu hari Duna ya, semampai lagu hangpun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engkau baru dah baduk makai ke malam tu ya. Lupiak maka kita ke benong kawak shift malam. Ngau kita ke dalam kereta nangira kini ke pejalai atau ke pemindah kita ke malam tu. Ngarap ke sama berjimat ya, lebuh ke deriba jauh malam tu. Okey, jadi buat tusun program kita yang bakal selama peninggal ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindang ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Tak ada salah muka tahu ngenatai ke peminta kita buat Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bakal selama 11 malam tu lagi. Kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tu ya. Lalu tentu ya, kita berperindang ngau lagu-lagu kawai. Kena lama lagi kita harapan bangsa Dayak ke dekat nyambut pengerami hari kawai kita ke tahun tu ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh, Aum Mari Kawai.

0: baka pupendiaw, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama uta di beli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian kada jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gik meh ku cia di makai kampuan. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang telara. Asuh kajak dia, ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semetik nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si. Bedau beli magangnya.
3: Ancik deh. Utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata sigi amuk. Bedau utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya. Ukai nama. Takut bulan bedau hapus. Nyawa berketup ketunjuk jari.
1: Bah. Dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makan kompua, makan kepadanan tadi, neh. Neh, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngo YFM, nyelia managi hari kengerana.
5: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, lagu Kawai Mengka Ari Baby Shima ya. Maya Ari Kawai Harmoni Kako tadi nak lama lagi kita bangsa raya kedekat nyambut pengerami Ari Kawai. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu Kawai. Dikenal ngericah ke pengerami Ari Kawai kita ke tahun-tahun ya. Okey, jadi sebedau ngenatai ke peminta Ari Bala Peningah kita ke malam tu atau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisik mansut ke penerang Sarito setipak ngau peruntukan baru section 5 ordinan Ari Permisi Besai kalau tuai pemegai menua Sarawak udah ngemendar ke Ari Permisi Besai ketegal Ari Bulan ke sama ya. Nyalai 3 bulan 6 2026 nyari permisi besai ganti ungkup Ari Wesak ke nyadi kena 31 bulan 5 2026 lalu 4 bulan 6 2026 nyari permisi besai ganti ungkup Ari Kawai Daya ke sama ngau Ari Pengada yang dipertuan agung ya. Ianya kena 1 bulan 6 2026. Okey, ianya tadi penerang Ari Perintah Sarawak berkawal ngau Ari Permisi Besai Ganti ungkup menua atau ya. Okey, lalu gue yang ngakai ya peminta Ari Bala Peningah kita ke malam tu. Peningah ke terubah kita Yen Will ke malam tu. Dekat berperinan dengan lagu Anang Belalai Maya Kawai Koya Hari Tim Sadung FFP. Merindang peningah kita ke malam tu. Okay, lalu pihak Mekah Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinan dengan lagu Hari Ramlis Walter Richah Gawai merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan ngelama tu koyam. Okay, Boniface Ipi Hari Selepin malam tu dekat berperinan dengan lagu Hari Rem Jana Koya Kaliah ke Pulai Kennedy Amari Lampir Miri dekat berperinan ngau lagu Kawai Ari Ricky J ngau Meka Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang peningah lalu pihak Meka merik selamat Ari Kawai ke dekat datai. Okay, lalu pihak Meka Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperinan ngau lagu Ari Ricky Anderson Sepatian Bungai Jarau nuju bala kaban belayan meh. Okay, lalu pihak Meka Nora Piling Ari Batu Nia dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kanau Indai Sangan Ini Darah Baji ngau Meka Bala ke Bukai. Okey, lalu pihak Meka Adeline Wilfred ke malam tu Ari IPD Ulu Terengganu hanya dia dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Ari Kawai Ari artis ANP kuya merindang dirimpung kau buka bala di menua sida apai BJ bala bakota Semarahan nak tinggal kau buka entua ya nambi lohom kau ajan Jawa ba sampun baru meri selamat Ari Kawai ke dekat datai kuya. Okey, Rani Genang selamat jale ke pengawak kuya, terima kasih ini tinggi ke malam tu dekat berperindang dengan lagu Ari Winnie Albert dan nak ngikat lebih merindang sida Syasha Manda Bulan Pengerinduk Nenek Beatrice Datin Sulu Cecilia Malung Nurin Stamos Valentino Paul engkau kebukai. Okey, lalu pihak Mekka Samuel Mudin Nari Sibu Jaya nanti bisi awak lagi kuya dekat berperindang dengan lagu Ari Heli Bado Kirua merindang dengan dirimpu kuya. Okey, pihak Meka Andrew Chai Masing dekat berperindang dengan lagu Kawai Ari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi merindang bala kaban Facebook WhatsApp ngau peninga YFM ke malam tu.
Okey, nya sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tau ya. Okey, tu lagu hari Reken Gau Meka Bob Haris Kawai Udah Datai.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tadi megang.
1: Ati mesti wen suah mangkulu tanya orang tak tahu kena asmin neraka minta neraka kena. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padir memang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu age ari ari tahu ari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak ana masa jam gagak siti ari nor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu mata ya nak nak sama
0: no.
1: Ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terlanjur ada di kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nang era nuan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
0: Ya.
1: Selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai yang lantang senang muat menua.

lagu. Biasa dia pilih peninggal kita ke malam tau ya, awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita ada ke mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Atau lagu hari Stella Philip Lalau Pegawai berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, pemerintah Ribala peninggal kita ya.

0: FM.
1: Pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tu kena abur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk pekit Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh meri empas ke Besai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran tidak mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke perkara Kalai Kuching City FC sama ngau masuk pekit main pool peringkat Asia dekat meri awak nur ngangkat ke nama Sarawak tang kelebih hagi Kuching nyadi palan ti mana rawun kelimpah hari kenyadi palan lupa ngau main tika sentra bangsa. Ya maksud ke hajakunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kopi sementria bah awam Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya mega sama meri tanda bahasa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC dijaga dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena rinam tu ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Berkawal ngau perengkau guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak ke dia tu diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau ulih dia tu ke baru. Ya madah kagih belanja 7 juta ringgit diberi jam ke dia tu nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu tidak ngangkat ke pemanah perengkau guna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu tidak mengangkat ke pemanah perengkau guna ba stadium tu, semina dekat ditetapkah entik lomba ngau main Asia Tenggara udah tembok diatur, lalu agik dekat guna stadium ke bisi diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain ba Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke maneh benar dikena merangsang orang nitih ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke maneh nur ngatur lumba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjang kaum marathon penuh ngau setengah marathon dan udah maja angkat di Sarawak setiap ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakonya ngakai pengarang berita bahawa kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berbak ngonya mensia mayuh dari perangsang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai ngau gerempuang pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 sekorang hari raban media raban pengerai orang terindu ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program atau ke RECP Petronas udah jadi pelasar ti nyawa mengangkat ke pemanah sosioekonomi Malaysia Mayu dan kelebih ke Raban B40 dengan peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Programnya mereka udah nyawa pengirik Raban Sidato ngau penemu ti berkawal ngau industri minyak ngau gas. Director Ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal EdTech JTM Kampus Miri, Teknologis Dr. Mustal Makmun, madah ke program ditumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya, dekat nyedia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawak dagang ke Mensia Mayu, tidia undak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak, SSGP Ari Lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah ke bawah semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari, 73 ikut orang udah diberi latih bawah program tu. Lalu sidaknya dia tu gawak bawah sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustal mansut ke penerang tu bawah pengerami tembok latih scaffolding level 1 di Miri ke dipasu 16 ikut orang. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersauk Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Margaret M. Jalang ya, pulai meh hari gawai angka dalam seminggu dua pagi. Kita dekat mulai kediri ke menua berserimai dengan hari gawai. Setahun sekali aja ya, kita ke boleh berkulai dengan diri serumah, diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari gawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun. Lebih lagi kita ke engka jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum ngau diri serumah. Laban dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai tu elak ya. Angka bisi dekat ngatur mayuh macam pekir ya. Kau menggak pengawak ke bukai dikenal kita ngerecah kari kawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu. Ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita atau peminta dari Bibiana Rubina ke malam tu. Dekat peperinan kalau aku dari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau kalau aku lalu keruai lagi dari Jessica Timah dengan Gilbert Gawang nuju bala kaban meh ke malam tu ya. Okey, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu. Dari simpang Semunjan dekat Ninta tebah ke lagu Margaret Daim Jalang pulai meh hari gawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu gawai meh ke malam tu ku ya, merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu boy Cindy hari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita hari Indonesia, selamat malam dekat peperinan dengan lagu hari Sima ku ya, gitar nak betali. Okey, lalu pihak Mekah Lydia Jun, selamat malam Lydia Jun. Nita Nawai Mega ya. Dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai ku ya. Merindang bala kaban pelayan bala menyadik di nak ngira di ni sidak ya meh ku ya. Okey, lalu pihak Mega Rosaliau ke malam tau. Dekat berperindang ngau lagu hari Christopher Kelly, selamat hari gawai. Merindang bala kaban sidak Sunti, James Anyau, Jessica Itan, Gina Landi, Emilia M. Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin. Ngau bala kaban ke Bukai meh ke suah dituju pesan.

Pun selamat malam bulan pagari ke malam tu dekat Perpinang lagu hari Silvia Banyi anak temuai merindang dirimpu meh ke malam tu koya. Lalu pihak muka Alexis David Picu ke malam tu dekat Perpinang lagu Aik Mata Bari Gawai hari artis PBP. Kena merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Majority Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Jindu Mpuyau, Simau Bakar, Ngau Bala Kaban ke Buka ya. Okey, lalu pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benung agak kuih tiram atau ke lidah buaya. Ya, merindang kita ke benung bergagak ke kuih, bergagak ke roti, bergagak ke kek, ke dekat dinah maya hari gawai tu ialah ya. Okey, jadi tu lagu gawai hari Don, Bestie, Big Turn, Gau, Kirik, Sampal, Berami.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih,
0: apa mari gang? Nama tu binti yang bapak setia mayuahnya.
2: Nah, deh piabu nyau. Nyau undang lah aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gemal di pedaku.
0: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
0: Mak ayah dia kia.
2: Eh, balik ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
0: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan kenapa ini? Dian baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
0: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap meh. Ya kata dia, nah patut nyangkuang bala kera.
0: Tusah, baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
0: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pijau dia lah. Pulai kaku gada pijau dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: ไอ้อ่ะแล้วมันแม่งชินักมันลุกไปเล่นเบียร์ไม่รักก็ตบมาให
1: ้ตุ๊บตุ๊บปิดตุ๊บกิตาสเปียร์เนี่ยแล้วมันแม่งชินักไม่รักก็ตบมาให้กิตาไปงาบังเนี่ย
0: บ่ายอ่ะมาลุกมากิตาเองเลยเบียร์กันดีไ
1: ว้เอาอ่ะ
2: อารามมาเก่งกูมันว่ากระก้าอาโก้ต้องดิเชดมาให้ตายกูไล่ตุ๊บกิตา
1: ไงก็ไม่ไว้นวลตุ๊บตุ๊บมาเกี่ยวรัง
0: อารามกูไล่กิตากูแก่ดีกว่าจ้ะ
3: Okay, ya lagu gawai mega ya hari David Keme, Jeffrey Andrew ngau mega Rosita Matthew Berancau Puang. Lalu sebentar tadi lagu gawai mega ya hari Veron Giang ngau mega Augustin Buang. Berami malam gawai sekedar lagu-lagu gawai ke lebih hakik kena kita berperindang ke malam tau ya. Mai jam kita 10.37 minit malam 11 malam tau lagi kita mendiang ke tanduk program galeri artis hari DJ Mawad ya. Okey, jadi hakik ngatai ke sekedar peminta bala kaban pendengar kita selamat malam Sen Ipa ke malam tau hari nuju pesan dari gawai ku ya ngagi bala kaban Facebook ngam ka bala pa rumah kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pian meka Cali Ramos ke malam tu dekat minta tebah ke lagu dari Anthony Usan kena emberindang sida indai kugo indai ati ngau aki bino di Selangau ya. Okey, lalu pihak muka Lily Anthony ke malam tu minta tebah ke sebarang lagu dari Linda koyang kena merindang bala peninggal. Pihak muka Jessica Itan hari bau dekat berperindang ngau lagu dari Ricky Anderson seperti yang bungai jarau. Merindang bala peninggal keempai tindu malam tau ya. Okey, Glacius Jam hari Sipu Jaya ya dekat berperindang sebarang lagu hari Angela Lata Jua aku ya. Merindang bala kaban Siti Belanda ke malam tau minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai nuju sida kedekat pulai ke menua kami di rumah panjang nganti pemulai kita ku ya. Okey, lalu pihak muka Nilian Yan Ikel ke malam tu dekat berperindang lagu Arika malam lagi muda kena merindang Derek Impo ya. Okey, lalu pihak muka Margaret Uncing ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang terima kata gawai. Merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan pihak muka Inai Meliang selamat malam selamat hari kawai Sam Koya. Okay, terima kasih pihak muka Mami Abah ke malam tau ya. Dekat berperindang lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat merindang semua peninggal YFM Juni Ben mega ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Heli malam keleman nuju bala kaban sida Sasha Manda Zilahani Madeline Insan Pangi Mandu Doria Kloni Zarina Jantum ngau ke Bukai Kitri Robin samalam Merdan Ashadi samalam Sulu Ambai Mata dekat berperindang ngau lagu Bujang Ambai Orang dari Sylvia Banyi nuju bala kaban WhatsApp ko ya. Okey, Anne Lee ke malam tu hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu hari Ika malam lagi muda merindang peninga kaban Facebook. Pihak muka Sindun ID ke malam tu minta tebah ke lagu Air Mata Bari Gawai dari Melissa Francis nuju bala kaban. Pihak muka Keliang Tembawai ke minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM.

Okey, nyak lagu Ari Angela Lata Jua ya, nerima kad gawai. Jadi udah mendiang ke lagu Ari Maxwell Franklin saran tu lagi peningal. Selamat Ari gawai. Kita mendiang ke tanu program galeri artis ke malam tu ya. Nanti malam hari 2.

0: Tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumai program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.
0: Selamat malam pada peringat pukul dengan aku Gabriel Mawat buat dalam program Galeri Artis Pejalai Penghidup Artis Kena Kari 2 14/4 tahun 2026 pukul 11 malam. Tentu kita sudah habisi medak. Sekedar kita sudah habisi medak poster YFM Iban siapa artis kengau ku bubulai bakal ke malam tu. Tinggal kita ada nemu Atuk Maya penyanyi senanyi kita kemai lagu

0: Galeri Artis.
1: Ya, bukannya bunyi ko lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu ke diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi, ya bising kau kita bakal ke malam tu berapa ringa. Abak Galeri Artis ungkup ke saat itu 14.4 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi Tuan Idi.
2: Sudah.
1: Nama pengawal ada tak dah?
2: Betul tu duduk kau tu.
1: Ya, kau pernah bukan di kopi deh, jarak. Okay, Tuan Idi, untuk salah satu hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media ramah kenyau tahun 2025 Utai Urang ya ke mai lagu Utai Urang tinggi tinggi kayu tapang begau belah-belah media ramah mayanya na tuan na
2: ya
1: okey ulun madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita bio data di hari ni penatai asal nanti ke madah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak kak mantai ke pia nanti ngai mantai ke nak ngawak ke au okey terus ke dia tuan Idi.
2: Okey, selamat malam keterubahan rujo semua, selamat malam gagai DJ Mawat Kitai. Terubahan aku dekat Kuala Kediri, nama aku Idi. Ini cakap ke sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya, nama penuhnya lah Idi Jeremiah. Asal aku pemamai segi hari kucing tompo lah. Lepas aku segi ada hari kucing nanti cakap ke menua hari apaiku ras munyan. Tang inai ku asal inai ku hari Sebuyang Sengai. Umur aku tahun itu 27 tahun. Sudah berpunya kena perang.
1: Sudah diwan rembia. Kira kelipak ke lagu banyak nah. Kira kelipak ke lagu banyak tuan nah. Sudah diwan rembia.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa ya hari semunjan indai hari Sebuyau na tuan nah.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun udah diwan rembia nyadi Utai Urang. Acun mengipak ke lagu na tuan nah. Okey, kan nanya anu tu, kemaya anuan rindu belagu tu tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi.
2: Aku start belagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun mayanya aku pergi sekolah. Pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal ujung minggu ataupun ada bisi cuti sekolah kami bisi pergi sikit tempat bakal rock and roll kenyam.
1: Karaoke.
2: Bakal karaoke. Tang sebenarnya aku belagu, aku suka kalau diajar kaban kusiko, bisiko kaban. Kalau ngajar aku belagu mayanya suka.
1: Boleh nemu siapa nama kaban tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okey.
2: Nama Franklin. Dia sama gua aku sama gua kami mulai segi hari suka lah lama sudah. Jadi aku start belagu umur 15 tahun, start nemu belagu. Udahnya aku kalau ngau orang bertanding maya paket gawai mayanya.
1: Paket gawai nah. Tahun 2000 berapa tuan?
2: Tunggu
1: lama. Nyo nak kengat ke tuan nah.
2: Ya, nak kengat
1: ke udah. Oh, nah, okey.
2: Aku selalu di baik sidaya setiap hujung minggu lah bakal cuti sekolah. Di baik sidaya karaoke. Kejangan start dari nak lah aku nemu lagu.
1: Start dari umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenyak lah tempat karaoke lah kira ke pihak tuan eh.
2: Tempat karaoke
1: ya, kira ke tempat karaoke. Bisi dah kaban tuan mega ya ke bernama Franklin mayanya subau. Jadi bisi sipuk ya. Okey, kaban dia tu. Kira cunnya, kira cun. Ya sama-sama angkat ke diri nah tuan nah. Okey. Hanya di kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu? Belagu mah. Dalam bidang muzik tau ke belagu tu.
2: Idola aku. Nanti idola aku ti dia mayanya. Umur aku lagi bebiak gitu ya. Segi Ricky Anderson. Kalau yang Anderson Galai.
1: Ricky Anderson dan Anderson Galai.
2: Ya, sedua ya.
1: Laban bisik sekedak kah? Ke di pedak aku buat dalam nyak tuan. Dalam komen-komen orang pas semua tu tadi Bisi ke orang madah nuan bisi imbas-imbas nyawa, sada nyawa baka Ricky Anderson, Andrew Singalai, kira ke seangkatan ngau sedak ya nyawa nuan tu. Bisi alunan yang pu. Ha. Jadi tu pun kan salah sikok dia dolar nuan na tuan eh.
2: Ya. Laban ti maya ke benong kita karaoke nak laban aku rindu maya lagu yang. Laban dia tu cara yang alun lagunya ya. Nama
1: yang
2: dulu kita belajar dah.
1: Oh, okay. Kira ke genre nanti lebih ngagai baka kini mana? Dangdut lah, dangdut genre dangdut dangdut. Kira ke joget lah.
2: Iya, kira
1: begitu
2: lah.
1: Okay tuan. Jadi sebenarnya aku ngalih ngagai saya tanya ke bukai. Haram kita berpelindang dulu. Engkau lagu adalah anuan tuan. Lagu kedibai Ricky Anderson, Anang Nyangka Sebarang. Okay, bukulai baru kita buat galeri artis satu lagi. Engkau saya tanya ke bukai. Galeri artis 9 apa wifi.
0: Galeri artis.

0: 101.3 FM.
1: YFM.
2: Hanang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson. Lagu kedibai ya. Anang nyangka sebarang. Kita pun dah baru dah berperinang ngau lagunya tadi. Jadi kita mulai baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14/4 tahun 2026. Agi mulai ngau kami dua ya ini. Ha, tuan ini kita. Agi bising ngau kita ni tu. Nah, halo tuan.
3: Ya. Ya. Halo.
2: Ngai ketemu temu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari mu tua tu.
3: Ya.
2: Okey. Hanya di saya tanya ke sekali tu tuan ini siapa orang ke selalu meri jaku perangsang agen tuan awak ke terus nyingkang ke depan dalam industri tu.
3: Ke selalu meri jaku perangsang dari robo kae lah sigi hari apa yang naik kumpul. Ke jadi salah siku masuk maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Sokong area pindai kenyak lah jawa tim kenyak dan teruskan aja lah kenyak kami sokong area belakang selalu yang terakhir nyambik kumpu bakal ada balai buku biar buka bisi bakal balai tamban bisi kan sokong area belakang
2: ya. Kira ke jadi sebilik menyokong ni tuan eh?
3: Ya.
2: Okey. Terus maju ke mua anang surut ke belakang nanti jemaah udah mansang ni tuan eh?
3: Ya. Betul.
2: Ya mau teka di pada bala jadi sebilik ayah tadi bala peringat kira nyokong nak ngira hari belakang aja nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyokong hari tebi yang pun lagi ulih tetap nyokong. Okey. Ya. Jadi ke sekali tu tuan ini kelimpah yeah. Ari bakal music nuan tadi genre nuan tadi nuan lebih ngagai genre dangdut ya bakal lagu bala sida Rick Anderson ngalai Jeffrey Nyalo ini yang Jeffrey Nyalo kira ke lagu-lagu kebunyinya genre nuan tu tadi jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi bisi dekat nyuba genre kebukai tau ke music type kebukai
3: kalau aku muji suba tang mayu orang mata oh nak basuh ngai jadi tumbal lagu ko balas kada tang utainya ukai siti bagi aku macam utainya ukai siti ngelemek aku pia akan terus cuba bari
2: Okay, kira ke genre namanya maya tuan?
3: Kedekah?
2: Genre namanya mayanya tuan. Orang ngasun cuba-cuba ke bukai?
3: Bakal ke lagu slownya dah. Bisi lagu slow yang terlalu slownya. Bakal lagu yang ke bisi lagu sinu-sinu bukainya
2: meh. Oh, kira ke lagu
3: bantu berapa masuk?
2: Kira ke lagu balada menya tuan eh?
3: Ya, kira ke
2: lagu. Oh, bisi makala orang madah munyinya kala nguji na tuan eh tang nade masuk. Oh, kira ke bedau maya hanya tuan ha ni nemu ila lusak temu abisi genre kebukai balada kebukai music dengan music arrangement kebukai kita dia nemu na tuan

0: keluarga.
1: Nyak betul berasi betul temu berasi depan masih tak ya, tapi akan datang ia akan bisa ya.
0: Amin. Kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
1: Ya, amin.
0: Amin. Sebab gawai tu tuan, pajak ke terus tuan.
1: Ya, pajak ke terus.
0: Asal tanya ke sekali tu. Adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi di kala di tadi bisi madah siapa orang kengajar ni tadi pakak kaban di Franklin tadi ni bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar nuan apa tips-tips ke diajar sedak tu nama tips-tips ke diajar sedak ya pakak kaban nuan bekeni ngelingguk ke suara kini tips ngemanah ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
1: Ya, jadi tips aku sobat diajar kawan ku belagu yang mata aku tinggal nyawa di dulu boleh mainnya kami lagi selalu bekerja tadi lagi selalu pergi karaoke aku minggu selalu pergi karaoke lebih baik berjalan lebih baik belagu ke situ tempat ini sebenarnya ingatku banyak cuba di main lagu kan terubah ya dia ngasuh aku main lagu Maxwell celah jari tuan. Jadi mayanya aku biasa umur lagi dia nyawa kalau layar saya. Oh, ada cun. Oh, yang menang kayak aku sobat. Lagu tu baik deh. Uji dia main lagu tu. Oh, ditebah kayak lagu Ricky Anderson sobat. Lagu Ricky Anderson nya lagu nama aku sobat. Bisa sedikit lagu ya ke anak umur.
0: Okay.
1: Lagu anak umur. Jadi mayanya aku main lagu anak umur. Kelaut bunyi ya.
0: Nah, kelaut, kati kelautnya tuan.
1: Kini kita nyebutnya.
0: Lari.
1: Nadi si nak lalu.
0: Oh, nadi si ngenak. Kira aku nyaman nadi si. Okay.
1: Nadi si ngenak entah nyawa apa. Salah main lagu bunyi nak yang ngenak.
0: Oh.
1: Begitu dia belagu. Diajar kaya nak begitu. Nyawa dia belagu. Anang nari kuang pun ya. Aku dah mainnya. Aku gini ya. Nadi nemu bezakan antara perut ngurkun ke orang. Lagu hari itu, hari perut. Kaya perut ditandai, kaya ngenokku.
0: Oh, begini kini mayanya tuan. Laban dia nanti nemu bezakannya, begini di mayanya. Tengah-tengah tat, kena duduk kenyak tuan.
1: Halo, nama tu, bisi bezakah ke kau? Ya, mada bisi, coba deh. Ya, halo coba deh, datang di rumah coba, aku tanya. Bila mandi, kenyaknya. Lepas aku tu,
0: boleh mandi tapi lagu belum. Boleh mandi. Okay. Main bila mana tuan? Bisi kini beranya dah. Bisi studio di rimpu mana? Munyi boleh mandi.
1: Ya, ini kemang ini nyawa.
0: Ya, nyaw cecanang munyi nyawa.
1: Sudah ya. Meningkat. Aku umur 17 tahun mayanya. Jadi, sudah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalah mau orang bertanding belagu MJC Batu Kawah Fanfei mayanya. Mbak Fanfei aku kalau bertanya lagu orang dia. Jadi aku coba ngena bunyi kutai kuya tadi nyak meh tadi perwati udah nyak lagu tang mayanya silap aku seput aku nak datai.
0: Nada nyentuh.
1: Nada nyentuh.
0: Nak panjai.
1: Nak panjai ya. Nah, berdoa tu nemu ngaluan ke lagu juang. Kata itu juang ada pun ngaluan banyak lah. Sudah nyawa belajar. Sudah nemu cara ya. Oh, begitu. Tiap tadi perut kita itu beritahan ke lagu dia.
0: Kini tadi?
1: Perut tu. Hari perut lagu ditahan kari perut.
0: Hari perut ditahan. Kini mana nyana? Tekerang ke perut lah. Kira punya mah?
1: Kira ke ngetan ke perut maka mulai ke nyawa tinggi.
0: Okay.
1: Masuk ke jenis-jenis lagu dandutnya. Jenis lagu tak jenis lagu berjugiat. Start hari nyak mah. Lalu lagu jugiat berlama.
0: Lalu lekat lagu jugiat ni tuan?
1: Lalu lekat lagu jugiat ni tadi. Sebetulnya aku tahu tadi sebetulnya aku rekod yang lagu utai orang ya. Bisa gak Michael kajar aku cara ngaluan lagunya berkening. Lagu utai orang yang tadi dialuan berkening-kening. Ya bisa pada aku tahu. Orang tu
0: begitu. Ya, bisa mata. Mari tips Maya sebenarnya masuk ke lagunya lah tuan.
1: Ya. Ya, bisa meritu. Sebenarnya recording ya bisa mata lagi aku dulu.
0: Mari tips sebenarnya recording ya tadi. Okey. Hari Franklin. Hari kapan lah tadi Franklin. Gak hari Maxwell ya.
1: Lupa aku. Sorry, siku dah gitu. Mr. Fredo pun bisa ngajar aku
0: Mr. Fredo. Mr. Fredo. Ya.

0: Yeah, shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin, ngau Mr. Maxwell. Ha, ya ke kala ngajar kira kemari tips atau ke ngajar tuan idi kita ya kemai lagu tai orang tu. Ha. Kira ke mayanya ga maya recordingnya tuan nanti sedai ngajar.
1: Ya. Maya recording udah sebenarnya recording
0: udah
1: daripada dulu.
0: Oh, sih sebenarnya recording salah tadi. Okey okey okey.
1: Sebenarnya recordingnya udah daripada sedai dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu gila ke depan sedai lagi. Tengok bang. Lagi aku salah tadi salah sebut nyawa dia anang terlalu jalan ke dikira kalau kalau galon ke lagu dah. Lagu itu ya untuk tetai di ujung stop, tetai di ujung stop. Anang galon-galon kayak gitu.
0: Oh, kira ke tinggi tinggi kayu tapang. Oh, kira ke top trennya?
1: Ah, top trennya.
0: Okey, paham. Nya tadi baru peringat tips-tips kekala diajar ngagai tuan idi ari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dengan Mr. Fredo, cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi awak ke lagunya manah di baik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai saut tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita berperinang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloi, lagu ke diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM Segulai Sejalai. Udah tu lagi tuan, bisik ya. Saut tanya panas. Ready tuan?
2: FM Segulai Sejalai.
3: Segulai Sejalai.
4: Why FM?

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai
1: Galeri Artis. Ya, boleh baru kita berada dalam program Galeri Artis Bakar Kemalam Tua Peringat 14/4 tahun 2026. Bugelai Gau Tuan Idi kita, hadiah tu kita Bugelai Bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saut Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi saut tanya ke sekali tu sekumbang di udah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan. Bisik nak kalah di keji orang, di penjahit ke orang bak belah media rama, bak dalam komen kini tau ke macam-macam. Nanti bisik berkeni sedap yang anuk dia Tuan.
3: Kita sakan tu laban aku baru dalam industri jadi pemerindang. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai dari kecaman dari siapa-siapa tang. Aku nadai terima kecaman dari komen dan aku kalah terima kecaman di depan-depan.
1: Depan-depan Tuan.
3: Ya.
1: Apa biar betul Tuan?
3: Ya, aku kalah terima siti kecaman dari orang jama. Sudah ya, terima bekal kecaman yang diberi sida depan-depan dan tang aku nadai gak itu. Kiruah kena laban kita itu dah dalam dunia pemerintahan dah. Jadi lain ke cara
1: ya. Ya, lain ke cara kang malah baru.
3: Harus nerima teguran enggak? Tidak kan. Ya mesti salah. Dia mesti kan nerima aja.
1: Kira ke ambil ya buang yang keruh ambil yang jernih kita.
3: Yang jernih.
1: Okey. Aku pun terkenyit geningannya Tuan. Nadai kala nama tadi bisi kecaman bak dalam media rama, bak dalam komen-komen, dalam post apa semua. Tang kala nerima kecaman depan-depan. Apa nak nama tadi padah balas sidak ya Tuan?
3: Sidak yang madah. Baik betul-betul. Bukan ini. Tahu belum balas sidak yang cuma nak nanya. Jadi di topnya di penyanyi aku maka nak mau lawan engkau bisa jadi kita jemput dengan engkau sudah orang dah hingga nyawa kita jadi penyanyi. Bukannya menjadi penyanyi. Jadi si dia nanya aku adakah di jadi penyanyi lawan di itu Boy Parno Maxwell kerugian. Kemana nanda? Nama si dia nggak lagu di tengah. Si dia mana meninggal? Nah tuan di bawah lagu. Kalau jai, jadi ini aku pun nadai dengan awak dah. Aku gak cikgu gaya. Bunyi nyajak lah kemata.
1: Apa nak bisi orang bunyi berkenyaan Tuan?
3: Ya.
1: Okay. Ini buah kiroh kajaku orang. Tuan paju kajak nama taika bisi kita. Ya. Laban nyamba tadi. Kita ada nemu rezeki siku-siku. Bakal lagu-lagu ke ni melayanya tadi. Temu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ya. Kita kira ke tinggi-tinggi. Kayu tapang. Awak ke peduli ke sedaya Tuan. Asal kita kerja ke pegawai betul. Ya. Okey. Udahnya tadi Tuan?
3: Aku mendang gaya ya, bunyi tu. Nanti ngawak lah. Laban banyak diberi orang. Terima aja lah. Laban muka tu satu-satu ya rezeki kita ini. Kita dah nemu rezeki masing-masing. Cara Tuan beri rezeki mungkin Tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenapa?
1: Ya betul. Laban rezeki siku-siku kita nak keulih kan nyalah ke. Kena kurang rezeki nak ada salah alamat. Nanti dah ngagai di. Ngagai di mah ya.
3: Ya betul.
1: Nanti di majak
3: ke. Aku nak
1: ada orang. Biar kajak ni Tuan. Nak ada yang buka kiruah ke utai berkanya. Okey. Mana yang nerima kecaman engkau terbuka hati. Laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan. Ya. Okey, boleh peringat sebelum kita nurus ke saut tanya. Ya, pada dalam program Galeri Artis Bakal Kemalam tu aku mai kita bergulai dulu bendiang ke dulu lagu ke disana Maxwell Franklin Saran lagu kita beri nama Asapai Kungai Tu Cuma Kulat Menahe Asapai 2. Terus bergulai dengan kami 2FM sebelah sejalai
2: Radio
4: YFM.
5: The 101.3
0: YFM. Segulai, sejalai,
6: YFM.

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi boleh dengar lagu kedi Sada Mark Bennett, lagu kedi beri nama Bujang Spepat Rekon. Ngujung ke program kita itu nyau datai baadan. Akhirnya ke nyau ke tembuk mato boleh dengar. Jadi tuan ini kita pernah lagi buku lengok kita baga ke malam tu pada dalam Galeri Artis. Nah tuan ini.
2: Ya.
1: Okay tuan ini jadi jakuk penutup hari nuan mato tuan ini jakuk lalau nuju balamayu. Jakuk perancang, jakuk ajar ngagai rebak-rebak baru ke dekatnya di penyanyi engkau jakuk lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi tik baru dekat dekat baru dekat jadi penyanyi. Teruskan kita ampuh usaha, improvekan kita ampuh suara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Tapi yang ngagai penyanyi tik baru dia tu teruskan aja meh. Harap ke mujur belama, teruskan merinang kita dalam industri muzik ipat. Ngajak.
1: Tujuh ngagai
2: untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lepas sudah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Okey, Tuan Didi, terima kasih Mamayu udah ngelimpang ke diri buku lagu aku dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu.
2: Ha? Iya. Yeah.
1: Ya, kira ke uliah skunsa mimet belagu teh orang madek tuan.
2: Aku merikur sajalah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan.
2: Mandu di ilang nyau lepas ari kanang. Udah ditangkap jelumun sang. Kena kok jakuk ngasuh inai mansang nanya. Asa ngapa nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisik main gitar. Tarik cun gik. Tarik sampai ku ngai tu cum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi dengan tuan. Tuan Didi, ngarap kemujur dalam semua pengawal. Nantinya mak bisik bertemu. Kita yang bertemu gaya lah. Ayah, terima kasih Mama Yohau tuan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, selamat malam agak ngagai apa kita pula beringat ya ke udah mendiang ke program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi Tok Maya, lagu penutup kita bak dalam program Galeri Artis lagu kedibai ini utai orang. Sebelah sana Ismail Bow FM bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: tak bertanya tentang pejalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Nu bisi musin pengadang engkau pemati, musin gerai engkau sakit, lalu bisi mega musin pemucu engkau pemuntan. Ba semua musin tik ditucah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara jadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sini.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

YFM, Sigulay Sichalay. Basate.

Sekelimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kurang. Nah betul ne? Lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tuk mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jadi lepas kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan untuk dia pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya iampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisa perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisa perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisa atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ke tuan lagi nyau accident. Nyak kengujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak berbunyi, tim tak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: teh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunia ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa nak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak ya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tulis dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai gaya penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan untuk dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak
1: betul. Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita itu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay naya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikenak kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengkau ti oleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Perintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengar ke YFM. 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: tak diatur belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pagi YFM.

Pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa pengerap pagi YFM pagi hari ketiga kita ke Sarito hari ke-20 dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebelum kita ngintu pengerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lawan sudah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerindang dua ngergas ke mata kita pagi hari tiga kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi ba awak timang kerba tawas lalu peringkat hari pukul 6 agreement udah berbalik wai hari ngasuh mata kita tadi takut tindu kita bertambah jenak kali tu kami ngai nimang ngai ngasuh tindu kita jenak gila bang segi dah kuntrek ya pukul 6 pagi awak pengerap pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari kelebih lagi ba hari 3 kita ke Sarito ngelalu ke peningkat semua ti mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran jadi ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita yang nyingkang ke hamua agi pagi tu manah dulu kita ya bersamping ngagai ya petara kelebih lagi ketanda terima kasih kita ngagai ya ti udah nampung support kita sari lagi ba dunia yang jatuh lalu pia mega minta berkat ba pengawak ya kedeka diatur kita semanjai area tu lagi lalu ke pagi tu haram kita sama dia wa jenuah nama belak kita bersampi dalam hati diri begulai ngau Raman Christian area gereja Methodist ba sampi pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninga. Aku Padre Christina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita ba sampi pagi baka ke pagi tu. Bersampi kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun berhidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih bahari kebaru kedeberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Adi keran siang awak ke kami meruah lantang serta rindu gereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam iriam, ibun serta jagaan wan berari. Tuhan, dalam nama Jesus Kristus kami bersampi. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu. Matthew bagi 28 ayat 16 datai ke 20. Jesus pegari ngagai bala murid ya. Murid ke 11 ikut lalu mupuak ngagai menua Galilei. Ngagai bukit sitik itu dari pada ke Jesus ngagai sidak. Lebu sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, dan sekedak sidak kakak ngati. Jesus mansa ngaki sidak lalu berjaku. Semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberik ngaki aku magang. Nyalai, berjalai kita ngaki semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisa sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasih ke semua pesan tu udah diberik aku ngaki kita. Lalu ingat aku dekat suran ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Pagi tu enya dalam baca buku kudus kita tu enya madah ke kita berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu pesan ke penudi Jesus ngagai balam murid ya pengudah pengangkat ya. Tu kai semina pesan berserara tang tu siti perintah penghidup kemeruan ke orang ke Arab ke Tuhan termasuk kita sari tu. Kesatu Jesus tu ngemuan semua kuasa ayat 18 ko Jesus semua kuasa di serga ngau di dunia udah diberi ngagai aku magang tu merik kita keyakinan kita nak melah ngau pengeriang ke tempo kita dikirim oleh raja ari atas segala raja nama pun cabaran nemu ke dalam sebilik kerja ngau pelayanan Jesus berkuasa ari atas semuanya jadi ke kita Jadi kita tidak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai kakaknya di murid. Ayat 19, Jesus nak berjago, nak kia tang berjalai. Tu berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid ukai seminang mai orang Arab. Tangiring sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jago Tuhan. Baptisa dalam nama Apai, Anak Roh Kudus, manangka penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajau awak ke ngasih, inya ayat 20a. Ko Jesus, alu aja sidak ngasih ke semua pesan ti udah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita aja, tak kenemu aja, tak ngasih. Ngasih bapa kara kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina nyadi peninga jago Tuhan aja, tak ngemai, tak nyadi pelaku jago Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita. Ayat 20b. Jesus nutup ngau semaya keindah, aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh lagi penghujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita. Kita nak berjalan ke diri. Tuhan meruan datai dalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke penghujung, pesan tu agi nyadi sari tu, dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya pada dalam penghidup kita, ketika kita sedia berjalan, lalu pihak mekak ketika kita sedia jadi murid, lalu pihak mekak ngagak murid sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala kengelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalat anak ya, Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak kuru kudus, dan dia segulai kau kita, lalu meruan pada obat kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, sehingga semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawal lang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delana uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: Why? FM.
3: Yeah. Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
3: Apuan? Nyamai yang main mentepi ya?
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasa hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kelutusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam getusah kutai tu dekat nyadi, pergilak lusak, laban ia berdau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesari tu cukup kesari tu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusak. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan erti kita tidak kiruh, tidak ibuah, tidak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian tidak boleh ngerunding utai terlalu mayuh. Nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai, tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, te kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita nak utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesaritu nak tulis di tapi aku. Berikan aku pengeriang kena ngerjau di tempat di kerja aku kena pari. Bala peninga. Awak kelekau lagu tu. Jadi kelekau sampai kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run. Sempena Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti bak arinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar di

6.40 minit pagi. Lagi kemudian kami bawa penggerak pagi YFM. Lalu selamat ngenduh ke diri ngagai bala ibu kelebih yaya kebaru aja habis berenah tahunya tadi ngerja pengawak ke ucu udah mau puak nembia sekolah kira mesti lantanggi sepuluh laman selalu ya jam ya ke pagi berkata nak ya ketika lamat kelebih lagi bak maya nembia ke bersekolah ukai nyamai wai kita ya nyedia ke bala anak ikat mupu sekolah ni ketinggal bekal ni kererawah udah sumai kita tahu ngai makai kak makai utai kebukai mayuah macam ulah bala anak di pagi hari entang bunyi kita ganti nanti anak sunyi ke hidup kita ya ba rumah. Okey, jadi ke pagi tu aku kongsi ke berita ti bisri di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba kawal ngau nembia miat megak ya kalaya kemari dia menteri pengerai bisa mayuah pengamal rumah ngopi ya megak local government Dato Amal Dr. Sim Kui Hiana madah ke Sarawak dekat jadi negeri ya keterubah dalam Malaysia tu ti ngemansang ke negeri ti berplasar ke nembia cara ngatur inisiatif bandar mesra kena-kena Child Friendly Cities Initiative CFCI. Okey, jadi ia mendakar inisiatif tu ianya tiada utai kepentingan bahawa negeri tu ke alain dur ngada ke komuniti ke likun lagi inklusif ngau pihak megah ungkup bala nembia lebuh ia ke ngenatai ke jaku simpul bahawa Dewan Undangan Negeri Sarawak kemari ia madah ke pengulih ia keguna bahawa inisiatif tu ianya tadi dur ngangkat ke Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS jadi bandar calon inisiatif bandar mesra kena 4 hari bulan 12 2025 tu tadi lalu ya pada ke Sarawak itu nang ya ba jalai kebetulan lah, nuju bandar mesra kena Malaysia ngau 7 hari 11 kredit CFCI ba menatuk naya datai area negeri Sarawak ujung ke upis menteri ya tu tadi berundiang dekat Mansanggi inisiatif bandar mesra kena ngagai property konsep leleh menua kena ngeriang kaki komuniti mesra kena di seluruh Sarawak tu. Okey, jadi tadi berita ya komuniti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Ti dikeluar ke kemari. Udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat komuniti dikirim peringat ba email ngau pihak ngau WhatsApp konti YFM awak penggerak pagi ya kita ya okay? Jadi kita ya ke dekat nganjung pesan salah lalu terus anjung kayak dua berkacara ti disebut punya tadi dan sebelumnya dulu mai kita berperindang kau beli-beli kau tadi syupi yang berbenar gak numpak gawai tutang anang nyentuh ke sahabat nagih utang munyi ke lagu ke dibayar Ricky J Maca Liping kau Lida Richard ke pagi tu

0: Tanya sama kawan, kami itu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu baik tuanya. Kemudian sahabat ngocina atau mirok, kami kena udah mulai lagi.
1: Aduh,

0: ini macam kita lupa balik.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek?
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekini kaku kak nulis pesan berat tu, ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Tut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi pesan kita ya ke terubah tong natai ke pesan pemati ke dikirim jimbau ana usup ngau ide ana luang lalu pesan tu nuju bala kabablayan ke diau ba Tito Ili dua berumah Tito Lu dua berumah pemga bala ke diau ba Nibuang dua berumah Semanju Bergang tiga berumah San Semanju tiga berumah Bunu Begiang Batu Lapan Bemalui Plasu Payes kabablayan ke diau ba Bunu Ili Mujan Mujung Murat ngau pemga bala kabablayan ya ke diau ba rumah di Biet Nyato ngemah tiga berumah rumah nau bilantu rumah ani kesiat lubo subuang dua berumah serubah dua berumah bala di merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kurak semunjan anya sebelia ke diau ba tajur sayang dua beli nama jundah ke diau ba sarai limbang bala barumah buan dah nia klasien rumah jipuan musiat rumah musiat barit Ruban, PMG kabelayan ke dia baru melayang nang ibu Ruban. Boy ana usun sebilia ke dia bawa batu 15,000. Bala bakrangan Malimbang, munan ana renau sebilia dinia. Kabelayan bas sebangki ya Ruban tu semuanya sujang gau. Ya kenalah dia rintai ke di tu meganti ngelala berdaya anak jampi. Pesan mada ke berdaya anak jampi. Berdaya anak jampi udah ada hari satu tadi 18 hari bulan 5 lalu yang berdaya anak jampi. Yang berdaya anak jampi itu dekat dia senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pagilah pagi hari 4 21 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup seduai ide anak luang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu terakhir 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdaya anak jampi ni yang berdaya anak jampi itu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim terma serut sungai Segan Sibu jadi pesan tu nuju kabablayan ya ke dia sungai Segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kabablayan ke diau dia Bintulu Miri Bekenung ngau pia mega dijiah sungai Saliam Nanga Saliam kabablayan ba ke jadi julau ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella anak Randy Rachel Sabriana Bella anak Randy dan ada hari satu tu tadi 18 hari 5 hospital Sibu lalu niang Rachel Sabriana Bella anak Randy niang Rachel Sabriana Bella anak Randy tu deka dia senggai balamayu berumah steroid sungai Segan Sibu kena malam atau ianya tadi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjung ke pendam STNU Cukan Sibu pagilah pagi hari 4 21 hari bulan 5 okey kemudian ia ke di pesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu nada baru isi pesan mati ke datai area di rumah steroid ke pagi tu nyari pesan madah kucuk ya ianya tadi Rachel Sabriana Bella anak Randy Rachel Sabriana Bella anak Randy udah nadai kenal oleh satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu lalu ni Rachel Sabriana Bella anak Randy ni Rachel Sabriana Bella anak Randy tu dekat di senggai balamaiwah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah steroid sungai Segan Sibu sebedau ke di anjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu. Okay? Jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang datai ngesah penusah Rabatau. Lalu nguyang ngagai pesan ia ketiga pagi tau. Inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasar. Lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bak pantau seluku sapak keranggas. Pihak mengabala ia ke dia bak lacau kubau pelanjau sempan ulu karak mawang selantik jiru bala-bala dong semunjan kucing miri bintulu sibu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang. Jadi pesan tu madah ke kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadaya malam kena 18 hari bulan 5 nyari satu tu tadi. Lalu niang kasa anak jubang, niang kasa anak jubang tu dekat dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatau. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai dola anak kasar bernombor 0128794546. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim dola anak kasar ke pagi tu pesan mereka payah ianya kasar anak jubang, kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ianya kena hari 1 tu tadi. Lalu niang kasar anak jubang, niang kasar anak jubang tu dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatau boleh terus bertanya ngagai dola anak kasar tempu bernombor 0128794546. Pesan kita ia ke Siti Tau ngelatih ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa Anna MPD. Jadi pesan tu nuju bala kabar belayan ia kengalan yang MPD Anna Ligon tau ke apa isya. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang MPD Anna Ligon, niang MPD Anna Ligon tau ke apa isya tau deka diatur kalai hari 5 tawila 22 hari bulan 5 pengawang nguan ulit. Lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6, 23 hari bulan 5. Bala kabar belayan ke ngelala di pintar datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Nandu baru si pesan hari Alexia Vanessa 6 PD ke pagi tu pesan mana kemauan ngetah sulit ke niang payan dan niang PD Ana Ligun, niang PD Ana Ligun tau ke apa siar dekat diatur kalai kena malam hari 5 atau ila 22 hari bulan 5 pengawak nguan ulit. Lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5 jam 7 pagi. Bala ke dipesan tu kenala dipindah datang nguluk pengawak tu ketika diatur ban nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Lalu ia ke Siti Tau Siti Megak pesan ngetas uliat ia ke nuju kabam belayan ke diawa Sungai Suang nangga temiang Sungai Iran nangga sebuluh pengga bala ke diawa Sungai Ketipas Batu Labang Bangkit Ayat nangga manap kapit Suang Bintulu bala dimiri kucing Sabah ngawi ia ke ngelalan yang duluang anak Abas. Okey, jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang dulung anak Abas, niang dulung anak Abas deka diatur kalai kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tila pengawang ngetas uliat ke deka diatur berengkah hari jam 8 lemai. Kabar belayan ke di pesan di pindah datai ngulu pengawang tu bak nombor 4 SS1-11 lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey, jadi enggak kita kan mu sile lagi tahu apa tanya enggak Duriana Piluang ban nombor 0138382566 tahu ke ngagai Jani Anajawan ban nombor 0266-566-5612. Dan baru pesan ngetas ulit ke dikirim peningah kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang duluang anak abas, niang duluang anak abas deka diatur kenari 6-23 hari bulan 5 jam 8 lemai. Lalu pengawal tahu deka diatur bahan nombor 4 SS1D11 lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai duri anak piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngagai jani anak jawun bernombor 0135665612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa penggerak pagi YFM pagi tu nya pesan gawai antu tau ke ngintu regang jadi pesan tu datang dari Ridwan Anako ngau Patrick Ari anak kedul serta Jacob anak kendui jadi ya pesan tu nuju balai ya ke dia bagaya pantu isu jenggua pemuka bala ke dia berapa padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang pemuka bala ya ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili sepemban selanjan sungai besai kubau bangkuang bala ya ke bang pelanjau ran gua pemuka 7 buah rumah di selepuang gau kebelayan ke dia bang keramut apu air nyelam kelawah-kelawah jematan panggil melugu entulang geranbi bukuang kelili ngau ia kenalah di haringtai ke ditu megang jadi pesan mudah ke pengawak ngintu gawai antu ke niang kedoi anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Emelda anak abuang deka diatur hanya kena 23 hari bulan 5 hari 6 jam 8 pagi baru rumah Patrick Ari anak kedoi ianya tadi ke dipegai tua rumah tinggum anak ayum selepung jinggau dau atas lalu kena 24 hari bulan 5 ianya kena hari minggu pengawak niri ke regang bak pendam kita akan mu sili lagi kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai Patrick Ari anak kedoi bernombor 0137513144 ngawa nombor 0138825180 ianya nombor Jacob anak kedua. Nanti baru pesan gitu gawai antu ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedua ngau Jacob anak kedua ke pagi tu jadi pesan mereka ke pengawal gitu gawai antu ke niang kedua anak bungun niang kalung anakko ngau niang Emelda anak buang deka diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari bulan 5 itulah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum serpuang jinggau dau atas Sri Aman. Okey, nya dia kena hari minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal nganjung regang ke pendam dekat diatur kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tu ila tahu terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua punya penombor 0137513144 tahu ke ngagai Jacob anak kedua penombor 0138825180. Lalu pesan ke Siti tahu pesan ketujuannya Siti juga pesan yang merekat kergang ke dikirim Sita anak Billy yang dipesan tu nuju Kaban Belayan ke dia Sungai Tandua, Sekayu, Batu Lintang, Undup, Sam Demam, San Kemantan, Pakit, Sutuang, Siga, Langau, Ngopi Mungga Bala, Kedia Uri Kucing, Pintu Luang Miri, Ngau Kebelayan Kenalah, dia rintai ke Rito Ti, Ngelala Niang Albert Sony, Anak Tinian, yang dipesan mudah ke pengawas miang berkat kergang, ke Niang Albert Sony, Anak Tinian, deka diatur kena 23 hari bulan 5, ianya hari 6, jelah jam 9 pagi, bala ke dia pesan dipinta ngetai ke diri ngulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Okey, jadi sila lagi kita tahu tanya ngagai Siti anak Billy tempu bernombor 0196504208 dan baru pengawal semiang berkat kergang ke dikirim Sita anak Billy ke pagi tu jadi mudah ke pengawal semuanya berkat kergang ke yang Albert Sunni anak tindian yang Albert Sunni anak tindian dekat diatur ke hari 6 celah 23 hari bulan 5 kemudian ke dipesan dipinta data yang gulu pengawal tu ngagaya sungai tanduk batu lintang undup seri aman sila lagi tahu tanya ke si tanah bilik tempu penumbar 019-6504208 lalu ke situ itu ngetai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapainya tadi Steven Ana Bungkua nyari ya pesan tau nuju semua kabar belayan ke dia bantabai Asana Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngupim gabala ke dia di menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal perantau keniang umbit Ana Gundi berantau keniang umbit Ana Guni ngau niang bungkua Ana Hitam deka diatur kena 2006 atau ilah yangnya pengawal berancau lalu kena 3006 dia pengawal berantau tu deka dia penyadi kabarlayan ke dipesan dipinta data yang ngegaya rumah Steven Ana bungkua Sungai Legana Sibu lalu kan musili agib kabul ngau pengawal tu boleh terus bertanya ngegaya Steven Ana bungkua Ban nombor 0897-599-50 tau ke ngagai Mama Johan bin Bungkua doble nama Jun Bungkua ban nombor 0194539667 anu baru pesan kirim Mama Jo Ana Steven ngari kapayanya Steven Ana Bungkua ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal perantau kenia umbit Ana Gundi ngau niang Bungkua Ana Hitam dekat diatur kena 2006 tau ila hanya pengawal berancau lalu pengawal berantau jadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Steven Ana Bungkua Sungai Lengan Sibu lalu kan musili lagi tau aba tanya ngagai Steven Ana Bungkua tempoh nombor 0897-599-50 tau ke ngagai Muhammad Johan bin Bungkua double nama John Bungkua nombor 0945396667 lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ya ke di kirum talu anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngau Shenan anak Anyang jadi pesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai pengulu minggu yang anak Sigan ngau kebelayan kebukai bas barang Alaih Nur Diaw yang kita tadi dipincar data ngagai rumah Munggurwan Batu Lintang Undup Sleman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawak ngintu regang keniang Suli anak Mandua niang Sepua anak Tampang niang Murup anak Licing niang Sai anak Tuciak niang Luti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya dekat diatur ok nandu baru isi pesan ya kedatai hari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi Putut anak Bakar Alan anak Lima ngau Shannon anak Anyang ke pagi tau nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai pengulu minggu yang anak Sigan ngau ke belayan ya kebukai minta kita tu datai ngagai Munggu Arwan Batu Lintang Undup Sleman kena 26 hari bulan 5 tu laban deka berantau kena yang Suli anak Manduah Sepuh anak Tambang Murup anak Licing Sai anak Tuciak Leti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya mayanya ila pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak sulang lalu pesan tadi nuju bala ke dia rumah liba nangga buah rumah kampiun nangga sangkung rumah Philip Janti yang belawai kebelayan ke dia rumah anggit sepituah rumah Brayun sepituah rumah Helen Sian Stras bala rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala rumah Haji Baladian ngopi mega Lasi Mir dua berumah hanya tadi rumah Luis Ngawa rumah Jamit kabelayan ke Diawa Lasi Besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Balut rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba Nangas juga bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian Anak Manca Meruan pemegang kabelayan ke Diawa Macan senaniang gau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi madah ke limau anak ayum, limau anak ayum tau ke indai simau tau ke entua empang tau ke ini lebat udah nadaya kemari hari 2 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum. Niang limau anak ayum tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjuang Udula julau sebelah ke di Anjuang pukilah pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ya ke ngelala dipinta sampah lah datai ngesah penusah Rabatu. Dan baru isi pesan pemati ke datai hari empang anak sulang ke pagi tu nyadi pesan tu mudah kentua ya hanya limau anak ayum, limau anak ayum udah nadai kemari hari 1 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum, niang limau anak ayum tu deka dia senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjung Udul julau sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan di pecah datai sampal nur ngesah penusah Rabatu. Lalu Siti taunya sembiang merekat ke regang ti dikirim Simon Ana Sariet ngau ngaji Ana Sariet lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bak melugu tekaluang jumbit po aik kelawah pemgak bala bak panggil nyelam keramut entulang jalan payip pakit bayai sekarang siaman kebelayan ke diau di miriah limbang sibu serikai kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang senia anak api pesan madak mengwa berkat kergang yang senia anak api yang senia anak api dekau diatur kena area 529 area bulan 5 minggu baru nyenila baru mah nombor 26 Jalai Ridan Melugus Kim Sri Aman kita kekanemu silagi berkawal ngau pengawal tu ila ulih terus bertanya ngagai Simon Sariet bernombor 0198875373 tau ke ngagai ngaji Sariet bernombor 0135760250 nombor baru pengawal sembiang merekat kergang ke dikirum Simon Ana Sariet ngau ngaji Ana Sariet ke pagi tau nyari pesan malah ke pengawal merekat kergang niang senia Ana Api niang senia Ana Api dikali atur kena 29 hari bulan 5 tau ila hanya kena hari 5 minggu baru baru mah nombor 26 Jalai Ridan Melugus Kim Sri Aman kita tekanmu sili agi kawal ngau pengawal tu ilah tau bertanya ngagai Simon Sariet bernombor 0198875373 ngaji Sariet bernombor 0135760250 lalu pesan kita ia ke 9 pagi tau yang natai ke pesan sembiang ngangin tu setahun ke kirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari ke Indaya jadi Ribas Ana Jawa atau ke Indai Ayat yang dipesan tu nuju balaya ke dia Basi Bujaya Nangab Guang rumah Asana Nangang Kuah ketiba suang PMG kabelayan ke dia di Miri Bintulu Kucing Abu Sereman Ansebang Lubantu Lijan Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelola niang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat pesan madah ke pengawal sembiang itu setahun ke niang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat dekat di atur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai bala ke ngelola di pita datai ngulu pengawal tu ngagai lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya sila lagi tahap tanya ngagai Indalian bernombor 0137955768 tahap ngagai Lian bernombor 0188761948 tahap ke ngagai Wat bernombor 0126487950 nombor baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirim Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya Ribas anak Jawa tau ke Indai Ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun yang Edwin Umpang anak berayun tau kapai ayat dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 tulah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di bicara tayang gulu apa ngam waktu ke dekat dia tu balorong 7 I nombor 2 G Sibu Jaya. Sila lagi tahu bertanya ngagai dialian bernombor kusuang 123 7955 7 68. Tahu ke ngagai halian bernombor kusuang 1987 61 948. Tahu ke ngagai wat bernombor kusuang 12 6 4 8 7 9 5 kusuang. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau yangnya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersawang tu nuju semua kabar belayan ke Sibu Balati ditumbak bapak penam Lubuk Pelai. Jadi kita tu tadi dipinta datai nguluk pengawak ngerupan penam ke dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 8 pagi lalu baik perengkau kena ngerupan kita empu. Sekali lagi kita tahu bertanya ngegai salang karaban nombor kusuang 17 856 283. Tahu ke ngegai Merostin Steven bak nombor kusuang 11251115282. Nanu baru tersau ya kedatai hari SDNU Sibu Jaya pagi tau jadi minta bala kabar belayan ya ke bisik ditumbak bapendam Lubuk Pelai kita dipinta datai nguluk pengawal ngurupan ya ketika diatur kena 23 hari ya bulan 5 nyari 6 tulah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita ngurupannya. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai Encik Salangkara bernombor kusung 17856 283. Tahu ke ngagai Merostin Steven nombor kusung 1125 115282. Jadinya nakal kami ngetai ke pesanan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai-nyamai mentip ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita siku tuan-tuan ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Ana.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar dia tu. Kami mai kita mendiang ke Berita Pagi Hari Bagi Ban YFM. Kenapa pagi tu? Pagi Hari 3 20 Hari Bulan 5 Tahun 2026. Lalu ke terubah tu batang berita. Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi di Tangku. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Orang Induk dikerembai ke bagi mula sibu enggau miri. Ya tadi petang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita enggau report awam konsel negeri Sarawak. Sapir Premier Sarawak Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian medah ke perintah Sarawak udah benar deka negap lagi bantu pengawal rumah enggau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Melato. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteri ya kemari yang madah ke lebih 7,300 iti peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikembangkan ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu enggau bitulu. Skim bantunya udah dikerembai ngari menua serian siburan seriaman. Betul enggak muka kalau tikas menetapisi orang ditau enggak membeli rumah tu udah ditikik ke lalu timpuah bantu pegang udah diberi panjai kaki. Lebih 275 juta ringgit udah diberi perintah Sarawak dengan skim loan rumah panjai kenyau hari tahun 2020 sebab ti udah nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik bak rumah panjai di serata menua tu. Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Maiwah ngomong rumah enggak perintah lokal megak besi menjadi ke program rumah Spektra Mutiara PBT. Daud kena nulung orang ke baru beli rumah yang ngentak ke rumah bak tanah Sidampu. Projek pemungkal tu mungkur 8 iku orang di Semerahan lalu projeknya dia tu agi bak peringkat tender lalu rumah ketiga-ganya dekat disedia ke enggak tiga titik pangkil enggau dua pilih mali. Hari sukut mansang pengawal rumah UPS Menteri itu kenyau hari tahun 2019 subah mega udah membenar ke lebih 7,600 di peminta baru rumah swasta kemudah agi ditangku. Tajak pihak penanggul ketegal ekonomi dunia enggau ungkus pengawal tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas ngagi pemansang pengawal rumah. Projek sistem parit berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu Ngamiri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premier ti lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Maiwah pengawal rumah ngawak pintar lokal Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh projek sistem parit berpusat miri fasa 2 ti bungkus 450 juta ringgit ditetapkan udah tembuk lalu pengawak ti nyedia ke surat tender mega udah datai barengat ke penudi. Projeknya dekat dipelanja perintah Sarawak dengan perintah besai disadang dekat ditender dalam tempoh suku kedua tahun itu. Berbangunnya projek sistem parit berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu sudah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembundar dalam bulan 8 itu ilang. Berbangunnya pengawal tingadu ketukuh projek sistem parit berpusat Kucing zone 1 pakej 3 dia tu udah 85% temu. Projek sistem parit berpusat Kota Semerahan fasa 1 tembukus 650 juta ringgit dia tu benar bergat menggagak tukuh bakmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan Barjula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya dibitulu sepekat bulan pintar besai ungkup rasionalisasi sistem parit utara satan dibungkus 225 juta ringgit udah diputuskan. Dato' Omar Kesim masuk ke Jakutu lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Aba Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemarin. Menteri Pengerayaan Malaysia Maiwah pengawal rumah enggau perintah lokal Dato' Omar Kesim Kian mengaku UPS Menteri udah meri 382.92 juta ringgit ngegaya lokal authority dengan nembuk ke 206 projek hari baru Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke 12. Berbangunnya Balanggur Pemansang Malaysia lumpar ke 13, UPS Menteri sudah diberi agi belanja naka 571.29 juta ringgit.
150 wena 76 juta ringgit udah diagih ngagai 25 bekah loko treaty di Selampur Muno Sarawak tu. Berbangunnya 173 projek rakyat hari baru projek khas moga udah dipijalai ke kenyau hari tahun 2018 suba. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalai alun ngau sistem parit masang lampu jalai ngau traffic light agung mesin mayuah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan jadi ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapiat Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke projek kena ngurang ke Pulau Sabah ngau pengawak tik ngemansang ke sistem parit di Selampur Menua Tau dekat majak dipicalai ke kena belanja hari perintah menua ngau perintah pesai. Yang mana ke hari baru langgur pemasang Malaysia lumpar ke 12 UPS Menteri Parit ngau tali AI JPS Sarawak besit terima agih belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalan ke 24 projek kurang ke Sabah ngau projek Parit Negeri. Kenyawar yang paunya 3 projek sudah tembu lalu Siti agih berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun itu. Dr. Amar Dr. Sim madakari projek rakyat 147 projek dibungkus 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke Kenyau hari tahun 2018 subuh. Kita datang lagi benung mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Orang Indo di Sarawak dekat Majak dikelatih ke ngena pengawal tingangkat ke pengadilan sida jadi ketua ingau cara tingangkat ke kapasiti ngambil sida tau cakah di kerja ungkup diri bak pemansang komuniti pemansang sosial ngau pemansang ekonomi ngau Menteri Pansang Orang Indo Nami Amir ngau pengantar komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke maya macam inisiatif ngau atur strategik meruan dipercayai ke kena ngelatih ke orang Indo ngambil sida uliah bersemekiah bak mayuh macam pengawal. Untuk nyengkawam program ketuai orang Indo WLP Leadership Bootcamp for Youth ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masuk kerja kutu lebuh ia tinyipu jurai ngari ke upis menteri abak awam Konsel Negeri Sarawak kemari. Program ketuai orang Indo WLP dekat diatur dalam tiga sesi bagi menua sibu ngau miri dalam bulan 8 ngau bulan 10 tu. Sesi keterbahinya diatur dalam bulan 4 tu kemari di Bintulu lalu lebuah tinyimpul jurai ngari kupis menteri masa orang Indo Miamiat ngau pemasaan komuniti menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tu nyengkawam balap pengari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO Tuai Raman Masa ngau tuai komuniti Indo. Program Leadership Bootcamp for Youth ke diatur bagi benda kucing ngau miri dalam bulan 6 ngau bulan 9 tula lalu disarana dekat dipasuk ke Bala Indo Ari Palan Pelajar Tinggi. Perintah MGA udah ngemdar ke pengawal Timberi Scholarship ngagai Bala Indo Ari Sarawak dikenal sidang ngambi program Master of Art in Leadership Development by Asian Women Leadership University College. Tiga ikut orang kelima scholarshipnya dia tu benua ngambil program pelajar keperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu disarang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu ilang. Berbangunnya Menteri Pemasang Induk Memiat Enggau Pengantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke UPS Perkara Induk Enggau Pengantang Pendiau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program latih ke ruang pilih. 12 tikus mesti dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk kira 1,200 ikut orang aris satu menatuk. Nagai kira tu, 5 tikus sudah diatur bagi benda kucing, Sleman, Ngau Bintulu serta Digulu 645 ikut. Kos kesebakam ga dekat Digulu, bagi benda miri, Sibu, Serikai, Betuang, Limbang, Mukah, Ngau Semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun tu. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipercayai ke di Kuching Sibu Ngau Dimiri berengkah hari bulan baru tu ilah. Menteri Pemasaran Orang Indo Nemiamir Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara pemungkalnya nang inisiatif hari UPS Menteri tu dikena ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan nur gawak bak pemiliki. Program tu disaran dekat dipasuk bala orang ke ngau perintah ngau orang hari kepenuhi tim kawal ngau perintah GLC serta gerempuang ke UKAI di kuasa perintah NGO. Nyalai yang ngeraku programnya boleh nyawab ngangkat ke pemerhati hati pasal ungkup pengawal siku-siku orang dikena ngada kepalan gawat telikun profesional serta anda dikacau kes bersipir. Karena itu dipansut ke lebuah yang nyimpul jurai hari UPS Menteria bak Aum Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Serata Sarawak udah buliah penguntung hari duit bantu ni jambulan UPS pengitu pelantang pendiau Mesia Main. Menteri Pemasaran Orang Indo Memet dan pelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau ti direkod nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam agen belanja kebulia 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisin terima bantu orang sakit ulu tukus ngayu dimungkur belanja 7.53 juta ringgit. Klaim paharnya 59 ikut orang bisin terima bantu perubat ngau ungkus kebulih 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai terima bantu perkat tubuh tiru ngau ungkus kebulih 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah mengenai ke skim bantu berubat dengan pengawal tinggada ke belanja bak Pakistan Immigration
tomografi atau ke PET scan dikena ngerembai ke akses dengan teknologi berkuasa yang kerimahan ke lebih modern setang kemat. Menteri Pemasaran Rindu Nememik dengan penguasa kebeliti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah Ketuk ngayan perintah sudah membenar dekat ngadah ke sistem penyaga pengerai ti lebih ingkau semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Dato' Sri Fatimah mereka upis Menteri Pelantang Pendiam Malaysia Melayu dengan Sarawak Perintah Sarawak mega udah nagih ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikena ngatur serta meri bantu ke penusahaan ngenyit dalam tahun itu. Tau dikena nentu ke bantu ngagi orang ke kasar di Serta Sarawak uliah diberi enggau lengkas. Ngenak mai macam pengawak advokasi enggau program ngelmati perintah dekat majak dekat kejalai kena nyaga pengantang nemiak-miak. Menteri Pemasaran Rindu nemiak-miak dengan pengantang memiliki Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah Peratuk dekat sama nyin kawam bala apa indai mengajar agensi perintah kerempuang tiukai di kursa perintah NGO serta Malaysia Maima. Ia madah ke program advokasi penyaga nemiak-miak udah mujur meri bantu ngagai 23,871 ikut nemiak ada 167 buah sekolah di Selampur Sarawak. Program itu mujur mengangkat kepentingan pasal hak maruah enggak pengikut miamir kelimpah ari merangsang orang campak lagi meneriput pasal kes nyamah ngemedis nempayak setabami uliah Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangguh. Projek sistem parit mempusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Rindu dikerembai ke bagi mulut sibu enggau miri. Jadi ini dekat kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi Sarito hari 3 20 25 tahun 2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Ratna Saimin hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, enggau salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujul digagak ba pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kentuk kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kentuk nang bakar rumah ungkup bala Scouts ngau Girls Guide tim rapid ke kaul ngau pangan diri kelimpah hari tinegap ke penemu disiplin kuliah nempak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyana. Jerana jerita alamat Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Selekat jakuk sarito, ianya tekebur. T-E-K-E-B-U-R. Tekebur. Reti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jakuk, sumbuang, tau ke berjakuk tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jakuk madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jakuk ngumai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerindu. Anti aik kupi ke dipandu tumu pagi tadi pan nagi ulih nyepu. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya tekebur.
1: Selekat jakuk sehari itu, tahu didengar ke kita,

Penerak Pagi YFM. Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM.